0: operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000, ya 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang, makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun kue ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai, agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal NTK Nasional ke-31.
12: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran NTK Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun untuk babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, tengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
12: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
18: Demikian, Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut, sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan ya betul
2: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tuban pagi ini pendengar, edisi tanggal 14 September 2026. Masih juga depan oleh Wahyu Pria di hari ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya sudah masuk di program Halo RRI pendengar ya. Layanan aduan masyarakat untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, entah itu keluhan jalanan berlubang ataupun listrik ya, atau kabel listrik yang tidak rapi begitu, atau mungkin informasi tentang traffic yang agak bermasalah atau kemacetan di wilayah pendengar, monggo silakan di WhatsApp-nya saja di 085196264186 ataupun bisa telepon di 0356883456. Tentunya kami akan fasilitasi begitu ya, laporan atau aduan dari masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban, dan nantinya akan dijawab langsung oleh dinas terkait untuk diinformasikan kepada pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mendengar, kami hadirkan informasi tentang perkiraan cuaca tertanggal 14 September 2026 dan akan berlaku kurang lebih 12 jam ke depan. Disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi dan assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Baik, pada segmen ini saya akan menyampaikan info perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini Senin 14 September 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Kemudian ada potensi jarak pandang berkurang akibat udara kabur atau udara keruh pada pagi atau dini hari di Kecamatan Bangilan, Gerabakan, Kenduruan, Parengan, Plumpang, Rengel, Senori, Soko, dan Kecamatan Widang. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya berkisar antara 39 hingga 95%. Sedangkan untuk perakiran anginnya, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 37 km per jam. Para pendengar setia semuanya, dalam menghadapi musim kemarau seperti saat ini, BMKG menghimbau masyarakat agar waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan dengan cara menghindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian masyarakat juga diimbau supaya bijak dalam penggunaan air bersih. Untuk para nelayan semua, BMKG juga menghimbau agar waspada terhadap kondisi cuaca di perairan Tuban, mengingat tinggi gelombangnya bisa mencapai kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG, dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Terima kasih, kita masih tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Halo RRI, pendengar tentunya ya, masih ada kurang lebih 30 menit lagi begitu ya. Wahyu menemani pendengar sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tetap dibuka juga bagi pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi ke WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-96-264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756. Di samping mengirimkan atensi ya, pendengar juga bisa menikmati komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban tentunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, karena kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita akan beralih ke program selanjutnya di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Yaitu Tuban siang ini, tentunya sudah ada beberapa informasi atau berita yang sudah kami siapkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan di pukul 10 sampai pukul 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Dengar sudah masuk di Tuban Siang ini edisi tanggal 14 September 2026. Masih juga depan dua lewah Yupria tentunya sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Ditemani juga oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani siang yang cerah kali ini tentunya. Dan dibuka juga untuk pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi begitu ya, atau yang pengen request lagu-lagu pop. Silakan di WhatsApp-nya di 0851-96-264186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756. Kali ini satu informasi atau satu buah berita dari wilayah Lamongan. Lamongan Night Carnival 2026 ini menjadi panggung kreativitas untuk masyarakat tentunya. Berada di dalam dusta yang dan sementara itu ribuan masyarakat memadati sejumlah ruas jalan di Kabupaten Lamongan. Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026 kemarin ya. Untuk menyaksikan kemeriahan Lamongan Night Carnival atau LNC di tahun 2026. Dan gelaran yang memasuki tahun kedua ini ya, ini kembali mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari masyarakat khususnya di wilayah Lamongan. Sebagai bukti sejak sore ya, warga dari berbagai wilayah mulai berdatangan dari dan juga berkumpul di kawasan alun-alun Lamongan hingga memenuhi sepanjang jalur yang menjadi lintasan karnaval dan juga antusiasme warga semakin terasa ketika malam sudah tiba pendengar. Untuk datanya atau yang ikut di Lamongan Night Carnival 2026 ini diikuti oleh 67 peserta. Yang juga ini terbagi dalam 3 kategori pendengar. Sebanyak kurang lebih 8 peserta berasal dari lembaga pendidikan. Selanjutnya 27 peserta kategori individu dan 32 peserta kategori grup ataupun kelompok. Kamu diharapkan pilihan. Dan pada akhirnya semarak Lamongan Night Carnival 2026 ya tidak hanya menghadirkan tontonan bagi masyarakat tetapi juga memperlihatkan bagaimana ruang kreatif dapat menjadi bagian dari upaya menjaga sekaligus mengenalkan seni dan juga budaya lokal kepada masyarakat luas tentunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara.

Suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Akhirnya Wahyu harus pamit undur diri di Tuban siang ini. Edisi tanggal 14 September 2026 pendengar. Setelah ini kita akan tersambung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga dari pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi ya. Baik melalui WhatsApp dan juga melalui telepon dari RRI Tuban. Wahyu pamit, selamat berkati dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dicatatkan offside oleh hakim garis. Akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82 Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1 ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

J'ai première manche, Sakari. Si je dois. Yeah.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
3: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
4: Disappointed with how today went.
3: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Liti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian membagi resepnya.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atlet ya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Tanjung dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osis sebagai pemain AKR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga kan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah forum banget, di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub. Dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot. Sometimes we don't shoot. We have good crosses, but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É um bom time, muito bem
7: treinado. Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Nil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI sekali di udara, tetap.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai...
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
5: Ya, baik. Terima kasih, Rudi. Pendengar, senang sekali kami kembali menemani waktu siang hari hingga sore Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membawa 3 pesan utama Indonesia untuk dunia di KTT BRICS 2026. Kehadiran Indonesia dalam forum BRICS menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama dengan negara-negara Global South, sekaligus menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan global. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membawa sejumlah pesan mengenai kepentingan Indonesia dan arah kerjasama internasional. Apa saja 3 pesan utama yang disampaikan Presiden Prabowo di KTT BRICS 2026? Bagaimana posisi dan kepentingan Indonesia dalam forum BRICS serta kontribusinya terhadap kerjasama global? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya kami juga akan terus mengupdate informasi kepada Anda tentang penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8. Kecelakaan KM Virgo Transport 8 menjadi perhatian publik, khususnya terkait proses pencarian, evakuasi, dan penanganan para korban. Tim SAR bersama berbagai unsur terkait terus melakukan upaya penanganan dan pencarian untuk memastikan seluruh korban dapat ditemukan dan mendapatkan pertolongan. Bagaimana perkembangan terbaru penanganan pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8? Bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban serta langkah pemerintah dalam memastikan hak dan kebutuhan para korban terpenuhi? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber terkait. Berikutnya topik yang akan kami bahas yaitu juga terkait dengan angka pengangguran sarjana yang menembus 1 juta orang. Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi kembali menjadi perhatian. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Mengapa angka pengangguran lulusan perguruan tinggi masih tinggi? Apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri? Dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Selanjutnya kami juga akan membahas terkait dengan BMKG yang mengungkapkan bahwa sebaran abu vulkanik dari 5 gunung api di wilayah Indonesia. Aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia perlu dipantau karena sebaran abu vulkanik tidak hanya berdampak pada masyarakat di sekitar gunung, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan. Informasi mengenai arah dan sebaran abu menjadi penting sebagai dasar kewaspadaan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Bagaimana kondisi terbaru sebaran abu vulkanik dari 5 gunung api tersebut? Wilayah mana saja yang berpotensi terdampak dan bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas penerbangan? Apa yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menghadapi kondisi tersebut? Informasinya nanti akan kami bahas dan sajikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
4: Ya. Terima kasih Ade Kurnia untuk informasi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan topik-topik yang akan kita hadirkan pada siang hari ini.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Sejumlah keluarga penumpang Virgo Transport 8 terus mencari kabar kerabat mereka yang hingga kini belum ditemukan. Sejumlah keluarga mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin setelah mendapatkan informasi adanya korban yang dievakuasi dan menjalani proses identifikasi. Robi Angga melaporkan. Robi.
6: Baik, pendengar. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Banjarmasin dan terkait dengan adanya peristiwa kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di Laut Jawa hingga kini masih terus dilakukan pencarian korban. Sejumlah keluarga juga berdatangan di Rumah Sakit RS Bayangkara Banjarmasin untuk mencari kepastian keberadaan kerabat mereka. Dan keluarga yang datang setelah memperoleh informasi mengenai adanya korban yang telah dievakuasi dan dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin. Di Rumah Sakit Bayangkara sendiri juga proses identifikasi korban dilakukan oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Setelah kami konfirmasi, terdapat satu korban meninggal dunia yang masih menjalani proses identifikasi di instalasi forensik rumah sakit. Namun hingga saat ini kami juga masih menunggu pihak Polda Kalsel terkait rilis preskonnya untuk siapa identifikasi korban yang meninggal dunia terkait peristiwa di kapal Virgo 8 ini. Dan kondisi tersebut juga membuat sejumlah keluarga terus menunggu dengan adanya kabar dari korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Salah satunya ada Misna yang mengatakan bahwa terdapat 8 anggota keluarganya yang berada dalam perjalanan menaiki kapal Virgo 8 dari Surabaya menuju Banjarmasin setelah sebelumnya melakukan ziarah di Pulau Jawa. Ia

0: karena informasi yang kami dapat untuk korban yang selamat dalam kondisi apapun, mereka dibawa ke rumah sakit Ulin dan juga rumah sakit lainnya. Namun untuk korban yang dinyatakan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kota Banjarmasin. Sementara itu proses pencarian korban Virgo Transport 8 juga masih dilakukan oleh tim gabungan di lokasi kecelakaan di Laut Jawa. Dan pihak keluarga yang berdatangan di rumah sakit terus berharap bahwa identitas terus bisa disampaikan. Demikian dari Banjarmasin, Robi Anggap, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Terima kasih peringkat Pro 3 dan masih bersama kami, dan kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kini kami akan hadirkan informasi reporter kami dari beberapa daerah di tanah air yang hadir dalam video potensi daerah. Kerajinan gerabah di Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, merupakan salah satu sentra UMKM dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari RRI Palembang, Muhammad Maulana melaporkan.
3: Dari tanah yang sederhana, tangan-tangan terampil ini mempertahankan sebuah warisan yang telah melewati 3 generasi.
4: Sebenarnya aku ya, saya itu generasi ketiga dari nenek, ke uak, kemudian ke saya. Jadi,

0: Bagi Dedi, gerabah bukan sekedar pekerjaan. Keterampilan ini telah menjadi bagian dari keluarganya sejak generasi sebelumnya.
1: Dari usia aku waktu itu masih SMP, mungkin sekitar berapa ya, lupa, mungkin dari waktu masih sekolah SMP.
0: Namun, tradisi keluarga ini kembali menemukan momentumnya ketika pandemi COVID-19 meningkatkan permintaan terhadap gerabah tanpa glasir.
1: Waktu di zaman COVID, saya yang pengelola, itu ada pesanan, banyak pesanan seperti gerabah tanpa diglasir. Nah, dari situlah sampai saat ini masih bertahan.
0: Tanah yang diperoleh dari wilayah sekitar kemudian diolah hingga memiliki tekstur yang siap dibentuk.
1: Kalau tanah liat, semua tanah liat bisa, asal dia seperti ini kan. Ini tanah liat yang sudah bersih.
2: Sudah bersih ya?
1: Iya.
2: Tidak ada lagi
1: batu ataupun
2: kotoran
1: kayu kecil.
2: Artinya butuh proses juga dalam membersihkan tanah liatnya, Pak?
1: Iya, ada proses. Ketika kita kan seperti ini, kalau mau memulai pekerjaan tuh harus seperti ini dulu.
2: Uh-huh.
1: Nah, kalau ada dirasa seperti jalan-jalan liat, dibuang.
2: Oh, dibuang.
1: Iya. Nanti kalau sudah bersih, sudah keadaan pulen seperti ini,
2: iya,
1: tidak lengket lagi di tangan, baru bisa dipakai di atas besaran seperti ini. Kalau untuk ukuran ini, yang kecil ini bisa 3 menit sampai 5 menit. Tapi kalau dia ukuran besar, itu bisa 1 sampai 2 jam untuk satu gerabah.
0: Meski proses membentuk sebuah kendi bisa dilakukan dalam hitungan menit, produk berukuran besar membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sampai ke tangan konsumen.
1: Tantangannya itu permintaan konsumen yang minta cepat, itu tantangan kita.
0: Setelah dibentuk, gerabah masih harus melalui proses pengeringan dan pembakaran.
1: Jadi butuh waktu 3 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu penyelesaian sampai pemasaran.
0: Dari proses awal hingga siap dipasarkan, waktunya bisa mencapai 2 minggu hingga 3 minggu. Sebagian produk bahkan telah memiliki pelanggan tetap. Pemasaran juga dilakukan melalui media sosial.
3: Karena di sini lebih banyak pilihan dan bentuknya unik-unik serta harganya yang terjangkau.
0: Bagi konsumen, kendi dan gerabah bukan hanya memiliki fungsi, tetapi juga nilai estetika. Upaya mempertahankan gerabah Banyuasin juga

0: dilakukan dengan membuka ruang edukasi bagi masyarakat.
1: Ya, ada edukasi, wisata edukasi itu kita buka untuk umum seperti anak-anak sekolah sampai ke mahasiswa, kita siapkan materi, belajar, bikin gerabah sampai mewarnai gerabah.
0: Sebab keberlangsungan kerajinan tradisional tidak hanya bergantung pada pasar, tetapi juga pada generasi yang mau belajar.

0: saya mungkin untuk generasi muda mungkin ada tertarik, ketertarikan untuk belajar sehingga apa kerajinan ini tidak akan punah.
1: Karena yang sedang dibentuk di sini bukan sekedar tanah menjadi kendi, tetapi sebuah warisan agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya.

0: Kilas Berita.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong gerakan bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari paparan timbal berbahaya. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan edukasi, peningkatan pengetahuan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menghindari sumber paparan timbal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak cerita ataupun informasi di mana yang berlokasi di Jorong Lukok Nagari Kubang Putih, Kabupaten Agam. Kue bolu ini masih dibuat secara tradisional menggunakan tungku kayu dan cetakan kuningan khas. Kemudian diteruskan hingga generasi ketiga. Uni Rina bersama dengan keluarga terus menjaga resep dan cita rasa warisan keluarga. Nofri dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Halo pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam liputan potensi daerah yang akan mengajak Anda meresapi kehangatan aroma tradisi. Di tengah gempuran oven modern dan serba praktis, keberadaan kue bolu tradisional yang dimasak menggunakan kayu bakar menjadi sebuah warisan yang kian langka. Proses pemanggangan klasik ini bukan sekedar mempertahankan cara lama, melainkan rahasia di balik tekstur yang lembut serta aroma wangi asap alami yang khas. Seperti apa informasinya? Mari ikuti liputannya.
4: Dari pukul 4 subuh hingga 10 malam, dapur kecil di Jorong Luko, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, tak pernah sepi. Di sanalah Rina, generasi ketiga penerus usaha keluarga, bersama keluarganya membuat kue bolu yang sudah melegenda sejak 1940-an. Usaha kue bolu Uni Rina ini hanya libur Senin dan Jumat, karena dua hari itu justru digunakan untuk memasarkan kue hingga ke daerah tetangga seperti Kota Padang Panjang. Keunikan bolu ini terletak pada prosesnya yang masih serba manual, mulai dari mengaduk adonan tepung, telur, dan gula aren, hingga pemanggangan selama 5 menit di atas tungku dengan api dari kayu. Cetakan kuningan berbentuk ikan, manggis, dan balok menjadi ciri khas yang membuat kue ini berbeda dari bolu modern. Ada 3 varian rasa yang ditawarkan, yaitu original, gula aren, dan pandan, dengan produksi yang dapat mencapai 1000 kue dalam sehari.
5: Usaha kue, Bu, sudah dijalankan dari tahun berapa nih, Bu?
6: 40-an.
5: Berarti, Bu, dari generasi ke-3 ya, Bu, ya?
6: Iya, ke-3.
5: Gimana nih, Bu, persaingan antara kuliner tradisional di zaman sekarang ini, Bu?
6: Kalau kuliner sekarang, banyak orang yang mencari itu tradisi yang lama. Ya, masaknya pakai kayu.
5: Ya, pasarnya kemana ini?
6: Padang Panjang. Pasar Padang Panjang. Harapan ibu biar maju.
5: Biar berkembang, Bu, ya?
6: Iya, biar berkembang. Anaknya masih kecil-kecil. Masih sekolah.
5: Makasih, Bu Rina.
6: Iya.
4: Meski peralatan dan tempatnya masih sederhana, semangat Rina dan keluarga tidak pernah padam untuk menjaga resep warisan. Harapannya, kue bolu tradisional ini terus berkembang dan dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya sebagai identitas kuliner Agam yang tak lekang waktu.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Kakao hingga kerajinan tangan menjadi bagian dari potensi Tapanuli Selatan yang terus dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan.
7: Potensi kakao hingga kerajinan tangan terus dikembangkan untuk menjadi produk yang bernilai ekonomi sekaligus mengembangkan UMKM di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikut liputan yang satu ini.
8: Kekayaan alam Tapanuli Selatan tak hanya menghasilkan komoditas perkebunan, tapi juga membuka peluang pengembangan produk bernilai tambah, salah satunya kakao. Senior Supervisor Small Medium Enterprise atau SME Enterprise Development di PT Agincourt Resources, Nurlailah, mengatakan hasil perkebunan dari wilayah sayur matinggi kini diolah menjadi martabe coklat melalui rumah produksi di Kecamatan Batang Toru. Produk yang diluncurkan sekitar bulan Mei 2026 ini dikembangkan dengan menggandeng petani kakao lokal. Kehadiran rumah produksi membuka peluang agar kakao tidak hanya dijual keluar daerah sebagai bahan baku, tapi dapat diolah langsung menjadi produk coklat. Nurlailah mengatakan potensi kakao Tapanuli Selatan menjadi salah satu alasan pengembangan produk tersebut.
9: Kita memproduksi coklat karena kita melihat ada potensi yang sepertinya luar biasa di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu produk kakao Tapanuli Selatan. Yang selama ini produk kakao ini mereka masih jual keluar karena tidak ada pengolahan pasca panennya di Tapanuli Selatan.
8: Nurlailah mengatakan, melalui proses dari biji hingga menjadi coklat atau bean to bar, produk lokal ini diharapkan menjadi salah satu produk khas Tapanuli Selatan. Pemasarannya juga mulai berkembang. Selain Batang Toru, martabe coklat dipasarkan di Sipirok, Padang Sirimpuan, dan Sibolga, serta sudah memasuki pasar Medan melalui gerai oleh-oleh di Bandara Kuala Namu dan di Pekan Raya Sumatera Utara. Nurlailah mengatakan potensi lokal yang dikembangkan juga hadir melalui tangan para perajin. Batik Tapanuli Selatan, tas berbahan ulos dan batik, hingga ekoprint menjadi produk yang dikerjakan masyarakat di sekitar wilayah tambang emas martabe. Batik cap Tapanuli Selatan mengangkat kekayaan alam dan budaya setempat melalui beragam motif. Sementara ekoprint memanfaatkan pewarna alami dari tanin dedaunan dan bunga. Di balik produk tersebut terdapat peran ibu-ibu rumah tangga dari Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru. Khusus kelompok batik, sekitar 15 perempuan terlibat sebagai perajin.
10: Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang punya keahlian sekarang membatik dan juga punya keahlian untuk menjahit produk batiknya menjadi turunannya seperti dompet, tas, dan lain-lain. Umumnya sih kerajinan ini diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga.
8: Pendampingan dilakukan secara bertahap. Batik mulai didampingi sejak 2019, kerajinan tas dikembangkan pada 2023, sementara ekoprint mulai dikembangkan pada akhir 2024. Saat ini sekitar 60 UMKM berada dalam pembinaan tambang emas martabe. Sebanyak 53 diantaranya bergerak di bidang kuliner dengan kurang lebih 80 jenis produk. Produk unggulannya tidak hanya martabe coklat, ada juga golden snack berupa beragam keripik produksi UMKM yang dikembangkan dengan tambahan edible gold atau serbuk emas yang dapat dikonsumsi. Dari kakao hingga produk kerajinan tangan, potensi lokal Tapanuli Selatan terus dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi sebagai upaya mengembangkan kekayaan daerahnya. Demikian liputan potensi daerah dari saya, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang. Masih akan kami lanjutkan dengan berbagai informasi dan topik-topik perbincangan lainnya.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Kebudayaan resmi memulai revitalisasi Museum Majapahit di kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap revitalisasi ini dapat mengubah persepsi museum tidak hanya sebagai tempat penyimpanan artefak, melainkan etalase peradaban agung Nusantara, sekaligus penggerak ekosistem ekonomi budaya yang berkelanjutan. Ia juga menekankan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan museum di Indonesia. Museum tidak lagi menjadi beban biaya, melainkan sebagai penggerak ekonomi budaya sirkular yang mandiri dan memberi dampak ekonomi nyata bagi daerah sekitarnya. Tim Basarnas mengerahkan Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut bersama dengan Basarnas Special Group dan tim khusus penyelam lainnya dalam operasi SAR, pencarian bawah air atau underwater untuk mencari 129 korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan, personil dengan kemampuan khusus tersebut dipersiapkan untuk mendukung operasi underwater menggunakan KRI Canopus yang telah berada di lokasi dan memiliki kemampuan pencarian bawah air. Namun tim penyelam masih belum diturunkan karena kondisi arus di lokasi belum memungkinkan, sehingga Basarnas masih mengutamakan keselamatan personil sambil menunggu kondisi yang lebih aman untuk melaksanakan operasi pencarian bawah air. Informasi mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. menyerukan penguatan persatuan ASEAN, dialog berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional saat menyampaikan prioritas kawasan dalam sesi terbuka KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India. Mewakili Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, sebagai negara yang memegang keketuaan pada 2026, Marcos mengatakan 11 negara anggota ASEAN dan hampir 700 juta penduduknya tetap berkomitmen terhadap komunitas kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi ke luar negeri di tengah berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi. Selain itu, ASEAN juga terus meningkatkan kerjasama maritim, kesiapsiagaan bencana, dan keamanan iklim, dan juga membangun ketahanan menghadapi guncangan geopolitik dan ekonomi. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Juventus Luciano Spalletti menyebutkan tim asuhannya kehilangan keseimbangan saat takluk dari Sassuolo pada pekan keempat Liga Italia. Pelatih berkebangsaan Italia itu menjelaskan, Juventus sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pertandingan ini, namun saat ini lapangan mereka sempat kehilangan keseimbangan. Setelah menelan kekalahan, Juventus kini berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Italia dengan 7 poin dari 4 pertandingan, terpaut 3 poin dari Lazio di posisi pertama.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi strategis lintas sektoral. Ia menilai wilayah Kabupaten Semarang memiliki posisi sangat vital sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendorong gerakan bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari paparan timbal berbahaya. Menurutnya upaya tersebut membutuhkan edukasi, peningkatan pengetahuan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menghindari sumber paparan timbal. Badan Gizi Nasional RI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis. Platform digital itu ditargetkan beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Baik, terima kasih pendengar Pro 3, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadir dalam informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang hadir dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
3: Warta Nusantara.
4: Perumbulok Kantor Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan stok beras saat ini aman. Sardono dari Toli-Toli melaporkan. Sardono.
5: Baik, pendengar Pro 3, menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada kekeringan hingga gagal panen di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan stok beras saat ini dalam kondisi aman. Stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung penyaluran bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Jusri Pake saat melaksanakan kunjungan kerja ke Toli-Toli mengatakan kesiapan stok beras tersebut didukung oleh realisasi penyerapan gabah dan beras yang hingga Agustus 2026 kemarin ini telah mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bulog Sulawesi Tengah mendapat target penyerapan beras dan gabah sebesar 11.300 ton. Capaian yang telah melampaui target tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketersediaan stok beras di wilayah Sulawesi Tengah. Meskipun target penyerapan beras telah terlampaui, Bulog Sulawesi Tengah memastikan akan tetap melakukan penyerapan hasil panen yang dilakukan oleh petani, utamanya di Kabupaten Toli-Toli. Dan sedikit petikan wawancara saya bersama Pak Jusri Pake tadi.
6: Kita ini targetkan kemarin sekitar 11.300 ke Sulawesi Tengah ya. Tahun lalu kita pengadaan itu satu tahun 8.300 ton. Nah, target sekarang 11.300 dan alhamdulillah per Agustus ini semua sudah terrealisasi dalam waktu setahun. Kami berharap di semua Sulawesi Tengah ke Sulawesi Tengah ini bukan hanya di Toli-Toli, di Poso dan Tenura 13 kabupaten kita berharap bisa menyerap semua lagi. Nah, sementara bulan September, Oktober, November, Desember ini masih ada satu semester untuk memaksimalkan akan penyerapan. Nah, semoga dengan ke depan itu kami lebih maksimal lagi. Jadi kita sudah komitmen semua pihak Sulawesi Tengah akan memaksimalkan penyerapan, tetapi dengan tetap melihat standar beras yang masuk di bulan.
5: Ya, Jusri mengatakan dalam upaya meningkatkan penyerapan hasil produksi petani, utamanya Kabupaten Toli-Toli yang sedang memasuki masa panen aset, Bulog tidak hanya melakukan pembelian dalam bentuk beras, tetapi juga menyerap gabah kering dari petani. Pembelian dilakukan dengan mengikuti sejumlah persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan HPP atau harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling, yakni Rp6.500 per kilogram. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSEN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar pemeringkatan masyarakat dalam DTSEN. Ferry Herdiansyah melaporkan. Ferry.
7: Ya, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. BPS melakukan peringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penyentuhan posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
8: DTKS, digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
7: Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan. DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah sehingga akurasi data menjadi sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengedar untuk Indonesia.
9: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
3: Warta Nusantara.
4: Berdasarkan hasil pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN versi terbaru, lebih dari 70% kepala keluarga di Kabupaten Sampang berada di kelompok desil 1 hingga desil 5. Ima Fadilah dari RRI Sampang melaporkan. Ima.
10: Baik, Rudi. Data tunggal sosial ekonomi DTSN terbaru menunjukkan lebih dari 70% kepala keluarga di Sampang adalah kelompok desil 1 hingga desil 5. Kelompok ini masuk dalam kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Meskipun grafiknya bergeser ke kelompok bawah, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sampang menegaskan hal ini tidak berarti angka kemiskinan di Sampang mengalami lonjakan yang nyata. Kepala BPS Sampang, Bobby Eko Heru Mulyadi menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya perubahan sistem pendataan nasional yang kini jauh lebih ketat, detail, dan transparan.
11: Kalau di Sampang, jadi kalau kita lihat dalam dua versi BPSN yang terakhir, memang sebagian besar ada di desil 1-5, lebih dari 10%. Di BPSN saat ini ya, dari 2-6, di bawah itu artinya ada pergeseran data desil kalau kita bandingkan dengan versi 2-nya. Ini juga tidak pertama-tama mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan kita naik.
10: Bobby meluruskan kekhawatiran publik dengan menjelaskan bahwa perubahan angka ini adalah murni efek dari perbaikan kualitas data nasional, bukan karena warga Sampang mengalami pengurangan pendapatan. Pergeseran data dalam sistem DTSN terjadi berkat sistem otomatisasi yang mengunci celah manipulasi data di lapangan dengan cek silang langsung ke berbagai data dari lembaga negara. Melalui sistem ini, profil setiap warga dipadankan secara real time berdasarkan 39 variabel utama penentu kesejahteraan kelompok dan individu. Dengan demikian, angka 70% KK di Sampang yang berada di desil 1 hingga 5 DTSN murni disebabkan oleh perubahan sistem pendataan nasional yang lebih ketat, detil, dan transparan, bukan karena penurunan pendapatan atau kenaikan angka kemiskinan yang nyata. Dari Sampang Madura, Imam Fadilah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menggelar Festival Literasi Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan minat baca bagi generasi muda. Fahri Ansyah melaporkan. Fahri.
12: Ya baik pendengar, upaya meningkatkan minat baca masyarakat khususnya generasi muda mulai digelorakan melalui Festival Literasi Kabupaten Banyumas tahun 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah ini atau DINARPUSDA Banyumas menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat berbagai layanan dan inovasi perpustakaan. Festival Literasi juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk mengisi kemerdekaan melalui gerakan membaca dan menulis. Sejumlah kegiatan, stan perpustakaan, hingga hiburan turut dihadirkan sehingga literasi dikemas lebih dekat dan menarik bagi masyarakat. Kepala DINARPUSDA Kabupaten Banyumas, Agus Anggraito mengatakan, generasi muda menjadi salah satu sasaran utama dalam kegiatan kali ini. Harapannya minat dan kegemaran membaca yang tumbuh sejak usia anak-anak dapat terus terbawa hingga dewasa. Berikut pernyataan Agus Anggraito.
13: Ya, ini salah satu kita memang kita literasi atau meningkatkan literasi dan memang yang menjadi sasaran utama adalah anak-anak kita kalau dari mereka sudah tumbuh minat, tumbuh kemarahan untuk kita literasi, harapan kita sampai dengan usia dewasa mereka tetap menginginkan atau mereka tetap mencintai literasi.
12: Ya pendengar, Agus juga menambahkan kondisi literasi di Banyumas saat ini dinilai cukup baik. Salah satunya terlihat dari tingginya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, layanan perpustakaan diperpanjang hingga malam hari dan tetap dibuka pada akhir pekan. Selain layanan tatap muka, DINARPUSDA juga terus mengembangkan transformasi digital melalui perpustakaan digital yang baru saja diresmikan oleh Wakil Bupati Banyumas sebanyak 100 titik yang tersebar di seluruh wilayah Banyumas. Masyarakat Banyumas yang belum berkesempatan hadir juga masih dapat mengikuti festival literasi ini dengan mengunjungi DINARPUSDA Banyumas hingga Rabu 16 September mendatang. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahri Ansyah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Kediri menggencarkan screening TB terintegrasi CKG atau cek kesehatan gratis untuk percepat deteksi dan pengobatan menuju eliminasi 2030. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hedi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
2: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya, kontak dari penderita TBC ini kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis, jadi tidak hanya screening TBC atau tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
1: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dabayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
3: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
1: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah NTT meminta pemerintah Kabupaten Agikeo untuk memastikan aktivitas pendidikan kembali berjalan normal pasca gempa Flores. Nikolaus Makumeli melaporkan. Niko.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta pemerintah Kabupaten Agikeo melalui Satgas Penanggulangan Bencana Agikeo memastikan aktivitas pendidikan di Kabupaten Agikeo kembali berjalan normal pasca gempa. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja untuk melihat kondisi masyarakat dan fasilitas terdampak bencana di Agikeo. Gubernur Melki mengatakan laporan mengenai sekolah-sekolah yang telah kembali dibuka perlu segera diperbaharui untuk memastikan proses belajar-mengajar berjalan aman. Pemerintah juga memetakan kebutuhan sekolah terutama fasilitas penunjang pembelajaran di tengah kondisi pasca gempa. Menurutnya, kebutuhan tersebut antara lain tenda, terpal, dan perlengkapan lain yang dapat mendukung kegiatan belajar-mengajar sementara waktu. Pemenuhan fasilitas itu dinilai penting agar siswa dan tenaga pendidik dapat kembali menjalankan aktivitas sekolah dengan lebih nyaman. Melki juga meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh satuan pendidikan di wilayah terdampak gempa, sekolah umum maupun sekolah keagamaan, termasuk yang dikelola lembaga Katolik, Islam, Kristen dan agama lainnya diminta mendapat perhatian yang sama.
5: Kementerian Mental melakukan berkait dengan kurutan sekolah yang sudah dibuka pada lagar, kemudian kebutuhan kursi, kemudian tenda dan tempat dan sebagainya. Jadi, sebuah dipercayaan itu sekolah umum, sekolah juga yang memiliki punya Katolik, yang punya Islam, yang punya Kristen dan lain-lain, sebuah dipercayaan kursi yang sudah. Kemudian juga sekolah-sekolah ini kalau bisa sudah berjalan di lebih bawah.
4: Dia menegaskan pemulihan sektor pendidikan menjadi bagian penting dalam penanganan dampak gempa di Nagekeo. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan terus memastikan kebutuhan sekolah terpenuhi sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara bertahap. Dari HND Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur merevitalisasi 38 sekolah mulai dari jenjang TK hingga SMP. Lili Rahman dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Ya, Lili, silakan.
6: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur mulai melaksanakan program revitalisasi satuan pendidikan yang menyasar 38 sekolah jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Kaur. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bagi peserta didik. Pelaksanaan revitalisasi diawali dengan peletakan batu pertama atau titik nol oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi di Sekolah Dasar Negeri 125 dan SMPN 31 Atap Desa Persiapan Air Nunung, Kecamatan Muara Sahung. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pekerjaan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Kaur. Program revitalisasi ini merupakan bantuan pemerintah melalui program revitalisasi satuan pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bantuan tersebut dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Bupati Kaur Gusril Fauzi dalam kesempatan tersebut mengatakan dimulainya rehabilitasi sekolah menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kaur. Menurutnya, kondisi lingkungan sekolah yang layak dan memadai dan mendukung proses belajar-mengajar agar berjalan lebih optimal. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lisa Remawan mengungkapkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya mencakup rehabilitasi bangunan, tetapi juga dapat berupa pembangunan baru, perbaikan lapangan, hingga sarana pendukung lainnya. Lahannya disesuaikan dengan ketentuan program serta kondisi dan ketersediaan lahan masing-masing satuan pendidikan. Ia menjelaskan untuk program revitalisasi tahun ini terdapat sejumlah satuan pendidikan yang masuk dalam sasaran mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP. Jenjang SMP terdapat 5 sekolah, sedangkan jenjang SD sebanyak 11 sekolah yang masih menunggu proses perjanjian kerjasama atau PKS. Sementara itu sebanyak 6 TK negeri juga telah masuk dalam program dan beberapa di antara pembangunan fisiknya sudah mulai dilaksanakan. Demikian rekan Rudi dari RRI Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih untuk laporan Anda. Dan pendengar, sebanyak 8 peserta mengikuti MTQ cabang tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab. Dan berikut laporan Baktiar Rifai dari RRI Semarang melaporkan. Baktiar.
7: Ya, jadi saat ini saya berada di Gedung Pahanagraha, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan tempat digelarnya MTQ Nasional ke-31 untuk Majelis 7 atau Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab. Hari ini dimulai dengan Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab yang diikuti 8 peserta, dan setelah istirahat nanti akan dilanjutkan kembali untuk Cabang Hafalan Al-Quran 30 Juz yang diikuti 12 peserta. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaannya, saat ini saya sudah bersama PIC Majelis 7 Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab, Bapak Zainul Ahmad. Assalamualaikum, Pak Zainul.
8: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, Pak Zainul, mungkin bisa dijelaskan untuk mekanisme Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab yang dilaksanakan tadi.
8: Ya. Alhamdulillah pagi tadi sampai sekitar jam 12 tadi kita sudah menyelesaikan lomba tafsir bahasa Arab, ya, tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab yang diikuti oleh 8 peserta dari 8 provinsi. Setiap peserta akan tampil kurang lebih 30 menit dengan pertanyaan. Pertanyaan diantaranya adalah duplikat ayat, kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat, kemudian dilanjutkan pertanyaan, dilanjutkan setelah itu tafsir bahasa Arab di juz 16. Untuk mulai cabang tadi adalah jam 8 tepat kita mulai, alhamdulillah selesai jam 12 tepat. Oke. Untuk kategori sakit ini Pak, yang akan dilaksanakan pukul 13 nanti, seperti apa Pak? Mekanismenya ketika seluruh peserta lomba sudah hadir, maka akan disingkir ulang untuk keakuratan data peserta. Kemudian setelah itu peserta akan menunggu di ruang tunggu, setelah itu akan diacak kembali. Setiap selesai satu yang masuk akan diacak kembali nomor urutnya, sehingga para peserta tidak akan tahu kapan dia akan tampil. Baik. Untuk penyisian ini sampai kapan Pak? Dilaksanakan Pak? Untuk penyisian akan sampai hari Kamis. Kemudian akan dilakukan final di hari Jumat di sesi pagi untuk tahfidz bahasa Arab dan sesi siang untuk tahfidz WC. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Ya, dengan kedudukan tadi perbincangan bersama PIC Majelis 7 Musabaqah Cabang Hafalan Al-Quran golongan 30 juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad. Dari Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Bahtiar Rifai Prosedera di Terus Pengudara untuk Indonesia.
10: Woi, maju, maju, transit, macet.
11: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara tetap.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan lahan yang akan digunakan menjadi sekolah rakyat. Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan. Alwan.
2: Baik Rudi dan Pro 3 RRI di mana berada. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memulai pengerjaan pembukaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi Instan Ismail, usai meninjau langsung kondisi lahan 6,5 hektar untuk sekolah rakyat yang rencananya akan berlokasi di Padang Tujuh, Kecamatan Pasaman. Dirinya mengatakan, pihak Kabupaten Pasaman Barat telah menyediakan anggaran sekitar Rp350 juta yang kembali disempurnakan di anggaran perubahan dengan tambahan Rp200 juta untuk pematangan lahan sekolah rakyat. Secara administrasi, Pemkab Pasaman Barat diakui Sekda Dodi Instan Ismail telah memenuhi persyaratan dokumen ataupun readiness kriteria untuk pembangunan sekolah rakyat dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Sosial sebagai leading sektor. Ia memastikan seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sesuai target, sehingga proses pembangunan sekolah rakyat dapat segera dimulai. Sekda Pasaman Barat berharap keberadaan sekolah rakyat dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Pasaman Barat, khususnya anak-anak yang memenuhi persyaratan dan ketentuan program. Dan dengan selesainya tahapan administrasi dan dimulainya persiapan teknis di lokasi pembangunan, Sekda Pasaman Barat optimis pembangunan sekolah rakyat dapat segera direalisasikan sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Alwan Fauzan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah masih banyak operasi yang tidak mampu bertahan dan berkembang, kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Rizka Desiandra dari Singaraja melaporkan. Rizka. Ya, silakan Rizka.
3: Di tengah masih banyaknya koperasi yang tidak mampu bertahan di era saat ini, beberapa hal juga menjadi fokus pada saat koperasi tidak bisa melanjutkan unit usahanya. Dan hal ini juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memastikan koperasi yang tidak mampu bertahan untuk terus berkembang. Kepercayaan anggota dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan koperasi. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewumade Sudiarte, menegaskan koperasi harus mampu menjaga trust anggota sebagai fondasi untuk membangun dan memperkuat koperasi. Menurut Dewumade Sudiarte, itu juga disampaikan bahwa koperasi tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha semata. Keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada sejauh mana anggota percaya terhadap pengelolaan, pelayanan serta komitmen koperasi dalam memberikan manfaat bagi anggotanya. Ia juga menilai hilangnya kepercayaan dapat menjadi persoalan serius karena anggota merupakan kekuatan utama koperasi. Ketika anggota tidak lagi yakin terhadap pengelolaan koperasi, partisipasi dapat menurun dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan koperasi untuk menjalankan usaha serta memenuhi kebutuhan anggotanya. Karena itu, Dewa juga mendorong pengurus koperasi untuk membangun kepercayaan melalui tata kelola yang baik, keterbukaan, dan juga pelayanan yang konsisten. Pengurus juga dituntut untuk mampu menunjukkan koperasi benar-benar dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota, bukan sekedar menjalankan organisasi secara administratif. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Kendari fokus menurunkan stunting untuk mendukung program nasional. Laras Ayuning Tias melaporkan selengkapnya. Laras.
4: Baik, pendengar, upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini, angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan, salah satunya melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang matang. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara Dr. Andi Edi Surahmat Enkes menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus. Selain itu, juga menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting.
5: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi, sekaligus untuk perencanaan ke depan, kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota termasuk yang punya program misi, ya, program misi dan identifikasi, itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat dan kementerian kesehatan untuk melakukan tingkat ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
4: Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam dari pusat tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026. Dari Kendari, Laras Ayunitias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penanganan karhutla Gunung Awu, pemerintah daerah menggelar doa lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung, rumah jabatan bupati, Minggu 13 September 2026. Jumel Johannes melaporkan.
6: Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung, rumah jabatan bupati, Minggu 13 September 2026. Doa bersama lintas agama dan adat tersebut untuk memohon keselamatan masyarakat serta pemulihan alam atas kebakaran di kawasan Gunung Awu. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan, doa bersama lintas agama dan adat dinilai menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk memohon pertolongan Tuhan setelah berbagai upaya penanganan yang secara langsung dilakukan di lapangan.
7: Tugas kita semua di sini tentunya mendoakan para relawan, para tim yang bertugas di lapangan.

0: di Tanah Sangihe.
1: Setelah doa lintas agama dan adat, tipe penuh rumah jabatan bupati dilanjutkan dengan prosesi adat di lokasi Tahuna Beach Hotel oleh Dewan Adat Sangiha. Dari Kabupaten Kepulauan Sangiha, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Surakarta mendorong penerapan 3 kecakapan tambahan dalam pembelajaran di jenjang SD dan SMP. 3 kecakapan tersebut meliputi life skill, budaya tertib berlalu lintas, serta kemanusiaan dan kepalang merahan. Mawat Reza dari Surakarta melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surakarta mendorong penerapan 3 kecakapan tambahan dalam pembelajaran di jenjang SD dan SMP. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi pendidikan negeri untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan 3 kecakapan yang didorong meliputi life skill, budaya tertib berlalu lintas, serta kemanusiaan atau kepalang merahan.
4: Ada 3 mata pelajaran tambahan. Yang pertama adalah life skill, yang kedua adalah budaya tertib berlalu lintas, dan ketiga adalah kemanusiaan atau kepalang merahan. Kita menggandeng Polresta, Kodim, dan PMI untuk mata pelajaran tambahan ini.
3: Respati menambahkan, penerapan program tersebut akan dilakukan secepatnya dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Kepala sekolah juga didorong lebih terbuka untuk menjalin komunikasi dengan pihak swasta serta lembaga vertikal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Arianto, mengatakan, kecakapan tersebut tidak hanya diberikan sebagai teori atau mata pelajaran. Materi diharapkan dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.
5: Penekanannya bahwa beberapa poin itu menjadi sesuatu yang penting untuk bisa dimiliki dan terwujud dalam pola perilaku. Jadi tidak hanya sebuah teori, tidak hanya sebuah mata pelajaran yang dipelajari, tapi itu nanti terwujud ke dalam berbagai sikap dan perilaku.
3: Dwi menjelaskan, penerapan materi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Materi dapat dimasukkan dalam pembelajaran intrakurikuler, kokulikuler, maupun ekstrakurikuler sesuai kebutuhan sekolah. Dinas Pendidikan juga akan menjadwalkan keterlibatan unsur Forkopimda untuk memberikan pembelajaran langsung kepada siswa. Polresta dapat memberikan materi terkait keamanan dan tertib berlalu lintas, sementara PMI memberikan materi mengenai empati, kemanusiaan, dan kepedulian. Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif menginisiasi program Creative Recovery for Children melalui acara unjuk karya melukis bersama asosiasi dan anak-anak. Inisiatif ini menyasar 100 siswa SD dan SMP terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Tujuannya untuk memulihkan kondisi psikososial mereka sekaligus mengenalkan potensi ekraf subsektor seni, rupa, dan kriya sejak dini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
6: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Ratusan anak dari berbagai taman kanak-kanak di Yogyakarta turut memeriahkan festival anak yang menjadi ruang untuk berekspresi dan sekaligus mengembangkan kreativitas anak melalui aktivitas yang menyenangkan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
8: Nah, itu sebenarnya pengenalan kita RRI kepada anak-anak yang kecil ini karena dia pengisi. Tapi orang
9: LPP RRI Yogyakarta menggelar festival anak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI di auditorium RRI Yogyakarta pada Senin pagi. Gelaran ini turut melibatkan 800 siswa dari 55 taman kanak-kanak di Yogyakarta yang ikut serta dalam tim penyelenggara siaran taman kanak-kanak atau TSPTK RRI Yogyakarta. Festival anak diawali dengan kegiatan senam massal dan dimeriahkan dengan lomba mewarnai, lomba menyanyi bersama, dan lomba menempel bentuk geometri serta lomba menghias tumpeng bagi guru. Ketua TPSTK RRI Yogyakarta, Tri Haryati

0: Ini menyebut berbagai kegiatan lomba ini turut mendapatkan antusias yang positif baik dari siswa maupun orang tua. Dia mengatakan festival anak menjadi ajang untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mencegah kecanduan gadget pada anak. Tri menambahkan selama ini RRI Yogyakarta telah berupaya untuk memberikan ruang ekspresi bagi anak melalui program siaran Indonesia Layak Anak atau IDOLA setiap hari Minggu.
1: Ya, harapannya anak-anak itu juga bisa untuk mengembangkannya. Tidak hanya pas lomba tapi di sekolah pun dikembangkan oleh guru dan sekolah-sekolah yang hadir ke sini.
0: Sementara Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas mengatakan festival anak ini menjadi program strategis dalam memperkenalkan keberadaan RRI kepada anak dan orang tua. Di sisi lain, Taufan turut menyoroti berbagai problem yang marak terjadi pada anak, mulai dari perundungan hingga kekerasan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya menyiarkan program yang ramah anak. Berbagai pihak ikut digandeng untuk memberikan edukasi, sekaligus membahas isu yang berkaitan dengan problem dan perkembangan anak masa kini.
2: Bahkan kita juga kerjasama dengan beberapa lembaga yang khusus menangani anak gitu ya. Misalkan yang kemarin kasus daycare ya, daycare itu. Kita juga sudah beberapa kerjasama dengan mereka lah. Bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap yang korban.
0: Tak berhenti pada festival anak, RRI Yogyakarta juga akan memperkenalkan dunia penyiaran ke sekolah lewat kompetisi penyiar cilik dan reporter cilik. Langkah ini diharapkan dapat semakin mendekatkan RRI dengan generasi muda, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk mengenal dan mengembangkan potensi diri. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Nuria Novasari dari Bandar Lampung melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
5: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang buah anak, baru yang lain.
6: Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Jadi sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
4: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Lia warga Bandar Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, yang turut terlibat dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Ia berharap perhatian pemerintah kepada warga dapat terus berlanjut.
7: Dapat bantuan beras 30 kilo. Alhamdulillah senang banget bisa kebantu di rumah. Pesan saya untuk Bunda, mudah-mudahan sehat selalu. Tambah berkah, barokah rezekinya tambah lancar. Sehat selalu untuk Bunda.
4: Sejumlah warga berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Nusantara Siang Pro3 RRI. Sore nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara Sore pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
8: bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi 1,7% pada jeda siang perdagangan hari ini. Informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Noljana. Zahrotin.
9: Ya, pendengar.
3: Ya, silakan.
9: Ya, pendengar, hingga jeda siang perdagangan hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah. IHSG tercatat di level 6.429,88, turun 111,49 poin atau 1,7% pada penutupan sesi pertama. Sejak awal perdagangan, IHSG dibuka melemah 7,52 poin ke level 6.533. Tekanan jual kemudian berlanjut hingga membuat indeks terkoreksi lebih dalam menjelang jeda siang. Sebelumnya, analis memperkirakan IHSG masih berpeluang mengalami rebound atau berbalik menguat setelah terkoreksi 0,73% pada perdagangan akhir pekan lalu. Kami informasikan bahwa pelemahan sebelumnya juga diikuti dengan aksi jual bersih investor asing sebesar Rp733 miliar. Di sisi lain, pelaku pasar masih mencermati sentimen global, terutama penguatan indeks Wall Street dan ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Perhatian investor juga tertuju pada pergerakan harga minyak dunia yang meskipun sempat turun hampir 3%, ini masih bertahan di atas $104 Amerika Serikat per barel. Sementara itu, mayoritas bursa Asia Pasifik juga ditutup melemah, dengan Korea Selatan dan Jepang memimpin penurunan di kawasan tersebut. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrawin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik dari mulai budaya memasak.
2: Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini, tergantung nanti keadaannya besar atau tidak, ini biasanya kondisi alam.
0: Sari berita, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob. Pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September pada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai, kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada Minggu menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
1: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Ternyata sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
3: Menurutnya konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
4: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal. Ranking institution.
3: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob siang hari ini. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus dari Melabuh melaporkan selengkapnya.
5: Oh, udah 8 udah pasang tadi itu ya. Udah 8 dan 9 ya.
6: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Jonggala.
7: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
6: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
7: Tidak semua, dapur yang kena.
6: Dapur enggak kena.
7: Semua rumah tamu ya.
6: PJ Kecik Kampung Jonggala Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
8: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, 2. Habis itu ada 1 yang di belakang.
6: Camat Johan Pahlawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
2: Ini sebenarnya dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
6: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warinus melaporkan.
0: Pembagian bantuan pangan beras Juli, periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Wiwin Ngari melaporkan selengkapnya.
9: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Yakub Adung menjelaskan, proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari, sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
10: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oesapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang. Dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 KK dan sisanya 431 KK.
9: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
11: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi Sony bisa terima lagi. Nah, Bipung Tanta nih ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa Bipung KTP sa dengan kartu keluarga Tanta punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi do sun dapat karena desil sun naik.
9: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Terbatasnya jarak pandang sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
13: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
12: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super LJ, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Makanya ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
13: Sementara itu kabut asap akibat Karhutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan Karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
14: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
13: Indeks kualitas udara atau air quality index AKI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Farida Kusnia dari RRI Surabaya melaporkan.
15: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
16: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya. Ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
15: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya Edi Kurniawan mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
17: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini. Tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
15: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
18: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
19: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari media foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
18: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
20: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
18: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu lalu menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India pada 12-13 September yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan Palestina. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kementerian tersebut secara khusus menyambut baik penolakan pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka, termasuk Yerusalem, dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Palestina juga menyambut baik dukungan deklarasi terhadap UNRWA beserta mandatnya dan seruan untuk melindungi tempat-tempat suci dan menjamin aksesnya di Yerusalem, melindungi rakyat Palestina, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza berjalan lancar. Palestina mengapresiasi sikap-sikap tersebut karena sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, seraya menekankan perlunya mewujudkan langkah-langkah praktis dan konkret. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan stadion pelaksana turnamen untuk ajang FIFA Asian 2026 siap untuk digunakan. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa berbagai fasilitas dalam hal ini sejumlah venue akan menjadi lokasi pertandingan dari turnamen FIFA Asian 2026 ini atau FIFA Asian 2026 ini dipastikan telah siap untuk menghadapi turnamen tersebut. Untuk mendukung persiapan tersebut, PSSI sendiri telah menyiapkan sejumlah lapangan latihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa dan memastikan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue utama untuk divisi 1 yang akan bertanding di Jakarta ini dalam kondisi yang siap digunakan. Sementara jumlah lapangan latihan lainnya masih membutuhkan waktu pemulihan agar kualitas rumput dapat kembali optimal. Dan PSSI juga memantau kesiapan sejumlah lapangan di Jawa Barat seperti Sijalak Harupat yang nantinya akan menjadi venue utama atau pertandingan untuk divisi atau grup B yang akan bertanding di Jawa Barat, termasuk dengan beberapa lapangan latihan seperti Arca Manik, Sidolik, dan juga lapangan ITB. Namun ada satu lapangan yang disiapkan secara khusus tentunya untuk Timnas Indonesia, yaitu Stadion PT IKA atau yang sekarang bernama Estetika. Dan Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan latihan yang diminta langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman.
1: Alhamdulillah GPK menghitungi jam itu tidak boleh dipakai lagi, supaya bisa kantor. Dan kondisi GBK bagus. Kita prihatin dengan kondisi tiga lapangan latihan. AB itu satu kondisinya 60-50, tapi kita prihatin. Madia juga kondisinya waktu itu mudah-mudahan 10 hari dari kantor. Tentu yang kita perlu pantau juga nanti di Jawa Barat, di Jalan Harupat, di Manik, di Jolik, dan itu juga akan mulai ke sana. Tetapi kalau Jalan Harupat memang perlu recovery lebih dari 10 hari, waktu itu kalau nggak salah hampir 17-18 hari. Kenapa pertandingan Persib juga kita terima tanggal 6 kita tidak terima untuk Persib, karena memang recovery kondisi rumputnya berbeda-beda. Tempat lapangan Timnas di STK juga kita siapkan, kita rapikan. Kalau ini ditanya kok kenapa ada keputusan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus berganti yang di negara lain, harus kita siapkan. Nah, sedangkan mungkin dari Kostion ada permintaan ada lapangan yang memang ya, kalau kita lihat soft Kostion itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, ambil itu kosong, ya tak mungkin.
21: Dan pendengar, FIFA ASEAN atau FIFA ASEAN 2026 sendiri jadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Dengan total ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim sendiri dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama akan bertanding di Indonesia dan dengan stadion ataupun lokasi pertandingan yaitu Stadion Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Dan pertandingan akan digelar di Stadion Kai Tak Sport dan juga Stadion Mongkok. Dan akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia untuk divisi 1 dan terbagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Senayan, Jakarta, Nera Pilicil oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Inter Milan akan menjamu Udinese pada pekan keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Meazza pada Selasa dini hari nanti. Nerazzurri belum terkalahkan dalam 3 pertandingan Serie A pada musim ini dan bertekad menjaga tren positif di kompetisi domestik. Inter Milan sebelumnya kalah 1-2 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu pada matchday pertama Liga Champions tengah pekan lalu. Pertandingan melawan Udinese menjadi kesempatan bagi Inter untuk kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, memastikan timnya dalam kondisi bagus menjelang pertandingan dan ia menilai skuad Sibri tim memiliki kekuatan fisik dan kualitas yang dapat menyulitkan Inter.
3: Kami harus datang dengan kondisi yang baik. Kami bersiap dengan cara yang sama, dengan fakta bahwa Udinese adalah tim yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga dari sudut pandang kualitas bisa menyulitkan Anda. Ini adalah tim yang dilatih dengan baik, dengan pelatih yang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan pekerjaan luar biasa bersama mereka. Meskipun kehilangan beberapa pemain dan kedatangan pemain-pemain baru, dia selalu membuktikan keahliannya. Dan Udinese adalah tim yang menciptakan banyak masalah bagi lawan, menciptakan banyak masalah bahkan dalam cara mempersiapkan pertandingan.
0: Chivo meminta anak asuhnya tidak terlalu larut dalam kekalahan dari Real Madrid. Karena menurutnya Inter tetap menunjukkan sejumlah hal positif saat menghadapi Madrid maupun Napoli. Selain itu, beberapa pilar yang sempat absen akibat masalah cedera, termasuk Federico Di Marco, kini siap kembali mengisi daftar susunan pemain.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kementerian Pertanian menyiapkan asuransi usaha tani padi untuk melindungi petani menghadapi resiko gagal panen akibat El Nino pada tahun ini. Perlindungan dialokasikan untuk 100 ribu hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui PVMBG, Kementerian ESDM meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan, Jawa Timur. Mengingat Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang pada Senin pagi erupsi sebanyak 3 kali. Tim medis langsung menangani korban KM Virgo Transport 8 setelah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan penanganan dilakukan setelah korban dievakuasi dari lokasi kecelakaan di perairan Masalimbo. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Di tengah persoalan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Brian Yuliarto, meminta para lulusan perguruan tinggi tidak menjadikan ijazah sebagai batas dalam menentukan masa depan. Para lulusan perguruan tinggi harus terus mengasah kemampuan di tengah perubahan teknologi dan dunia kerja. Lantas, seperti apakah solusinya? Agar mengurangi angka pengangguran, nanti kami akan hadir dalam perbincangan siang hari ini bersama dengan beberapa narasumber kami, dan Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Tentu banyak hal yang ingin kami ketahui kenapa peristiwa ataupun kondisi ini terjadi. Apa yang menjadi penyebab utama lulusan kampus kok sulit masuk kerja? Bahkan angka di bulan Mei 2026 mencapai 1 juta lulusan. Dan apakah jumlah lulusan yang ada saat ini memang tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada, sehingga terjadi ketimpangan antara lulusan yang lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan tenaga kerja bagi mereka yang baru saja lulus untuk dapat terserap di sektor-sektor tersebut. Dan kami nanti juga akan hadir dengan tema perbincangan lainnya, yaitu kami nanti akan coba untuk menghadirkan kunjungan Presiden dalam KTT BRICS belum lama ini, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak ingin didikte atau oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Dan hal itu disampaikan dalam KTT ke-18 BRICS 2026 di New Delhi, India. Silakan pendengar, Anda kami undang untuk berpartisipasi, memberikan pendapat Anda, sorotan Anda terkait tema perbincangan yang akan kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Menyapa siang.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan pendengar, untuk memperbincangkan jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian, di mana data BPS menyebutkan jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Budi, selamat siang, Pak.
2: Siang.
1: Iya. Bagaimana benar ya, Pak, APTISI melihat angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tahun ini yang mencapai 1 juta di bulan Mei kemarin berdasarkan catatan BPS ini, Pak? Silakan.
2: Iya. Ya, betul. Jadi kondisi ini memang luar biasa. Jadi kita bangsa Indonesia memaklumi ya bahwa kondisi pengangguran dari perguruan tinggi juga luar biasa. Ini tidak, masalahnya tidak sendiri, masalahnya itu ruang lingkupnya banyak, ekosistem yang harus diperbaiki ya. Pertama, perguruan tinggi kekinian ini memang khususnya di era abad 2001, kondisi perguruan tinggi yang tidak elok ya, artinya peraturan pemerintah tidak mendukung, kondisi perguruan tinggi juga tidak mendukung ya, perubahan zaman ini menjadikan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Nah, pertama yang menjadi masalah utama adalah kondisi yang sekarang ya, memastikan kampus-kampus harus melakukan perubahan, perubahan paradigma bahwa semua kampus harus merubah arah yang sudah menjadi digitalisasi dan sudah menggunakan artificial intelligence. Anak-anak generasi sekarang sulit sekali menggunakan proses pembelajaran model 80, 90, dan 2000 awal. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, ya, anak-anak ini manja, ya, dibiasakan manja, kondisinya tidak seperti anak-anak zaman tahun 80, 90, 70 apalagi, ya. Maka kampus harus merubah, tetapi kementerian kita tuh lambatnya bukan main, ya, merubah paradigmanya. Mohon maaf nih, para birokrat apalagi di L2D dan sebagainya itu tertinggal sekali, tertinggal. Nah, kampus-kampus pun rektornya, dekannya, ketua prodi, dosennya banyak tertinggal. Karena apa? Dibiasakan, ya, dibiasakan oleh pemerintah kita, mereka itu dengan cara-cara lama, peraturan-peraturan lama, mereka tidak kreatif. Okay. Nah, sehingga produknya anak-anak kita tidak mampu berkompetisi. Nah, sedangkan industri sudah berubah, industri sudah menginginkan model-model yang baru. Cara ini yang menjadikan begitu mereka lulus tidak siap menghadapi kondisi di lapangan.
1: Seberapa
2: contoh
1: cepat,
2: misalnya
1: seberapa cepat harusnya kampus bisa merubah paradigma itu, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan tadi?
2: Ya, harus lebih cepat karena begini. Model misalnya dulu ya, saya ikut apa namanya merancang borang akreditasi tahun 90-an. Syarat agar mendapatkan nilai bagus, perguruan tinggi harus mengikuti 95% kurikulum nasional. Bayangkan, itu diikuti sampai

0: oleh kelembagaan yang baik gitu.
1: Ekosistem tadi, oke.
0: Ekosistem, ya. Ya.
1: Tapi Pak Budi, Anda bicara kurikulum, sebenarnya sejauh ini apakah kurikulum kampus-kampus kita yang ada ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan? Atau belum cukup dekat
0: belum.
1: Dengan kebutuhan perusahaan sehingga belum. Terjadilah angka 1 juta per Mei kemarin ini?
0: Ya, belum. Mereka tidak melihat kondisi di lapangan, industri butuh apa, kampus harus menyesuaikan. Lah kalau rektornya, dekannya, ketua prodinya masih kaku mengikuti zaman, tidak mengikuti zamannya. Kalau saya ditanya, saya datang ke kampus-kampus, ya. Sekarang kemarin ya 2 minggu yang lalu saya lagi menata calon master untuk pelatih rektor-rektor ya. Semua perguruan tinggi yang dapat A kami kumpulkan, kami kasih pemahaman bahwa industri butuhnya begini. Kalian harus merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pertanyaan mereka apa? Pemerintahnya masih begini. Akreditasinya masih begini loh. Itu kembali kepada pemerintah. Akreditasi masih kacau. Pemerintah kita aturannya masih kaku. Ini yang menjadikan sulit kampus-kampus terlalu diatur sama secara detail.
1: Okay.
0: Padahal kondisi di lapangan sudah berubah, sangat berubah.
1: Ya,
0: kita nggak bisa mengikuti cara-cara lama begitu.
1: Oke. Ekosistem tadi nih Pak Budi, apa yang perlu berubah dalam hubungan kampus kalau begitu dengan dunia usaha ketika membicarakan ekosistem yang tercipta itu?
0: Ya, pertama ekosistem yang sekarang industri tidak butuh nilai. Di awal tahun 70-60, 70-80 kita memproduksi, ya kampus-kampus memproduksi insinyur itu di kodian lah. Semua harus sama. Enggak, sekarang kita membutuhkan mahasiswa satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang itu berbeda-beda keinginan dan harapannya.
1: Okay.
0: Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi manusia-manusia ini. Dan industri sekarang juga sudah mengikuti semacam itu. Kalau kita memaksa, ya misalnya satu kampus, satu kelas, diikuti dengan kurikulum yang sama, itu sudah ketinggalan.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, artinya kita tidak sesuai dengan ekosistem yang sekarang. Ekosistem yang sekarang itu sumber dayanya, sumber daya manusianya, kita namakan human capital, itu sudah konsepnya sudah berubah, berbeda dengan konsep di awal tahun 2020 dengan abad 2001 yang memang anak-anak Gen Z,
1: ya.
0: Ini adalah dicetak sedemikian rupa mengikuti
1: baik.
0: Gaya-gaya teknologi ya. Yang kekinian.
1: Baik.
0: Nah, semuanya sudah menggunakan artificial intelligence gitu.
1: Ya. Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih Pak sudah berbincang di siang hari ini bersama kami Pro3 RRI. Salam sehat Pak, selamat siang.
0: Iya. Oke, selamat siang. Terima kasih.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: PGNRI menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku program makan bergizi gratis. Platform digital tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan. Angka pengangguran sarjana tembus 1 juta. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi, selamat siang Pak.
4: Selamat siang Mas Rudi,
1: iya.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, gimana Pak Anwar kabar Pak?
4: Alhamdulillah sehat-sehat
1: ya. Iya. Baik Pak, tadi kami bicara dengan narasumber kami lain terkait dengan angka 1 juta di pengangguran tingkat sarjana atau tingkat perguruan tinggi nih Pak. Ini menurut BPS per Mei 2026. Sebenarnya Pak, kemampuan apa yang paling banyak belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Pak?
4: Ya, kami gini ya Mas Rudi ya, terkait dengan fenomena itu kami petakan sih beberapa hal yang memang menjadi aspek perlu kita perhatikan. Terutama terkait dengan penyerapan sarjana untuk pasar kerja ya. Yang pertama tentunya adalah yang sering dikeluhkan adalah adanya kesenjangan keterampilan.
1: Kesenjangan keterampilan.

0: Okay.
1: Ya, skill gap ya, skill gap antara apa namanya kompetensi lulusan dengan kompetensi yang diputuskan di dalam pasar kerja. Sehingga perlu kita mengisi dari skill gap tersebut dengan berbagai intervensi yang efektif untuk bisa mengurangi kesenjangannya. Okay. Yang kedua adalah terkait dengan memang banyaknya sekali sekarang fenomena yang dikenal dengan adanya pekerja-pekerja yang sifatnya gig worker. Ya, itu yang masih kita kategorikan sektor informal yang ternyata juga cukup mendapatkan porsi yang dari mereka lulusan perguruan tinggi banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Mm-hmm. Tentunya mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan terutama tentang terkait dengan apa namanya keleluasaan ya atau fleksibilitas dari waktu mereka untuk bekerja. Nah, itu yang juga kita petakan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita bagaimana membuka kesempatan-kesempatan kerja, ya job creation, baik dia itu untuk menjadi tenaga kerja mandiri ataupun bekerja di dalam bidang-bidang yang masih terbuka, termasuk juga bidang di luar negeri. Nah, yang pertama Mas Rudi ya, ingin saya mungkin komentari lebih dalam terkait dengan fenomena skill gap ini. Kita kan harus melakukan intervensi. Makanya intervensi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan membuka program pemagangan nasional untuk fresh graduate agar mereka ini memiliki pengalaman untuk dia bisa bekerja atau mereka itu mendapatkan keterampilan tambahan yang memang akan menjadi modalitas dia dalam dia melamar pekerjaan karena dia mampu membuktikan bahwa dia memiliki apa namanya keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu. Dan alhamdulillah kan program ini sudah tahun kedua kita melakukan dan kita belajar dari angkatan yang pertama, 3 batch yang kemarin ini kan cukup mendapatkan animo tinggi. Bahkan sekitar hampir 30% ya. Yeah. 30% mereka ini kan terserap di dalam lapangan pekerjaan. Yeah. Itu Mas.
0: Iya. Yeah. Tapi kan Pak, jumlah lulusan baru itu kan selalu bertambah sementara pekerjaan itu terbatas. Apakah ini juga dikarenakan memang skill gap tadi atau ada masalah lain, Pak? Kekurangan pekerjaan atau kemampuan pencari kerjanya itu sendiri, Pak Anwar?
1: Nah, satu hal yang tadi ya, artinya kemampuan untuk mencari, yakin nih, artinya sebetulnya informasi terkait dengan pasar kerja ini kan juga sangat penting.
0: Ya.
1: Karena itu intervensi yang juga kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan terkait dengan sistem informasi pasar kerja.
0: Hmm.
1: Kalau kita lihat Mas ya, dari sisi data statistik, kan ada sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang memang masih membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor ya, yang kami lihat misalnya sektor pertanian, sektor kemudian apa namanya jasa, kemudian itu juga, bahkan mungkin juga beberapa konstruksi itu juga masih membuka.
0: Hmm.
1: Nah inilah yang sebetulnya yang harus kita dorong.
0: Okay.
1: Dan kita juga informasi ini kita kumpulkan menjadi informasi terkait dengan kebutuhan demand dari pasar kerja.
0: Nah,
1: termasuk juga informasi pasar kerja di luar negeri juga ini yang harus kita juga perhatikan.
0: Itu. Nah, data kebutuhan sektor kerja tadi Pak, itu bagaimana diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan kita sehingga lulusan itu pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
1: Iya, itulah ya esensinya juga di situ, Mas Rudi ya. Kami terkait dengan tadi demand ya, ini kan harus dibaca dengan sangat tepat oleh para supplier atau dari sisi supply ketenaga kerjaan kita, yakni dunia pendidikan dan juga dunia kepelatihan.
0: Yeah.
1: Makanya itu kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Saintek, dan juga kami pun lembaga-lembaga pelatihan, kita juga sudah menyampaikan ada semacam kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang harus kita respon. Kalau kami ada namanya pendekatan project-based learning ya, artinya pembelajaran yang memang berdasarkan satu project itu menjadi hal yang pendekatan yang kita lakukan untuk kita membekali para SDM terutama terampil terhadap kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja saat ini. Contohnya misalnya ada smart office, artinya di situ bagaimana keterampilan untuk kita melakukan installment untuk keperluan-keperluan perkantoran terutama dengan yang menggunakan pendekatan IT.
0: Oke. Dan apakah Kemenaker juga memiliki langkah-langkah untuk membantu mereka yang sudah terlanjur menganggur ini, Pak? Masuk bagian dalam 1 juta tadi ini.
1: Ya, kami begini, kalau yang menganggur, kami kan terus ya, artinya ada intervensi lain, tadi katakan pemagangan, ada intervensi terkait dengan pelatihan vokasi nasional. Kami pelatihan vokasi nasional, ini kan pelatihan yang kita siapkan sebetulnya untuk kita memberikan keterampilan tambahan kepada para sekarang adalah pencaker ya, para pencari-pencari tenaga kerja, pencari kerja tersebut. Nah ini kita juga salah satu pendekatan yang kita lakukan sebagai upaya untuk memberikan keterampilan tambahan agar mereka memiliki bekal yang cukup di dalam kompetisi pasar kerja itu.
0: Iya, dan kapan itu Pak, rencana atau kebijakan itu bisa terlihat dalam angka pengangguran lulusan lah paling tidak ini, Pak Anwar?
1: Kami tentunya gini ya, kalau yang terkait dengan hal tersebut kan pertama, sampai tentunya program, kalau kami pelatihan, program pelatihan selesai, berapa persen yang terserap di dalam lapangan pekerjaan itu adalah cerminan terkait dengan efektivitas dari pelaksanaan program yang kita lakukan. Selain tentunya kan kita mendorong kegiatan-kegiatan yang lain, terutama padat karya, ini juga menjadi salah satu pendekatan untuk penyediaan lapangan pekerjaan.
0: Iya, Pak Anwar Sanusi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak siang hari ini Pak. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
1: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di ruang serbaguna, tepatnya di press room Kemenkomdigi dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kemenkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Adapun 8 akun media sosial tersebut diantaranya Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threat, X, kemudian Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Media Hafid menjelaskan, terlindunginya akun anak dari berbagai risiko merupakan kontribusi berbagai platform di ranah digital yang tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah dengan platform digital. Bahkan ia menjelaskan dari berbagai platform yang ada, Roblox menjadi salah satu platform yang melakukan perubahan cukup signifikan. Adapun signifikan yang dimaksud yaitu perubahan fitur yang dilakukan amat terasa oleh publik, khususnya para orang tua. Dan Roblox menurutnya telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah modifikasi fitur perlindungan anak, salah satunya fitur klasifikasi pengguna berdasarkan usia, termasuk menghapus fitur chat dengan orang asing. Berikut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mitya Hafid.
2: Kami ingin sampaikan bahwa perkembangan implementasi dan evaluasi pada 8 platform yang sejak awal telah ditetapkan sebagai layanan dengan profil risiko tinggi, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threat, X, Bigo Live, dan Roblox. 6 bulan setelah implementasi PP Tunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital. Upaya ini tentu tidak lepas dari kerjasama pemerintah dengan platform digital dan salah satu platform yang kita nilai.
1: Dan Menteri Komdigi juga menjelaskan, meski PP Tunas sudah berjalan 6 bulan, tidak semua platform menunjukkan tingkat komitmen kerjasama yang setara dengan pemerintah. Bahkan ia mencontohkan platform X misalnya, meskipun platform tersebut telah mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah usia 16 tahun, akan tetapi proyeksi akun pengguna anak di X tercatat baru 7 juta, sehingga pemerintah menilai platform X belum sejalan dengan semangat perlindungan anak di Indonesia. Dari ruang serbaguna press room Kemkondigi Merdeka Barat Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan operasi pencarian dan pertolongan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa terus berlanjut. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
3: Baik pendengar RRI maupun Anda berada, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menyampaikan operasi pencarian dan pertolongan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa terus berlanjut. Hingga Senin 14 September 2026 maksud kami, pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan telah menemukan sebanyak 114 korban. Dodi mengungkapkan sebanyak 108 korban yang telah berhasil diselamatkan, sementara 6 korban lainnya ditemukan dalam keadaan kondisi meninggal dunia. Berikut keterangannya.
4: Terkait jumlah korban yang ditemukan, kami ada update. Kita menemukan satu lagi korban yang alhamdulillah selamat. Jadi total yang sudah ditemukan adalah 114 dengan rincian 108 yang selamat dan 6 orang yang meninggal dunia.
3: Menhub Dudi juga menyebut dari total 114 korban tersebut, sebanyak 86 orang telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Rinciannya 85 korban selamat dan 1 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, untuk 28 korban lainnya masih dalam perjalanan menuju Banjarmasin, terdiri dari 23 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Dudi juga menegaskan operasi SAR belum juga berhenti. Kekuatan tim gabungan juga kini terus ditambah dengan memperluas sejumlah pihak dan memperketat pencarian korban yang masih belum ditemukan. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam waktu dekat akan mengunjungi Suriah seiring dengan upaya Damaskus dan Ankara untuk memperdalam kerjasama politik dan ekonomi. Menlu Turki Hakan Fidan menjelaskan saat ini persiapan sedang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif sebelum kunjungan tersebut. Pertemuan itu akan membahas penguatan hubungan bilateral dan pengaktifan komite bersama tingkat tinggi yang mencakup kerjasama bidang politik, diplomatik, ekonomi dan keamanan, serta bidang energi, pendidikan, budaya dan pemulangan pengungsi. Informasi dari dunia olahraga. World Boxing Organization atau WBO memerintahkan penawaran atau lelang hak promosi duel juara kelas super menengah Hamzah Shiraz melawan Shanibek Alim Khanuli karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan dalam masa negosiasi. Sebelumnya WBO telah menetapkan Shanibek Alim Khanuli sebagai penantang wajib bagi juara dunia kelas super menengah WBO, Hamzah Shiraz. Setelah penetapan tersebut, WBO memberikan kesempatan kepada kedua kubu untuk bernegosiasi secara langsung mengenai pertarungan. Negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu yang ditentukan. Pihaknya memberikan perpanjangan waktu kedua pihak sampai 10 September untuk menyelesaikan kesepakatan. Namun, karena kesepakatan tidak tercapai, maka perkara masuk ke tahap penawaran hadiah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Anggota Komisi 5 DPR RI Sujat Miko mendesak seluruh pengusaha angkutan penyeberangan tidak membeli kapal bekas dengan alasan murah karena keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Kementerian Kehutanan melaporkan jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Tengah dan juga di Kalimantan Barat turun signifikan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub, Ristianto Pribadi menyebutkan, penurunan jumlah hotspot menjadi perkembangan yang positif terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pihak swasta Adi Sumarta di Kota Bengkulu. Penggeledahan itu merupakan pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Catatan Peristiwa.
9: Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Dan pernyataan itu disampaikan dalam KTT ke-18 BRICS 2026 di New Delhi, India. Presiden menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi menuju kemandirian. Dan menurutnya, kekuatan negara dimulai dari dalam negeri melalui kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana strategi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi tanpa bergantung atau didikte oleh negara lain? Dan siang hari ini kami akan berbincang bersama dengan penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementan atau Kementerian Pertanian, Profesor Dedi Nur Syamsi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dedi Nur Syamsi, selamat siang Pak. Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik. Gimana Mas Ridi?
1: Alhamdulillah
2: selamat
1: sehat.
2: Selamat siang para pemirsa, salam sehat semuanya.
1: Iya. Pak Presiden menyebutkan pangan sebagai dasar kemandirian negara. Seberapa siap petani-petani kita nih Pak?
2: Betul ya. Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa ketahanan nasional itu harus diawali dari ketahanan pangan.
1: Iya.
2: Jangan bermimpi ketahanan nasional kita kokoh ya, manakala perut masih bermasalah. Jadi nomor satu memang ketahanan nasional itu adalah ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan itu diindikasikan oleh kemandirian pangan. Nah kalau kita mandiri ya dalam hal pangan, termasuk juga dalam hal energi gitu ya, tidak mungkin kita didikte orang lain ya. Jadi salah satu bukti bahwa negara kita berdaulat, itu kita itu betul-betul tidak didikte orang lain. Kalau didikte orang lain, berarti kedaulatan bangsa kita dipertanyakan. Nah itu harus diawali dari ya kedaulatan pangan, kemandirian pangan. Artinya pangan kita tidak boleh tergantung pada orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Kalau pangan kita tergantung pada orang lain, siap-siap kita didikte itu, dikendalikan oleh orang lain, ya, dalam hal ini oleh negara lain. Nah oleh karena itu, kalau kita sekali lagi ya, kalau kita tidak mau didikte oleh negara lain, maka pangan kita harus mandiri.
1: Yeah.
2: Nah bahkan bukan hanya pangan mandiri, tetapi kita juga harus swasembada pangan. Nah kalau swasembada pangan itu ditunjukkan dengan pangan kita itu hasil keringat kita sendiri.
1: Yeah.
2: Hasil dari lahan sendiri, hasil dari petani kita sendiri. Artinya betul-betul kita itu memproduksi sendiri. Nah, ini udah di atasnya kemandirian pangan ini. Artinya swasembada pangan itu memang harus mengawali dari kemandirian pangan. Nah sekarang mulai 2025 kemarin, ya kita tuh sudah swasembada pangan. Dan 2026 pun meskipun ini ada El Nino, bahkan El Nino-nya kuat ya, kita tetap bertekad tahun ini kita harus swasembada pangan juga. Artinya kalau swasembada pangan itu artinya minimal 90% kebutuhan dalam negeri itu kita dipenuhi produksi oleh dalam negeri kan, minimal itu.
1: Yeah, yeah.
2: Dan tidak ada impor. Nah yang jelas sampai saat ini sejak tahun lalu sudah tidak ada impor beras lagi. Bahkan kita beberapa kali kita ekspor ya ke Gaza, kemudian ke Jepang, kemudian ke terakhir ke Kuala Lumpur ya ke Malaysia. Yeah,
1: yeah.
2: Nah bagaimana kesiapan petani kita ya? Jadi memang ini sejak 2023 ya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini memang bertekad luar biasa beliau kerjanya ya untuk agar kita swasembada pangan. Nah alhamdulillah sejak beliau mengambil alih lagi kepemimpinan di Kementerian Pertanian ya sejak 2023 jadi periode Jokowi yang kedua. Nah ini persiapan-persiapan ke arah situ tuh luar biasa ya, mulai dari bagaimana perbaikan pengelolaan pupuk subsidi, kemudian bagaimana distribusi benih subsidi, kemudian juga bagaimana berbagai perangkat peraturan yang diangkat habis-habisan ya. Itu yang namanya pupuk subsidi asalnya 200 lebih itu peraturan, sekarang tinggal 2 biji. Nah, jadi kan luar biasa itu deregulasinya dan alhamdulillah hampir tidak ada kedengaran lagi ya sejak 2025 sampai sekarang ya relatif tidak adalah keluhan-keluhan terkait dengan pupuk subsidi ya. Jadi itu langkah-langkah itu sehingga petani itu merasa happy dan itu terbukti. Produksi itu 2025 kemarin kita kan ada di angka 34,7 juta ton beras ya. ada kenaikan 13% atau kenaikan kurang lebih 4 juta ton beras. Yeah. Dan bahkan tahun ini pun, ini tahun ini ya, saya juga surprise ini, diprediksi oleh FAO, kita naik lagi. Hmm. Ya, menjadi 38 juta ton. Ini kan luar biasa ini. Yeah, nah, yeah. Itu tidak lepas dari bagaimana kita antisipasi terhadap El Nino ini. Okay. Ya, meskipun banyak kekeringan, tetapi di satu sisi kita sudah genjot ada irigasi perpipaan, ada irigasi perpompaan. Oh, kemudian okay. ada alokasi berbagai program-program Kementan, termasuk benih, termasuk pupuk, subsidi, yeah. Termasuk juga pendampingan para petani oleh penyuluh. Yeah. Nah, selain itu, ya kesiapan petani kita itu sekarang kan ada yang namanya PMAS ya. PMAS itu pertanian modern, ya agriculture advanced system ya. Ya, advanced agricultural system artinya pertanian modern yang memang input tinggi, produktivitas tinggi. Ini produktivitasnya ini yang sudah dilakukan oleh BRMP ya, itu ada sampai 15 ton per hektar. Coba hilang nggak tuh produktivitas padi? Sebagian besar memang demplot-demplot kita, hasil penelitian kita itu sekitar 11 ton per hektar. Tetapi ada yang tembus di angka 15 ton per hektar. Nah, jadi itu kesiapan kita ya, bagaimana tahun ini kita juga bertekad habis-habisan untuk mencapai swasembada pangan lagi atau swasembada pangan berkelanjutan.
1: Ya, apa ya tantangan yang menjadi tantangan nanti dalam mempertahankan produksi pangan yang sudah bagus sampai dengan saat ini, Pak? Terutama untuk menjawab tantangan ke depan ini.
2: Tantangan paling besar kan ini masalah El Nino ini loh. Soal apa masalah iklim, climate change? Adanya iklim ekstrim. Iklim ekstrim itu antara lain El Nino, Andina, ya kemudian juga terjadi serangan hama penyakit yang garu-garuan. Nah, ini unpredictable, agak susah ini dikendalikannya. Kenapa? Karena El Nino itu seperti sekarang ya, itu kan memang curah hujan yang masuk ke wilayah Republik Indonesia kita ini itu jauh berkurang, ya. Ini disebabkan karena ya suhu yang ada di Samudra Pasifik itu kan relatif lebih tinggi, sehingga justru ya uap air yang ada di kita pun, pokoknya yang di sekitar Samudra Pasifik, kesedot ke situ gitu loh. Makanya curah hujan yang ada di negara kita ini semakin kering gitu loh. Jadi angin yang masuk ke kita ini angin kering, angin yang tidak membawa uap air. Nah, sehingga terjadilah El Nino. El Nino itu kan berarti curah hujannya berkurang signifikan dibandingkan dengan biasanya, dibandingkan dengan rata-rata curah hujan 25 tahun terakhir. Nah, itu sebetulnya menurut saya tantangan terbesar itu tentu saja itu ya, masalah climate change ini gitu loh.
1: Oke, dan petani kita sudah sangat siap itu Pak untuk menghadapi climate change yang sangat semakin sulit untuk diprediksi nih Pak Dedi.
2: Oh iya, itu harus ya. Itu sebetulnya sudah sejak lama ya, bagaimana kita membuat seperti sekolah iklim ya. Nah, sekolah iklim itu sebetulnya sekolah untuk antisipasi perubahan iklim, termasuk salah satunya El Nino ya. Bagaimana kalau El Nino tuh varietasnya itu harus apa? Terus bagaimana caranya kita mendapatkan sumber air alternatif atau disebut sumber air atau irigasi suplementer? Nah, bagaimana kita mengocorkan air dari sumber air itu ke lahan-lahan kita tanpa ada yang dibuang, misalnya karena penguapan, karena penyerapan, karena flushing dan sebagainya. Kemudian di lahannya sendiri itu bagaimana kita memanfaatkan air itu secara efisien dengan menggunakan irigasi tetes atau irigasi sprinkle gitu kan. Termasuk juga di lahannya sendiri kita bangun pertanian konservasi, artinya yang bisa mengkonservasi air. Jadi air itu harus bertahan di tanah kita, di lahan kita selama mungkin gitu loh. Semakin lama itu semakin bagus. Dengan cara apa? Misalnya ditambahkan biochar, ditambahkan kompos ya, ditambahkan bahan-bahan yang bisa menyerap air ya. Pokoknya pupuk-pupuk organik itu sangat efektif memegang air. Pada saat hujan dia memegang air walaupun sedikit, ya tetap dia pegang. Kemudian pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, air bisa dilepaskan sedikit demi sedikit dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh akar tanaman.
1: Okay.
2: Nah, jadi itu yang misalnya itu yang untuk yang El Nino. Yeah. Nah, yang El Nino kan lain lagi antisipasinya. Ya, kalau La Nina itu kan misalnya kebanjiran. Dua tahun lalu kan kita La Nina tuh, bahkan La Ninanya kita durasinya lebih dari satu tahun. Dan agak kenceng juga ya, mirip El Nino sekarang kencengnya. Nah, cuma kalau La Nina kan banjir ya. La Nina itu kan curah hujannya berlebihan ya, di mana-mana itu bahkan di beberapa titik itu ada banjir. Tetapi pada saat itu kan antisipasi kita justru di lahan-lahan kering, misalnya di lahan sawah ada hujan termasuk lahan kering, itu jadi ijo-royo-royo. Kenapa? Karena yang biasanya kemarau kan tetap ada hujan tuh. Kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Misalnya begitu.
1: Iya, Prof. Dedi Nur Samsi, terima kasih sudah memberikan pemahaman penjelasan siang hari ini bersama kami Pro3 RRI. Salam sehat, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Rudi, selamat siang para pemirsa, salam sehat.
1: Demikian tadi penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nur Syamsi. Dan pendengar, saat ini kami akan lanjutkan tema kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto membawa 3 pesan utama Indonesia untuk dunia di KTT BRICS 2026. Dan kami akan lanjutkan berbincang bersama dengan ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Pak Yayan, selamat siang Pak. Halo. Halo, halo. Pak Yayan. Baik. Pak, ya, Presiden ya, ingin Rudy, ya. Ya, Presiden ingin Indonesia mandiri dalam hal energi, Pak. Kondisi kita saat ini bagaimana itu?
3: Oke, ini pertanyaan yang gampang-gampang sulit ya. Oke, jika kita gunakan di sini ada beberapa definisi ya, apa itu yang disebut sebagai mandiri energi ya. Ada dua sih sebetulnya. Ada yang pertama ketahanan energi ya, atau energy security dan energy sovereignty ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini ada indikatornya. Indikatornya itu yang pertama adalah ketersediaan ataupun availability, kemudian accessibility, keterjangkauan ya. Kemudian juga ada affordability ataupun daya beli ya. Kemudian yang terakhir ini ada accessibility ya. Apakah misalkan mungkin ini nanti biasanya untuk negara-negara maju ya. Nah kalau kita lihat di sini bagaimana posisi kita ya. Misalkan untuk dari sisi ketahanan energi. Nah pada saat ini memang kita ketergantungan impor energi itu sekitar 32,8%. Kemudian kita naik di kisaran sekitar 35 atau 36 ya. Mm-hmm. Jadi di sini kita lihat kemudian cadangan penyangga kita ini juga relatif semakin tipis ya, apalagi okay. pada waktu saat ini itu dari 22 hari menjadi 18 atau bahkan ada ya kalau misalkan beberapa waktu kemarin itu sampai dengan 15 hari kalau kita
1: 15 hitung, hari.
3: Berdasarkan okay. pada ya kalau kita hitung misalkan berdasarkan pasokan dan kemudian juga kita lihat angka-angka yang ada di berita ya.
1: Itu ya, seberapa ya, rentan kondisi cadangan itu kalau hanya untuk mencukupi sekitar 15 hari ini, Pak Yayan?
3: Kalau mungkin saat ini saya apresiasi juga ya kepada Pertamina yang terus mencari misalkan akses kemudian membeli minyak dari Rusia ya dan lain-lain. Jadi yang menyebabkan dia itu semakin mengecil cadangannya karena kita lihat bahwa aspek rantai pasok ini yang menjadi permasalahan karena kita ini se-Indonesia ya dan se-Indonesia itu mungkin relatif luas ya dan rantai distribusinya yang semakin panjang yang menyebabkan adanya selain ada sedikit keterlambatan dari sisi perdagangan internasional dan kemudian ketika masuk ke Indonesia ada kita kan ada keterbatasan misalkan seperti kilang minyak ya, kemudian juga sistem inventory stok kita jadi itu ada delay dan ketika masuk di konsumen akhir nah itu yang menjadikan bahwa kita agak teteran ya karena keterbatasan infrastruktur distribusi atau rantai pasok kita yang memang yang semakin kemudian juga banyak sekali masalah misalkan seperti distribusi banyak kebocoran ya dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau dari sisi neraca migas ya. Mm-hmm. Dari sisi minyak ini itu akan kita lihat terus menurun ya. Itu setiap tahun itu terjadi penurunan sekitar 4%. Dan kalau kita lihat bahwa itu akan bisa habis sekitar 15 atau misalkan 20 tahun ke depan. Yeah. Kemudian kalau gas kita ini banyak dan ini gas itu memang harus dimanfaatkan. Yeah. Kemudian dari sisi lain, misalkan seperti energi listrik dan lain-lain kita masih relatif banyak cadangan batu bara kita mungkin sekitar 30 sampai 40 tahun. Tetapi yang agak riskan itu kalau misalkan sekarang batu baranya habis itu mau digantikan oleh apa? Itu juga menjadi masalah ya. Kemudian juga kita ada nikel juga untuk katakan sebagai substitusi ya. Yeah. Jadi kita ini parsial, kita ini relatif tahan, tetapi sebagian lagi kita masih relatif rentan. terutama dari sisi ketersediaan dan rantai pasok yang memang masih belum efisien.
1: Oke, artinya seberapa penting kita saat ini Pak ya, untuk memperbesar cadangan BBM lagi untuk keamanan energi kita? Kalau memang tadi sisi yang lain masih ada, belum optimal lah, mungkin katakan demikian. Bagaimana ya, nih Pak?
3: Mungkin yang paling penting itu dibereskan dulu di sini rantai pasok.
1: Rantai pasok
3: di sini rantai pasok. Rantai pasoknya itu harus dibereskan, harus efisien mungkin, walaupun pemerintah kalau kita lihat juga ada di RUU Migas itu ingin menerapkan satu harga ya. Tetapi kalau satu harga tanpa diimbangi dengan perbaikan infrastruktur rantai pasok migas, saya kira itu nggak akan jalan ya. Karena justru akan menjadi menambah beban khususnya dari sisi subsidi. Sedangkan mungkin yang paling penting itu memperbaiki dan perlu adanya revitalisasi Pertamina ya dan PLN agar bisa lebih efisien. Ya, kalau misalkan kita misalkan ganti sistemnya nggak bisa ya, karena apa? Karena berdasarkan konstitusi kita bahwa energi itu merupakan bagian dari kepentingan negara agar sumber daya tersebut itu tidak cepat habis ya, misalkan seperti minyak, nikel, okay, batu bara dan lain-lain.
1: Yeah.
3: Nah, jadi saya kira bahwa ini sebetulnya yang saya pada awalnya ya, kita lihat bahwa Pak Prabowo mengatakan ketahanan energi dan lain-lain, saya kira itu bagus, tetapi ketika kita lihat di sisi aspek teknisnya, walaupun ada effort misalkan seperti mengganti solar dengan biodiesel sekitar 50%, saya kira itu effort yang bagus. Nah, tetapi dari sisi eksekusi sustainability-nya ini yang menjadi permasalahan ya. Yang pertama misalkan seperti RUU Migas di sana walaupun ada seperti Petroleum Fund ya, kemudian ada Badan Urusan Khusus juga. Nah, ini kalau kita lihat itu bukan untuk mencoba melakukan eksplorasi ya, kemudian juga menambah research and development, tapi mungkin hanya berbasiskan oil for oil ya, tapi tidak untuk melihat energi-energi alternatif lain. Baik.
1: Terakhir Pak Yayan, berapa lama berarti waktu paling realistis menurut Anda untuk kita pembenahan di dalam, baik itu dari sisi rantai pasok, revitalisasi dan lain sebagainya nih Pak?
3: Saat ini.
1: Iya.
3: Hari ini juga harus segera diberes.
1: Okay.
3: Jadi bukan menunggu 5 tahun, 3 tahun. Jadi saya kira mungkin yang paling baik itu dari sisi struktur pasarnya kita harus perbaiki ya.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian juga transparansi dari penggunaan sumber daya alam. Jadi misalkan uang migas kemana, kemudian batu bara itu kemana, apakah uang dari pajak batu bara itu apakah digunakan misalkan walaupun itu digunakan untuk PLN, tapi pajak PNBP dan lain-lain, atau misalkan pajak itu memang harus transparan. Karena apa? Karena kalau misalkan saya ya, sebagai tenaga pengajar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, itu ada yang disebut sebagai weak sustainability.
1: Hmm.
3: Jadi weak sustainability itu mengukur sejauh mana bahwa sumber daya yang hilang itu bisa dibalikan lagi atau bisa dikonversi dengan sumber daya pengganti, sehingga itu mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat ini dan juga masa depan. Nah, ini mungkin harus melihat bahwa seperti nikel, seperti batu bara, ya seperti sekarang kita ada logam tanah jarang ataupun rare earth element, ya itu bukan untuk para pengusaha atau misalkan pemerintah ya, tetapi itu bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan energy sustainability, ya.
1: Yeah.
3: Itu yang harus menjadi perhatian.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Yayan Satyaki untuk waktunya Pak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak. Salam sehat, selamat siang.
3: Sama-sama,
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
5: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
6: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
7: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
8: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar Pro 3, kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang mengalami kecelakaan di perairan Masalimbo, Laut Jawa, Minggu 13 September. Dan hingga Senin siang, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 meninggal dunia. Sementara 129 lainnya masih dalam proses pencarian. Dan pemerintah masih menunggu investigasi KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Sementara BPKN meminta evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan pelayaran dan pemenuhan hak penumpang untuk mengetahui seluruh dari peristiwa yang terjadi. Dan siang hari ini nanti kami akan hadirkan perbincangan pasca insiden KM Virgo Transport 8. BPKN meminta evaluasi keselamatan pelayaran. Kami nanti akan berupaya untuk dapat berbincang langsung bersama dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia atau BPKN RI, Profesor Muhammad Mufti Mubarok. Dari sisi Anda, apa yang perlu ditingkatkan dalam hal keselamatan para penumpang atau pengguna moda transportasi itu sendiri? Apa yang dari sisi pengalaman Anda yang Anda rasa memang hal ini bisa meningkatkan prosedur keselamatan bagi para penumpang yang ada? Baik itu transportasi laut ataupun transportasi darat dan udara. Silakan kami nantikan untuk sorotan ataupun pendapat Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888. Selain itu pun nanti kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak informasi terkini dari reporter kami yang juga akan memberikan informasi update bagaimana proses pencarian ataupun juga bagaimana pihak keluarga yang masih terus mendatangi posko untuk mencari tahu keberadaan anggota keluarganya atau bahkan mungkin juga keluarga yang menanti setiap informasi yang diterima di posko informasi di Terminal Gapura Surya Nusantara di Surabaya, Jawa Timur. Ya, nanti kami masih akan bergabung dengan reporter kami dan juga tentu perbincangan di siang hari ini yang juga akan kami hadirkan untuk menjadi atau untuk mengetahui apa yang saat ini masih menjadi fokus dalam proses pencarian dan juga pihak keluarga yang menanti informasi terbaru dari setiap proses pencarian yang dilakukan. Tetaplah bersama kami.
9: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
10: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
11: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda juga dapat memberikan pendapat Anda dari tema-tema perbincangan sebelumnya yang telah kami hadirkan tadi. Dari sisi ketenaga kerjaan, bagaimana BPS mencatat tingkat lulusan perguruan tinggi sampai dengan Mei 2026 ternyata masih belum mendapatkan pekerjaan berjumlah 1 juta. Dan hal ini direspon oleh pemerintah melihat kondisi yang nyata apa yang terjadi di lapangan, bagaimana agar setiap lulusan itu dapat terserap langsung dengan pasar kerja yang memang dibutuhkan. Untuk itulah, apapun atau kebutuhan pasar kerja akan ditindaklanjuti berupa baik itu kurikulum ataupun pendekatan ke dalam sisi akademik. Sehingga begitu para mahasiswa di perguruan tinggi lulus, mereka akan langsung dapat dibutuhkan oleh pasar kerja yang memang sektor-sektor tertentu tadi membutuhkan. Dan kemudian belum lagi skill gap yang juga masih terjadi.

0: pengangguran. Dan pendengar, kami akan ajak Anda lagi nanti untuk menyimak beberapa informasi, tetapi kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti informasi singkat yang akan disampaikan oleh rekan kami dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
1: Kilas Berita.
2: Kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa kini menjadi perhatian DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kapal rute Surabaya-Banjarmasin tersebut terbalik. Puan meminta penyelidikan tidak berhenti pada satu kemungkinan penyebab kecelakaan. Menurutnya, pemerintah perlu melihat faktor alam, teknis maupun manusia dalam proses investigasinya. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Posko informasi di Terminal Gapura Surya Nusantara Surabaya masih dipenuhi keluarga penumpang KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Silakan Faris.
3: Baik Rudi, terima kasih. Saat ini saya sudah berada di posko terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam kemarin di perairan Laut Jawa. Dan dapat kami laporkan saat ini untuk kondisi posko di Tanjung Perak, Surabaya, masih banyak keluarga korban yang datang untuk melaporkan dan mencari informasi tentang keberadaan keluarga yang naik ke atau menumpang di kapal yang mengalami kecelakaan tersebut. Dan dapat kami informasikan saat ini ada tidak selain laporan dari beberapa tim gabungan kepolisian, tim Basarnas juga terus melakukan koordinasi. Ya, dari kepolisian juga tengah bahkan menurunkan tim psikologi kepolisian. Sementara untuk keluarga korban juga datang membawa dengan data antemortem berupa data-data fisik, mulai kartu keluarga, data, kemudian ciri-ciri dari keluarga yang berada di atas kapal tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu keluarga korban. Berikut adalah Bapak Awan Setiawan yang berasal dari Banjarnegara. Ya Bapak, mungkin bisa diceritakan siapa yang anggota keluarga Bapak itu siapa dan selaku apa dalam?
4: Ya, selamat sore, saya Awan Setiawan. Kebetulan yang kena musibah itu kakak saya. Kebetulan suami istri, dua-duanya yang kena musibah. Yang pertama Muhammad Pondi, yang kedua itu Marsiti. Kejadian itu pada awal pemberangkatan dari Banjarnegara, Jawa Tengah, itu jam 8 malam. Setelah itu pagi datang, terus ada kabar sekitar jam 7, telepon, ngobrol. Sekitar itu terus tidak ada komunikasi lagi, jam 1 baru beliau telepon kita sebelum pemberangkatan kapal tersebut. Setelah itu, karena jam 1 itu ada telepon dari dia, tapi kebetulan kita nggak keangkat, terus kita hubungin lagi, ternyata tidak aktif sampai sekarang. Sampai kejadian ini, kita taunya dari medsos atau dari berita luar bahwa ada kecelakaan kapal tersebut. Makanya kita langsung ke sini. Jadi nggak ada informasi dari siapapun, hanya melihat berita aja.
3: Dan dipastikan nama keluarga Bapak ini berada di dalam data manifest yang tertempel ini ya?
4: Iya, betul. Ada, sama. Ada. Iya.
3: Nah, Pak, mungkin dari informasi yang Bapak sampaikan, apa saja dan apa yang menjadi harapan Bapak ke depan dalam proses pencarian ini?
4: Harapan saya intinya gimana caranya ya keluarga saya bisa ditemukan. Gitu. Mudah-mudahan sih ditemukan dengan selamat. Harapan. Tapi adapun tidak pun ya yang penting ya dievakuasi, ketemu gitu.
3: Dan untuk pengelola perusahaan kapal sendiri, apa yang jadi harapan Bapak?
4: Untuk kapal sendiri, perusahaan Windo ini, menurut saya, harapan saya ya diperbaiki. Karena kita jauh-jauh dari sana, walaupun nggak ada informasi dari perusahaan ini, kita tetap datang.

0: sini dengan hanya melihat sesuatu apa pemberitaan. Harapan saya dibenarin, dirapikan, jangan sampai kayak kita sekarang kan terlantar. Kayak seolah-olah kita itu bingung harus gimana, terus kita pun menanyakan bagaimana nanti hasilnya kapan, tapi mereka hanya menjadikan hanya suruh menunggu aja. Begitu.
1: Terima kasih Bapak Awan dan pendengar, bahwa saat ini juga koordinasi masih terus dilakukan pihak kepolisian bersama Basarnas untuk mencocokkan data yang terevakuasi. Dan hingga saat ini berdasarkan data dari Basarnas bahwa dari total 243 penumpang sudah 114 yang terevakuasi, terdiri dari 108 penumpang selamat, 6 penumpang meninggal dunia, sementara 129 penumpang dalam pencarian. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Faris Yarbo untuk laporan Anda atau update Anda di siang hari ini. Dan pendengar Pro 3, sebanyak 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Kondisi korban dinyatakan stabil setelah mendapatkan penanganan tim medis di rumah sakit. Fitriana Rahma dari Banjarmasin melaporkan. Fitriana.
3: Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Kota Banjarmasin, di mana ini merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan dari korban kecelakaan tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Dan tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 ini memang untuk saat ini juga masih dilakukan penelusuran dan salah satunya juga dilakukan penanganan untuk korban. Dan ini juga untuk RSUD Ulin menangani dari korban yang selamat dari kecelakaan tersebut. Berdasarkan tadi penuturan dari Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo mengatakan bahwa pihaknya telah menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam. Dan setibanya di rumah sakit, seluruh pasien telah mendapatkan proses triase untuk menentukan tingkat kegawatan yang masing-masing adalah di posisi merah, kuning, dan juga hijau. Tetapi untuk yang dirawat di RSUD Ulin Kota Banjarmasin adalah pasien ataupun juga korban dengan tingkat merah dan juga kuning. Dan para pasien untuk kelimanya kali ini telah mendapatkan perawatan dan telah mendapatkan penanganan dan saat ini sudah dirawat di ruang inap Gedung Tulip. Setelah tiba kemarin malam sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan sementara untuk untuk pasien satu lagi tadi juga baru saja tiba di RSUD Ulin pagi sekitar pukul 7 dan masih mendapatkan perawatan di ruang instalasi gawat darurat. Dan menurut Dr. Among, secara umum untuk kondisi keenam pasien saat ini stabil telah mendapatkan penanganan dari tim medis dan para korban untuk saat ini juga menyatakan bahwa untuk kondisinya ada yang mengalami memar dan lebam di sebagian tubuh, di sebelah tubuh ya, akibat insiden tenggelamnya kapal tersebut. Dan selanjutnya untuk dari penanganan yang dilakukan kepada korban adalah pemeriksaan radiologi, Ronsen, CT scan, USG, dan toraks foto dada. Dan Dr. Amu menyatakan bahwa alhamdulillah semuanya aman dan masih dalam penanganan tim medis. Berikut kita dengarkan penuturan dari Direktur RSUD Ulin Kota Banjarmasin, Dr. Anung Wibowo.
4: Terima kasih. Menyampaikan informasi kondisi pasien korban tenggelamnya kapal yang di Rumah Sakit Ulin ada 6 yang 5 orang sudah ditangani dan masuk ke dalam ruang rawat inap, sedangkan yang 1 orang masih berada di gigi. Jadi yang 5 orang kemarin datang jam 07.30 malam tadi malam. Kemudian yang pagi tadi jam 07.00 ada satu pasien, satu orang. Jadi total kita di sana ada 6 orang.
3: Dan 6 orang yang dirujuk ke RSUD Ulin Kota Banjarmasin masing-masing adalah Anis Junianto dan Bayu Kusuma yang merupakan ABK, kemudian Lestari Kartika sebagai penumpang serta Gugun Gunadi selaku ABK jurumasak. Selain itu juga terdapat Heronimus Sai atau Hermus yang merupakan sopir dan juga Muhammad Fajri Akbar yang mana mereka adalah korban yang terus mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Ulin Kota Banjarmasin. Selain itu juga tadi Direktur RSUD Ulin Kota Banjarmasin, Dr. Amung Wibowo, juga mengimbau untuk seluruh pasien yang masih menjalani perawatan agar mematuhi setiap anjuran dan arahan dari dokter selama proses pemulihan. Dan bagi pasien ataupun juga korban yang nantinya setelah dinyatakan pulih akan disampaikan untuk terus melakukan pemantauan kesehatan di fasilitas terdekat karena memang korban berasal dari luar daerah Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Fitriana Rahma, Pro3 RRI, terus saudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Fitriana Rahma untuk laporan Anda di siang hari ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Dan Anda kembali dapat mengikuti informasi terkini dari dunia olahraga yang kami hadirkan nanti dalam Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Sen undur diri. Sampai jumpa.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore ya untuk seluruh pendengar dari RRI Tuban Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi dalam program hari ini, Tuban sore ini ya, dalam spesial program UMKM Bicara. Hari ini kita tidak sendirian ya, nantinya bersama saya Fitra Adila yang akan menemani Anda pendengar selama 1 jam ke depan sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini seperti biasa di program UMKM Bicara yang ini menjadi kegiatan atau program rutin ya, kita setiap 1 minggu sekali. Dalam program kali ini sudah hadir narasumber kita ya, ada Ibu Dian Wahyuningsih. Beliau adalah owner dari WAB. Nah ini nanti warung apa, nanti kita coba berdiskusi begitu ya dengan beliau. Tentu dalam spesial hari ini juga akan membahas terkait dengan tema pasokan beras berkualitas untuk keluarga sehat. Seperti apa nanti ini terkait beras, karena pantauan saya sendiri dari beberapa hari yang lalu di Pasar Baru Tuban ini, harga beras ini naik. Nah ini nanti mungkin Bu Dian bisa menyampaikan begitu ya, terkait dengan harga kemudian beras yang berkualitas yang baik untuk dikonsumsi keluarga ini seperti apa begitu. Kita mungkin langsung sapa aja ya narasumber kita hari ini, Bu Dian, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ya mungkin bisa lebih mendekat Ibu biar bisa lebih suaranya jelas begitu ya. Mungkin bisa disapa dulu nih untuk pendengar kita hari ini, silakan.
2: Selamat sore, perkenalkan nama saya Ibu Dian Wahyuningsih, saya owner WAB yaitu Warungnya Agen Beras Aulia Dian.
1: Oh gitu ya, warung agen beras.
2: Warung agen beras Aulia Dian.
1: Oke, juragan beras.
2: Amin, terima kasih.
1: Bu Dian, ini kita hari ini akan ngobrol terkait dengan pasokan beras berkualitas untuk keluarga sehat. Kita tahu bahwasannya beras ini merupakan bahan pokok yang sangat penting ya, yang selalu kita konsumsi sehari-hari. Sesuai dengan tema kita hari ini, Ibu, bagaimana sih untuk pemilihan beras yang berkualitas begitu ya? Mungkin dari ciri-ciri fisik dan sebagainya itu bagaimana, Bu Dian?
2: Ya, yang pertama kebetulan saya ini kan penjual beras alami tanpa poles. Jadi berasnya itu benar-benar alami. Untuk membedakan antara beras yang bagus untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Yang pertama yaitu berasnya itu kalau misalnya dicuci itu sampai berulang-ulang, maksimal itu sampai bisa 7 kali sampai 10 kali. Yang pertama pasti keruh airnya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya beras yang dicuci tiba-tiba itu 1-3 kali sudah bening, itu istilah serat-seratnya itu sudah terambil. Kenapa seperti itu? Yang pertama, beras alami yang tidak dipoles itu biasanya mbak ya, itu sekali diselep itu cuma sekali. Tetapi kalau beras yang dipoles, nyun sewu ya, misalnya contoh beras yang dipoles itu misalnya yang bening, licin, diibaratkan muka, itu kan istilahnya itu glowing seperti itu. Tetapi kalau beras yang tidak dipoles itu apa adanya. Kenapa seperti itu? Karena diselep cuma sekali. Tetapi kalau beras yang tidak dipoles, yang dipoles itu beberapa kali penyaringan. Seperti itu Mbak Witra.
1: Iya, baik. Berarti memang untuk ciri-ciri awal ini ketika dicuci ya, Bu ya.
2: Betul.
1: Karena memang kalau saya sendiri kalau lagi masak beras gitu ya. Betul. Memang kadang ada beras yang cukup 2 kali gitu udah tidak ada keruh gitu. Artinya udah bagus, udah bening, udah bisa dikonsumsi. Betul. Ternyata malah itu yang kurang baik begitu ya. Betul. Kalau bisa dibilang kalau yang asli itu malah harus sampai berkali-kali gitu.
2: Betul.
1: Ya, Bu ya.
2: Terus yang kedua, Mbak. Kalau beras yang alami tanpa poles itu biasanya bertahan itu cuma 1 bulan. Maksudnya bertahan 1 bulan itu seperti ini, Mbak. Biasanya itu keluar kutu. Kutu yang hitam kecil itu. Padahal itu tidak mempengaruhi rasa.
1: Oh, okay.
2: Ibarat ikan pindang itu kan kalau ada pindang enggak dilalat, itu berarti akan ada formalinnya seperti itu.
1: Oh iya.
2: Tetapi kalau beras itu keluar kayak kutu seperti itu. Nah, seperti itu. Dan untuk yang dipoles itu Mbak, itu biasanya bertahan sampai berbulan-bulan. Soalnya apa? Itu sudah disaring beberapa kali dan itu istilahnya itu kayak ada bahan itunya Mbak, kayak pengawetnya atau apa. Tapi insya Allah aman, soalnya kan itu kan juga sudah ada izinnya. Nah seperti itu, jadi ya tetap sama Mbak sebenarnya. Cuman kalau untuk kesehatan itu enggak kayak yang masih
1: yang
2: alami.
1: Asli gitu ya.
2: Ya. Betul.
1: Kalau untuk ciri fisiknya, kalau misalnya tidak dicuci Bu Dian, ini bagaimana kok saya kan masih awam gitu ya, ya. Untuk membeli beras?
2: Ya betul. Gini Mbak, untuk membedakannya, biasanya itu tergantung dari padi.
1: Okay.
2: Misalnya padinya itu baru, itu pasti hasil dari selepanya itu pasti celing, bening seperti itu. Tetap maksudnya itu perbedaannya itu gini loh Mbak, dari apa itu berasnya itu kayak apa itu warnanya itu butek gitu loh. Maksudnya itu enggak bening.
1: Agak kuning gitu ya.
2: Ya, maksudnya ya enggak kuning, maksudnya itu enggak bening. Maksudnya kinclong gitu enggak seperti itu.
1: Kalau bahasanya memang Jawa kok codok butek gitu ya Bu Dian ya.
2: Betul, betul sekali. Terus yang kedua itu kalau misalnya berasnya itu misalnya padinya itu sudah ditimbun beberapa bulan itu pasti juga beda nanti. Padahal sebenarnya itu ya enggak apa-apa gitu seperti itu. Dari situ Mbak perbedaannya itu. Terus biasanya itu kalau yang dipoles itu kenapa harganya itu juga mahal? Karena ini Mbak, nomor satu itu kan diambil yang utuh-utuh seperti itu. Terus yang kecil-kecil itu kalau diselep itu ada kayak disaring seperti itu. Tetapi yang disaring kecil-kecil itu nanti berkualitas lagi Mbak. Kualitasnya apa? Nanti itu dari selep itu sudah bekerja sama dengan yang namanya pabrik tepung. Jadi nanti yang kecil-kecil istilahnya kan ada ya kayak beras itu kan
1: ya, yang patah-patah gitu ya Bu ya.
2: Patah-patah betul itu nanti itu masuknya ke pabrik tepung, diolah lagi menjadi tepung
1: beras
2: gitu
1: betul, ya.
2: Betul seperti
1: ya.
2: Itu.
1: Berarti seharusnya kalau dari harga juga beda ya?
2: Betul sekali.
1: Padahal lebih murah yang asli ya Bu berarti ya?
2: Ya betul Mbak. Kalau kan ada tiga Mbak, beras itu ada yang kalau yang enggak dipoles ya. Beras yang tidak dipoles itu ada tiga macam Mbak. Yang pertama beras alami tanpa poles kualitas premium, itu yang kelas nomor satu. Yang kedua, beras kualitas medium. Dan yang ketiga, itu beras ekonomi, kualitas ekonomi. Tetapi perbedaannya itu dari ketiga itu yang pertama Mbak, yang ekonomi itu benar-benar dari padi yang benar-benar misalnya contoh ya, misalnya padi 64 seperti itu. Nah itu nanti Mbak, dari selep itu yang kecil-kecil itu kan dipisah, otomatis kan utuh-utuh besar-besar gitu ya. Nah, kalau yang kelas medium itu juga ya sama dari padinya juga. Mungkin apa itu sudah timbunan agak lama atau bagaimana atau bagaimana seperti itu. Tetapi sekali nyelep itu maksudnya itu yang kecil-kecil itu tidak disaring. Seperti itu. Terus yang kelas ekonomi itu biasanya dipakai kayak pedagang nasi goreng atau apa.
1: Iya.
2: Ya. Nah, kalau kayak pedagang nasi goreng itu kan biasanya itu mintanya beras yang perah. Istilahnya seperti itu. Itu kalau pingin mendapatkan beras yang perah, itu timbunan padinya itu harus lama. Nggak cukup 1 bulan, 2 bulan nggak?
1: Oh begitu ya Bu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Soalnya apa? Kalau padi habis panen Mbak, misalnya 1 bulan baru dipanen gitu. Atau baru dijemur, misalnya langsung diselep, itu nanti hasilnya pasti patah. Meskipun itu baru panen,
1: baru
2: bisa.
1: Panen.
2: Terus misalnya baru bertahan sehari, semalam gitu, ya sama. Paling tidak itu 1 bulan. Padi itu dibiarkan, didiamkan, seperti itu. Kalau ingin mendapatkan hasil beras yang benar-benar bagus. Meskipun itu padi baru panen. Seperti itu Mbak.
1: Berarti sebelum menjadi beras ini padi benar-benar harus dipastikan kering dulu ya Bu ya?
2: Betul,
1: sebelum diselep.
2: Betul. Dari penjemuran Mbak itu juga pengaruh. Misal ya, padinya itu kualitas nomor satu yang ditanam. Tetapi waktu penjemuran itu
1: Tidak maksimal gitu ya?
2: Iya, maksudnya itu tidak mendapatkan hasil maksimal. Mungkin karena cuaca atau bagaimana-bagaimana. Itu juga nanti akan patah-patah dan pengaruh sekali Mbak. Kualitas berasnya juga nggak bagus. Tetapi untuk zaman sekarang yang serba modern, itu kan sekarang itu orang petani itu kan panen itu nggak menggunakan ini Mbak ya. Kalau dulu itu kan orang petani panen itu padi di itu pakai apa orang gitu, terus pemakai mesin yang namanya kalau di desa itu namanya mesin grantek atau apa gitu. Sekarang itu enggak Mbak, sekarang itu mengikuti zaman yang serba modern, itu menggunakan ini loh istilahnya tuh di apa? Apa ya namanya itu yang langsung di mana? Di sawah itu Mbak.
1: Kayak bantuan alsintan gitu ya Bu?
2: Ya, alat ya.
1: Alat apa sih namanya itu?
2: Ya, itu terus sekarang itu kan seleb-seleb itu sudah modern ya Mbak. Itu sekarang langsung di open.
1: Oh, jadi enggak ya?
2: Betul. Uh-huh. Jadi enggak dijemur kayak orang zaman-zaman dulu. Enggak, betul. Sekarang itu seleb-seleb itu banyak yang menggunakan sistem oven, Mbak.
1: Tapi kalau untuk hasil oven sama matahari gitu sama atau enggak, Bu? Sejauh ini Budian menjual gitu. Kalau harus dari tengkulak. Ya,
2: berhubung sekarang itu juga slabnya sekarang itu kan sudah sangat-sangat canggih dan modern, Mbak. Insya Allah hasilnya juga sangat-sangat bagus.
1: Oh gitu ya?
2: Ya, betul.
1: Malah lebih bagus oven ya, karena mungkin biar lebih rata atau gimana ya, Bu, kira-kira? Ya.
2: Ini, Mbak, enggak tahu ya, mungkin ini saya pernah ya survei langsung waktu itu di slab yang saya ambil. Kebetulan waktu itu open. Nah, habis di open itu kan ini, Mbak, ya didiamkan semalam gitu. Besoknya itu baru di slab. Berhubung sekarang tuh slab semakin canggih itu, Mbak. Apa hasilnya tuh juga bagus kok, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Ya. Okay. Ya, seperti itu.
1: Pantesan saya kalau lihat lewat di jalan-jalan di Lamongan kalau dari mau ke Sidodadi ya.
2: Sidodadi
1: ya. Dulu banyak ya untuk jemuran-jemuran padi ya.
2: Yeah.
1: Kalau Budian nggak, kalau sekarang itu memang jarang ada, Bu, untuk yang dijemur.
2: Jemur, makanya betul.
1: Bener banget relate sama yang Budian sampaikan.
2: Menggunakan open itu tadi. Iya. Dan opennya itu saya kira itu apinya itu memakai kayak sekarang LPG atau apa.
1: Iya.
2: Ternyata tidak, okay, Mbak. Apa, itu memakai kayu bakar. Oh. Tapi kayunya bakar itu beli tersendiri khusus.
1: Khusus ya.
2: Iya, betul seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi gitu.
1: Saya pikir juga harus pakai kayak LPG.
2: Iya.
1: Biar cepat gitu kali ya, Bu Yudian ya.
2: Iya, pertama itu saya kan belum tahu ya. Di open maksudnya seperti apa gitu. Ternyata waktu gak sengaja waktu itu. Kan kebetulan yang ngirimi saya beres itu kan ada dua slab, Mbak. Mm-mm. Yang pertama dari Mbak Bat. Yang tetangganya Pak Purnomo itu.
1: Okay.
2: Slabnya dari situ. Soalnya apa? Saya kan asli orang sana.
1: Okay.
2: Terus yang kedua itu dari Leran. Asli Leran.
1: Oh iya, terkenal banget ya Mbak Leran.
2: Jadi memang ya. Jadi ada dua, Mbak. Dan keduanya itu berasnya itu tanpa dipoles. Keduanya itu berasnya alami semua. Soalnya apa? Saya pernah ambil beras, kebetulan di desa Kedumbring itu kan memang ada, Mbak. Slab besar, slabnya itu slab yang mempunyai itu orang Cina. Kebetulan orangnya itu pasokan padinya itu juga full, terus apa menghasilkan apa itu berasnya itu yang benar-benar semua itu dipoles.
1: Okay.
2: Kirimnya itu enggak luar ini, Mbak, enggak di Jawa tapi luar Jawa semua. Terus saya mencoba, ternyata langganan saya itu tidak ada yang mau.
1: Okay.
2: Katanya seperti ini, Mbak, berasnya baru dicuci tapi kok ini ya, Mbak, ya kok sudah bening gini gitu.
1: Oh iya.
2: Ya ternyata terus ya sudah akhirnya enggak saya lanjutkan.
1: Berarti kalau melihat konsumen di Tuban ini lebih banyak yang suka beras tanpa poles ya, Budin?
2: Betul. Okay. Seperti itu, Mbak. Soalnya kan satu ya mungkin kalau dipoles itu kan memang harganya memang agak mahal, Mbak. Agak mahal iya, terus kedua apalagi sekarang ekonomi kan seperti ini. Jadi orang-orang itu mungkin ya yang penting itu memang kan nomor satu kan pastinya itu dari nasinya ya.
1: Iya.
2: Lauknya meskipun pakai tempe sama sambal kata orang Jawa seperti itu, tetapi kalau berasnya itu enak kan, lah jadinya kan enak seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi saya setiap kali ini, Mbak, setiap kali pelanggan itu menanyakan, saya pasti tanya, minta yang dari Leran atau yang apa dari Babat.
1: Oh,
2: kalau
1: okay.
2: Dari Babat itu kan rojolili itu.
1: Mm.
2: Kebetulan ini kan kosong barangnya, jadi saya cuma bawa sampelnya itu yang dari Leran saja.
1: Dari Leran.
2: Seperti itu.
1: Berarti memang konsumen juga ternyata suka yang original gitu,
2: betul,
1: ya, Bu,
2: betul,
1: ya. Dan mereka juga benar-benar, karena emang udah kebiasa mereka konsumsi.
2: Iya, betul.
1: Ketika
2: betul,
1: dikasih betul. Yang berbeda, akhirnya mereka juga paham kok nggak kayak biasanya, Bu Dian.
2: Soalnya gitu. Pernah, Mbak, ya ini juga cerita dari pelanggan saya ya. Kebetulan selama ini kan saya memang tidak pernah yang namanya mengonsumsi beras yang dipoles. Mbak, aku pernah, Mbak, beli waktu itu kan cari yang Leran, kebetulan yang Leran kosong. Terus akhirnya gak jadi beli, soalnya kan mintanya yang Leran gitu. Akhirnya beli, waktu itu beli yang poles, Mbak. Ternyata rasanya tuh katanya itu ampang atau sepo atau gimana bahasanya tuh seperti itu. Loh kok bisa toh, Bu? Saya tanya gitu, loh kok bisa toh, Bu? Padahal itu kan bagus berasnya. Loh, iya, Mbak, ternyata ini kok, Mbak, menang ikune tok mentahe. Ternyata dikonsumsi gak koyok sing alami seperti itu. Jadi saya tuh ya cuman menerima kritik-kritik,
1: masukan-masukan
2: gitu ya. Itu. Soalnya kan saya juga kan dikirim dari seleb, Mbak. Misalnya ada keluhan-keluhan apapun dari pelanggan, pasti saya jawab. Soalnya apa? Saya juga dikirim, nanti langsung saya sampaikan ke yang seleb biar diperbaiki. Soalnya kan untuk kepentingan kita semua.
1: Semua begitu ya.
2: Kecuali saya jual makanan mateng, mungkin saya yang,
1: iya, yang harus introspeksi.
2: Tapi kita juga harus bisa menjawab, Mbak, kenapa seperti itu? Alasannya itu juga harus masuk akal. Dan sebelum saya dikirim, saya juga pasti dikasih tahu slab-nya. Mbak Dian, ini gini berasnya yang kualitas yang ini habis, adanya ini gini bagaimana?
1: Oh iya, berarti ditawarin juga, saling betul. Jujur sih sebenarnya ya Bu,
2: betul.
1: Ya.
2: Pokoknya kunci Mbak ya, nomor satu tuh orang dagang tuh yang penting itu satu jujur. Soalnya apa, dari awal akadnya saya itu berjualan itu niatnya itu niat ibadah, seperti itu. Terus ajaran dari orang tua, memang orang tua saya itu kan memang pedagang, keduanya itu petani dan pedagang. Katanya tuh Induk, pokoknya niatmu ini dodol, kuncinya nomor siji jujur, seperti itu. Insya Allah akan awet.
1: Betul ya, jadi memang yang beli juga seneng juga ya,
2: betul.
1: Bu ya, kalau misalnya jujur juga gitu ya.
2: Jadi sebelum Mbak, kan saya selama ini jalannya tuh online, lewat WA. Gak pernah Mbak jualan beras selama ini tuh ada yang ke rumah saya. Jadi cuman ketik lewat WA, Mbak minta tolong kirim beras sekian. Meskipun beli cuma 5 kilo, saya lo mau ngantar.
1: Gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi
2: nomor satu itu yang saya utamakan tuh dari segi pelayanan, seperti itu. Terus misalnya seperti ini nih, keadaan berasnya seperti ini nih, saya kasih tahu dulu sebelum saya kirim, seperti itu.
1: Luar biasa sih. Iya. Ternyata maksudnya ini hanya perihal beras, tapi ternyata juga perlu pengetahuan,
2: betul,
1: kemudian
2: sekali,
1: dan sebagainya,
2: Mbak. Betul,
1: ya Bu ya?
2: Betul, betul. Terus kalau dipegang Mbak, untuk membedakan ya, tadi kan sudah dari bentuknya mungkin ya. Untuk dipegang, kalau dipegang gini, tangan kita akan kotor. Misalnya nggak dipoles ya Mbak, kita pegang gini, tangan kita pasti akan kotor. Kotornya apa? Kayak putih gitu loh Pak, kayak
1: tepung.
2: Nah, itu.
1: Ada residu gitu,
2: betul,
1: ya?
2: Betul, ya betul, putih itu. Seperti itu.
1: Itu asli?
2: Asli, benar-benar
1: ya,
2: tidak polesan, betul. Tetapi kalau misalnya dipoles, kita pegang, enggak bakalan Mbak tangan kita kotor. Seperti itu.
1: Berarti selama ini saya mengkonsumsi yang enggak poles Bu berarti? Yang polesan? Karena tidak ada residu saya kalau nyuci beras.
2: Oh iya, tapi aman Mbak, soalnya apa? Itu izinnya juga mahal Mbak, PIRT-nya itu juga
1: ya
2: mahal. Terus maksudnya itu misalnya dipoles itu juga benar-benar menggunakan ya memang
1: standarnya
2: ini, ya betul, betul. Cuman memang prosesnya itu sampai 7 kali apa 5 kali gitu loh. Makanya mahal.
1: Makanya mahal.
2: Betul, seperti itu. Jadi ya aman, sebenarnya aman.
1: Sama cuman, aja sebenarnya ya.
2: Betul, sebenarnya aman. Gak ada. Kalau gak aman ya pasti sudah
1: gak
2: bakalan dapat izin. Betul, betul. gak bakalan dapat izin. Cuman ya itu Mbak, perbedaannya dari situ.
1: Okay.
2: Dari segi megang itu, yang pertama warna tadi itu, terus yang kedua itu kita kalau megang itu tangan agak kotor itu, yang ketiga waktu kita cuci.
1: Cuci.
2: Betul, dari situ.
1: Tapi kalau sejauh ini terkait dengan geliat jualan beras Bu Dian, ini saya beberapa hari lalu tuh survei di Pasar Baru begitu ya, bersama dengan Satgas Pangan Tuban gitu. Dan itu ditemukan kalau harga beras sebenarnya naik karena memang harga pasokan dari penggilingnya tuh nggak ada.
2: Nggak ada, betul.
1: Betul, betul ya betul. Berarti ya.
2: Jadi ini Mbak, mungkin ini kan sudah beberapa bulan ya, nggak cuma di Tuban, di mana-mana itu nggak ada hujan. Otomatis Mbak, para petani itu kalau memang tidak ada pasokan air, misalnya pasokan air itu mungkin dekat dari apa, kayak kali atau apa, itu juga susah. Seperti itu. Jadi pasokan untuk apa, padinya itu benar-benar ini Mbak, kosong. Terus padinya itu juga mahal sekali. Ini sudah jalan sekitar 3 minggu atau 4 mingguan, beras ini melonjak naik drastis.
1: Di sekitaran harga berapa Bu kalau sekarang?
2: Ini saya jualnya atau saya dikirim dari slab?
1: Dijual.
2: Oh, dijual. Saya paling tinggi ini untuk kelas premium itu saya jual 16.000, Mbak. Ini kelas premium ya.
1: Iya.
2: Terus kemarin terakhir itu saya dikirim kelas medium, itu yang tengah-tengah. Itu saya jual 15 sampai 15,5. Soalnya apa? Ada bedanya, Mbak. Kalau kemasan, kan kemasan itu ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 10, dan yang paling banyak itu 25. Dari slab pun itu harga juga beda. Semakin kayak gini, contoh ini kan 3 kilo ya. Otomatis kan ini kan nimbangnya juga, terus packingnya juga kan butuh tenaga, butuh waktu. Nah, itu juga agak mahal. Bedanya tuh 500. Misalnya saya jual 25 kilo itu per kilonya itu 15.000.
1: Iya.
2: Nah, yang kemasan seperti ini itu 15,5 per kilo.
1: Per kilonya.
2: Per kilonya. Pokoknya dari slab itu perbedaannya 500.
1: Hanya 500 rupiah sebenarnya ya Bu
2: betul.
1: Ya.
2: 500 rupiah.
1: Tapi kalau kondisi saat ini stok beras di Budian sendiri aman atau bagaimana, Bu?
2: Alhamdulillah aman, Mbak.
1: Masih aman. Aman ya?
2: Setiap misalnya beras itu tinggal 2 kintal itu saya sudah WA ke seleb. Jadi kan enggak ke istilahnya itu kemepetan, enggak sampai barang di rumah itu kosong.
1: Habis gitu ya.
2: Terkecuali Mbak di stok gudangnya itu sana itu benar-benar kosong. Tapi ya gitu Mbak, seleb yang saya ambil alhamdulillah pasti saya dikasih tahu. Misalnya harga naik gitu ya. Mbak, ini beras agak anget. Maksudnya agak anget itu
1: agak naik dikit, naik sedikit, gitu ya,
2: betul. Saya dikasih tahu. Jadi saya kan bisa ini ancang-ancang Mbak, iya, seperti itu. Terus kalau enggak gitu gini, Mbak, ini beras padinya itu di sini tuh tinggal sedikit. Gimana minta segera dikirim lagi atau gimana-gimana seperti itu.
1: Tapi kalau harga sebelum naik ini berkisar berapa, Bu Dian?
2: Cuman 14.000, 14.5 mentok, paling tinggi 15. Itu kalau enggak dipoles. Paling bagus 15 dulu.
1: Dulu ya. Sekarang 16.
2: Sekarang 16.000.
1: 16.000.
2: 1.000, Mbak.
1: 1.000 lumayan juga sih sebenarnya. Enggak
2: cuma lumayan.
1: Ya.
2: Beras itu banyak naik ya, 100 200 itu loh Mbak, sudah terasa.
1: Betul sekali.
2: Betul, apalagi ini sampai 16.000, 1.000.
1: Tapi kalau dari peminatnya sendiri turun juga enggak dengan harga yang naik ini, Bu Dian?
2: Kalau untuk saat ini ya alhamdulillah Mbak, tetap stabil saya. Meskipun keadaan kan seperti ini Mbak ya. Tapi alhamdulillah Mbak, saya itu ya tetap stabil gitu. Maksudnya itu cuman gini Mbak, soalnya kan berhubung beras saya ini gak dipoles. Jadi biasanya saya datang itu, sekali datang itu 1,5 ton. Itu sekarang saya agak kurangi. Mungkin 1 ton gitu. Yang penting apa? Perputarannya itu cepat Mbak. Jadi sedikit tapi cepat habis, daripada kita datang banyak tapi agak lama takutnya nanti keluar kutu.
1: Iya, betul.
2: Soalnya agak dipoles.
1: Gak dipoles.
2: Resikonya seperti itu. Jadi meski sekali datang tuh 1 ton, ya mentok 1 ton 2 kintal, seperti itu, tapi cepat. Gitu. Habisnya itu cepat daripada saya mendatangkan 1,5 ton, tetapi apa itu agak lama perputarannya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit yang penting tetap jalan.
1: Samanya tetap jalan gitu ya, namanya juga usaha,
2: betul,
1: pasti kalau bisa jangan sampai ada stuck gitu ya,
2: betul,
1: Bu ya.
2: Betul, Mbak, betul. Yang namanya orang jualan kan gak mungkin Mbak setiap hari mulus, gak mungkin seperti itu. Pastilah, pasti Mbak ada apa itu pasang
1: naik turunnya
2: itu pasti,
1: gitu ya. Ya,
2: naik turunnya itu pasti. Tetapi kalau kita itu apa istilahnya itu bersyukur, ya insya Allah enjoy kok Mbak. Ya paling saya seperti ini, misalnya sehari gak nimbang gitu. Sehari, 2 hari mentok, 3 hari gak nimbang. Saya tuh pikirannya pasti positif gini. Ya berarti Gusti Allah itu ingin saya itu istirahat. Betul, seperti itu. Paling saya disuruh istirahat, gak boleh terus muterin di jalan. Disuruh apa istirahat di rumah. Seperti itu. Jadi terus bapak saya itu, Mbak, dulu sebelum saya terjun di beras itu gini. Kerja apapun, kuncinya itu satu, yang penting telaten.
1: Betul.
2: Seperti itu. Enggak orang dagang, enggak orang ikatan instansi, enggak orang apa ikatan pabrik atau apapun. Yang penting itu satu kuncinya itu telaten. Kalau enggak telaten pasti putus tengah jalan.
1: Iya.
2: Seperti itu. Dan alhamdulillah Mbak, suami saya itu sangat-sangat mensupport sekali.
1: Gitu ya.
2: Betul. Maksudnya itu kalau misalnya agak sepi atau gimana-gimana, pasti saya dikasih tahu gini. Ya sabarlah Dek atau Ma, sabar. Kan kerja itu kan kita itu orang dua. Mungkin dari sampan itu sepi jualannya, tapi kan dari saya gitu.
1: Iya.
2: Jadi ya alhamdulillah, jadi saling support lah Mbak, seperti itu.
1: Sumbernya di sumber yang lain,
2: betul,
1: gitu ya Bu ya.
2: Betul, betul. Kan memang saya kan dari awal itu kan ini Mbak, suami itu kan saya izin waktu mau usaha itu kan. Apa istilahnya itu suami itu seperti ini bilangnya. Kunci utama rumah tangga kita itu kan saya sebagai suami. Kalau sampan pengen istilahnya itu membantu, istilahnya itu kerja ya untuk ini, maksudnya itu kata Mas anak sudah besar atau daripada nganggur gini-gini, daripada nanti kalau ikut orang kan anak gak urus atau gimana. Jadi saya itu istilahnya itu ya saya ini Mbak, ya pokoknya istilahnya itu harus telaten nomor satu itu.
1: Iya, semuanya sih begitu ya,
2: ya
1: untuk
2: betul.
1: Telaten ini telaten. Hampir semuanya betul,
2: betul,
1: bukan hanya di dagang, apalagi di dagang gitu ya, di
2: betul,
1: dagang itu
2: betul.
1: Kan seperti yang Bu Dian bilang ada naik turunnya juga, kalau nggak telaten betul. Ya udahlah gitu kan, kita ya, coba betul. Yang lain, betul. Padahal peruntukannya juga kadang rezekinya nggak di situ ya
2: betul,
1: Bu ya.
2: Betul, betul. Pernah Mbak sayang, saya sebelum saya kirim ada pelanggan Mbak, Sebelum saya kirim, saya tuh diginiin, Mbak. Mbak minta tolong dikirim beras 20 kilo.
1: Yeah.
2: Bu, keadaan beras yang biasanya Ibu beli itu enggak ada, adanya yang seperti ini. Terus gimana, Bu? Enggak apa-apa, Mbak, sama kirim. Mbak, beras sudah saya kirim. Dimasak mungkin orangnya kan kebetulan jualan. Dimasak, Mbak, 1 kilo atau 2 kilo gitu dimasak. Saya tuh komplain. Mbak, berasnya kok gini. Terus saya gini, tapi kita itu menjawabnya itu harus dengan santai dan halus. Untuk mempertahankan pelanggannya itu. Bu, nyuwun sewu, kemarin kan sudah saya kasih tahu. Beras yang Ibu biasanya ambil itu tidak ada. Adanya seperti ini, terus bagaimana? Mbak, ternyata iki Mbak, gak gelem aku semprot segini-gini. Daripada saya kehilangan pelanggan, Mbak. Ya udah Bu, gini aja. Gak apa-apa, Ibu sudah masak berapa kilo. Beras itu saya ambil, uang Ibu saya kembalikan. Kalau Ibu uangnya gak mau dikembalikan, gak apa-apa. Nanti saya ganti beras yang sesuai biasanya yang Ibu beli, nanti kalau sudah datang. Akhirnya saya ambil, Mbak.
1: Sampai sebegitunya ya,
2: betul,
1: Bu. Padahal
2: betul.
1: Yang salah juga dia sendiri gitu ya.
2: Betul, kalau misalnya kita itu ekel-ekelan,
1: iya.
2: Istilahnya, ibunya itu yang salah.
1: Yang salah.
2: Itu mending, Mbak, 20 kilo. Pernah, Mbak, saya. Waktu puasa, saya itu, Mbak, ya, dipeseni orang. Mbak, saya minta beras dikemas 3 kiloan. Buat, gak tahu buat apa, santunan atau zakat, saya gak
1: zakat
2: tahu.
1: Kali ya.
2: Betul. Terus saya jelaskan, saya kalau kemasan 3 kilo dari serat itu tidak ada. Kalau mau saya bisa making, tapi plastiknya itu plastiknya polos. Seperti ini tapi yang polos, Mbak. Kalau ini kan langsung dari slab ya, seperti itu. Terus gimana? Terus, lah berapa Mbak harganya? Misalnya 14.000 per kilo, jadi 3 kilo itu 42.000 seperti itu. Gimana? Terus keadaannya berasnya gimana? Gini aja, daripada nanti jenengan kecewa, monggo kita bertemu.
1: Okay.
2: Saya bawakan contoh sampelnya itu enggak cuman ini Mbak, enggak cuman 1/4 kilo. Saya bawakan 2 kilo. Kalau cuman 1/4 kilo itu kan sedikit, Mbak ya.
1: Iya. Yeah.
2: Saya bawakan 2 kilo itu kan jadi benar-benar kelihatan.
1: Kelihatan.
2: Beras itu seperti apa?
1: Iya,
2: Mbak, sudah saya packing. Waktu itu plastik itu belum naik seperti sekarang ini, Mbak. Sudah saya kirim, Mbak. Itu enggak sedikit. Ada sekitar mungkin 3 kintal kalau masih utuh itu. Ternyata waktu mau dibagikan kurang sehari atau gimana, Mbak, beras itu, Mbak, disuruh ngambil. Katanya, Mbak, kok gini. Ya Allah, Mbak, langsung saya deg gitu. Istilahnya orang, Mbak, ya, kalau mentalnya itu mental nggak kuat.
1: Betul.
2: Don, Mbak.
1: Iyalah.
2: Saya sudah rugi tenaga. Saya sudah mengirim rugi bensin, rugi tenaga.
1: Modalnya
2: terus,
1: juga.
2: Betul. Terus making ini, Mbak, ya, 25 kilo itu pasti mati. Maksudnya mati itu gini, Mbak. Nggak mungkin untuk 25 kilo.
1: Betul.
2: Pasti mungkin susut sekitar setengah kiloan ada. Susutnya itu, Mbak. Langsung, Mbak, saya gini. Ya Allah. Saya gini, Mbak. Langsung kayak dek. Tetap saya ambil, uangnya saya kembalikan. Cuman saya gini, pikiran saya pasti saya buat positif. Ya Allah, ada apa dengan semua ini? Saya sudah menjelaskan, kalau berasnya itu seperti ini, gini, saya tidak punya kemasan yang ada mereknya, plastik polos, ternyata dikembalikan. Mungkin, Mbak, pikiran positif itu tembus, Mbak. Mungkin Allah itu mempunyai rencana lain. Dari situ, Mbak, akhirnya saya ini, Mbak, packingan itu saya buka lagi, Mbak.
1: Lagi.
2: Saya buka lagi, tapi saya jadikan lagi 1-25 kilonan. Tetapi saya menghitungnya itu kan berhubung saya tidak punya timbangan kodok istilahnya itu yang untuk 25 kilo itu ya.
1: Iya.
2: Akhirnya saya hitungnya 3 kilo ini berapa bungkus menjadi 25 kilo.
1: Oh, okay.
2: Seperti itu. Akhirnya, Mbak, Allah itu punya rencana lain, sekitar jarak 1 minggu. Ada orang WA, gak tahu beras itu mau dipakai buat apa. Langsung, Mbak, malah saya dibeli 5 kintal.
1: Langsung habis, malah
2: betul.
1: Nambah
2: jadi,
1: lagi.
2: Jadi pikiran
1: gitu
2: kita
1: ya?
2: Itu harus tetap positif.
1: Iya,
2: apapun kita menghadapi suatu masalah. Mungkin gak orang cuma dagang saja. Mungkin di kehidupan sehari-hari kita mau berteman dalam kegiatan, dalam organisasi, dalam semua apapun. Yang penting satu, kita mencoba belajar menanamkan pikiran positif. Tetapi itu harus kita belajar dulu, Mbak. Ilmunya itu ilmu ikhlas.
1: Iya.
2: Legowo. Betul. Malah ini sharing masalah kehidupan ya, Mbak.
1: Iya,
2: ya sedikit melenceng. Ya,
1: seperti
2: itu. Soalnya Pak, alhamdulillah, Mbak, setelah berjalannya waktu saya itu mencoba belajar gini-gini dituntun sama suami, ternyata benar semua. Oh, ini ya, ternyata arti kehidupan tuh sebenarnya seperti ini. apa yang kita menurut kita itu baik, tapi kalau memang menurut Allah itu tidak baik, tidak akan bisa jalan. Seperti itu.
1: Baik, sebenarnya kalau masalah ilmu usaha itu pasti seperti itu ya Bu, yang tadi konsep awal kita naik turun. Untuk semua orang bisa di titik saat ini tuh pasti ada beberapa hal yang cukup berat gitu ya. Tinggal kita nanti bisa melewati atau enggak. Mungkin itu juga jadi jalan Allah untuk mengangkat derajat kita begitu ya Bu.
2: Betul sekali Mbak, betul.
1: Pasti ada motivasi.
2: Dan jangan pernah yang namanya menyerah, harus tetap semangat dalam kebaikan. Betul, itu betul Mbak. Iya. Nanti itu akan kembali lagi ke kita. Mungkin dari kehidupan kita pribadi, mungkin dari segi rumah tangga, mungkin dari kerjaan, dari suami atau apa, kembalinya lagi ke kita.
1: Kunci kesuksesan adalah bersabar. Betul. Gitu ya Bu Dian ya. Baik, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih mendengarkan kami di 87,9 MHz. Dan juga mungkin yang Anda bergabung di sosial media kita ya. Saat ini kita juga live di Instagram. Kemudian yang mendengarkan kami di website rri.co.id. Mungkin di aplikasi RRI Digital juga. Kami juga mengajak Anda, barangkali yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownload gitu ya, atau mengunduh di App Store maupun Play Store seperti itu. Masih bersama dengan Bu Dian hari ini yang penuh dengan cerita kehidupan yang cukup menginspirasi begitu ya, khususnya dalam hal berdagang gitu. Hari ini juga kita membahas beras, barangkali Anda yang mau bergabung bersama kami mendengar bisa langsung aja WhatsApp di 085-196-264186. Satu lagu untuk break ya, setelah ini kita akan kembali lagi bersama Bu Dian untuk membahas kira-kira apa aja yang nantinya bisa kita ambil sebagai pelajaran begitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin bertanya, Bu Dian kalau ini mau beli beras di mana dan sebagainya, setelah ini kita bergabung kembali satu lagu dari Tia, Ingin Bersamamu.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terima kasih bagi Anda yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali begitu ya dengan Bu Dian Wahyuningsih ya. Beliau adalah owner dari warung agen beras Dian Wahyuningsih.
2: Wis anggap aja Aulia Dian.
1: Oh, Aulia Dian. Ya.
2: Aulia Dian itu ini Mbak sengaja diambil. Kenapa Aulia? Soalnya ketiga anak saya itu namanya tuh Aulia semua.
1: Oh begitu, betul. Ada marganya ya.
2: Iya, jadi gitu. Memang sengaja dibuat seperti itu. Kebetulan kan anak saya itu tiga.
1: Oh begitu, perempuan semua?
2: Enggak, yang pertama kembar, cowok.
1: Oh Masya Allah, kembar,
2: terus
1: cowok,
2: cewek.
1: Terus cewek.
2: Cewek iya, gitu, ya. Namanya itu ada Aulianya semua.
1: Ada doanya juga berarti
2: betul,
1: ya Bu ya.
2: Kemuliaan, biar mulio.
1: Alhamdulillah.
2: Betul. Ada artinya Mbak.
1: Iya, tadi kita sudah membahas mendengar terkait dengan kualitas beras, kemudian harga beras, bagaimana ciri-ciri kita bisa mengetahui begitu ya, itu beras, apapun namanya, beras poles atau iya, enggak gitu
2: poles
1: ya.
2: Poles dan tidak dipoles.
1: Sampai cerita kehidupan bagaimana Bu Dian ini bisa sampai di titik saat ini yang penuh dengan perjuangan begitu ya, di cancel yang juga lumayan banget untuk jumlah berasnya. Tapi hingga di titik saat ini masih terus konsisten menjadi salah satu bentuk kunci bagaimana usaha dari Bu Dian ini bisa terus bertahan sampai saat ini. Bu Dian, bagaimana sih seberapa penting begitu ya terkait dengan pemilihan beras untuk menciptakan keluarga yang sehat gitu ya. Apakah memang ada beras yang tidak boleh dikonsumsi barangkali dengan ciri-ciri seperti apa Bu Dian, kalau dikatakan beras ini kayaknya udah gak layak deh untuk dikonsumsi gitu. Ataukah memang dengan keadaan beras yang mungkin belum dimasak gitu ya, belum jadi nasi itu sebenarnya aman-aman aja meskipun udah berkutu gitu Bu Dian. Monggo silakan.
2: Sebenarnya Mbak, meskipun ada keluar kutu itu sebenarnya aman dikonsumsi. Mm-hmm. Itu tidak akan mengurangi rasa. Mm-hmm. Seperti itu. Terus ini kok Mbak, apa ya istilahnya itu yang baik untuk dikonsumsi, ya itu sebenarnya ya nggak dikonsumsi
1: yang asli itu ya.
2: Iya betul. Soalnya ada Mbak, kebetulan pelanggan saya itu memakai beras yang dipoles seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata itu di lab itu kan ada masalah dari lambungnya okay. Seperti itu. Ternyata di lab itu ternyata katanya nomor satu itu dari konsumsi
1: berasnya.
2: Betul. Oh. Terus waktu itu kan cerita ya sama saya. Ya gak tahu ya itu cuman alasan atau gimana saya gak tahu, tapi saya itu percaya. Percaya kebetulan habis itu beli beras saya dan sampai sekarang itu menjadi langganan. Terus saya tanya kenapa? Oh biasanya pakai beras ini. Terus dia itu cerita ternyata gak bagus Mbak. Ternyata gini. Kan gak mungkin saya akan.
1: Kalau kayak gak tawar gitu kali ya lambungnya gitu ya. Jadi
2: ya mungkin itu Mbak, karena kan banyak sekali itu pengawetnya.
1: Pengawetnya gitu ya Bu ya. Ternyata kalau Bu Dian pernah dengar isu beras plastik, masih dengar nggak Bu isu dulu?
2: Iya pernah, tapi selama ini belum pernah
1: menjumpai
2: beras secara langsung belum pernah saya.
1: Berarti sebenarnya itu juga hoax juga sih sebenarnya.
2: Iya, jadi antara percaya dan tidak percaya. Kebetulan kalau di Indonesia ini kan belum ada Mbak.
1: Belum ada ya.
2: Belum ada ya. Dan selama ini saya berjualan beras hampir 18 tahun. Selama ini saya belum pernah yang namanya bertemu dengan beras yang kayak berita-berita itu ya. Katanya itu plastik, terbuat dari plastik atau gimana-mana. Selama ini saya belum pernah ketemu.
1: Betul sekali. Jadi memang dipastikan itu informasinya hoax begitu ya Bu Dian ya. Bu Dian tuh udah berjualan beras ini dari tahun berapa?
2: 2009
1: sampai saat ini.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul, sampai 2026.
1: Masih terus bertahan atau konsisten dengan beras apa?
2: Tidak dipoles. Tidak dipoles, betul. Alhamdulillah 2009 sampai 2026 saya berjualan beras tanpa dipoles.
1: Sampai
2: jadi benar-benar alami.
1: Ya. Betul. Berarti memang brandnya juga terbatas sebenarnya. Kalau kita melihat beras polis itu kan mereknya banyak banget
2: betul,
1: ya.
2: Betul,
1: tapi Bu Dian tetap untuk konsisten bagaimana pelanggan ini percaya ketika mencari beras asli, no poles, itu pasti larinya ke Bu Dian gitu ya Bu ya.
2: Iya Mbak.
1: Kalau sebenarnya kalau terkait kutu itu Bu ya, itu kenapa sih Bu? Apa karena penyimpanan yang lembab atau bagaimana ya kira-kira?
2: Itu biasanya nomor satu tuh padi Mbak.
1: Oh, padinya.
2: Padinya itu sudah lama.
1: Oh, okay.
2: Padi itu dalam waktu satu tahun itu mestinya tuh sudah harus
1: diseleb,
2: gitu ya betul, harus sudah diseleb dan harus sudah menjadi beras. Tetapi kan sekarang itu kita itu mencari kayak apa penimbun-penimbun atau ini petani ya, istilahnya tuh petani memaksa untuk dijual kan nggak bisa. Kadang kan ada ya orang petani itu seperti ini. Saya ini tak timbun dulu padinya, nunggu nanti lama, nanti kalau lama-lama kan nanti mahal padinya, seperti itu. Terus jadi kan kita juga dari slab itu, mesti tahu untuk

0: Jadi yo sekali-kali kalau-kalau kita tak timbun okay. padine seperti itu. Itu mungkin berlaku petani yang mungkin ini Mbak, mungkin mungkin ekonomi yang agak lebih yang seperti itu.
1: Jadi enggak butuh duit.
0: Betul. Ya, tetapi Bu. Kalau petani itu instan penghasilannya itu dari ya taninya itu, ya pasti akan langsung dijual. Iya. Soalnya kan perputarannya itu ya apa itu istilahnya itu sawah ya. Sawah itu kan juga ini ya mungkin habis padi itu kalau misalnya daerah di Lamongan Kedumpring itu padi itu dalam waktu satu tahun itu cuma bisa ditanami dua kali. Terus satu kalinya itu tembakau. Okay. Seperti itu. Beda kalau daerah Merak-Urak, Mbak. Kalau daerah Merak-Urak itu kan deket kayak kali apa itu. Jadi untuk pengalirannya itu kan juga bagus. Itu mungkin bisa dalam waktu satu tahun itu tiga kali. Seperti itu. Lahannya itu kan juga membedakan.
1: Sewa ya, Bu. Betul. Ada yang sewa juga masalahnya.
0: Ya, betul. Terus yang kedua, misalnya istilahnya nyun sewu. Mbak Witra misalnya punya sawah gitu ya. Tetapi Mbak Witra berhubung tidak bisa apa itu istilahnya itu menggarap sendiri, istilahnya kalau rumah itu kan dikontrakan, betul seperti itu. Jadi mau nggak mau panen itu harus dijual. Kita membagi apa? Membagi hasil
1: sama yang punya lahan.
0: Betul ya, seperti itu.
1: Makanya pengeluaran juga harus benar-benar difikirkan gitu ya.
0: Jadi kan tergantung ya dikembalikan lagi ke petaninya seperti itu, seperti itu. Ya kalau sekarang itu harga padi itu mahal, ya alhamdulillah Mbak, saya sebagai penjual beras, saya tuh merasa senang. Maksudnya senang itu soalnya apa? Keluhan-keluhan dari petani kalau saya keselep itu kasihan Mbak. Banyak yang mengeluh. Kasihannya itu apa? Sudah apa ini Mbak ya, kadang-kadang ya padinya itu apa harganya itu murah. Tetapi untuk pupuk dan biaya buruhnya itu mahal. Itu kalau misalnya kayak sekarang itu tembus 8.000 kalau nggak salah. Padi tuh.
1: Harga padi.
0: Harga padi per kilo.
1: Gabah ya, Bu? Udah ya, jadi gabah.
0: Ya, betul. Masih gabah.
1: Masih gabah.
0: Lah, pernah kok, Mbak, beberapa bulan yang lalu itu padi tuh sampai 8,5. Makanya kan ini apa? Beras itu langsung drastis naiknya.
1: Naiknya ya.
0: Ya, betul. Sekarang pun sama. Harga padi tuh info terakhir 8.200 per kilo.
1: 8.000. Makanya naik paling lagi. Paling rendah tuh berapa ya, Bu, biasanya? 6.000
0: dulu pernah betul, ya? 6.000, 6.5, 7.000 tuh sudah paling mahal dulu.
1: Iya, saya juga pernah dulu. Dengar emang 6.000, Bu, satu kilonya gitu ya.
0: Sekarang enggak 8.000, 8.000 lebih. Seperti itu. Terus apalagi Mbak, sekarang itu ya banyak kan MBG-MBG ya. Jadi seleb itu, ya termasuk seleb saya yang dari Babat. Itu kirim, kan diambil dari MBG. Kadang-kadang saya itu dikirimi, kadang ya enggak.
1: Gak
0: yang
1: kebagian.
0: Ke pasar Rojolele. Betul. Soalnya apa, perputarannya kan mungkin cepat ya kalau MBG. Ya. Kan sehari itu butuh mungkin kirim 1 ton misalnya. 1 ton. Tapi dalam 1 ton itu, enggak ada 1 minggu kan sudah habis. Jadi kan, ya saya juga harus menyadari Mbak, gitu maksudnya ya apa selepnya itu kan ya juga butuh perputarannya terus ya. Jadinya ya sudahlah mungkin rezeki saya itu dari sini gitu.
1: Kalau Bu Dian satu hari bisa jual berapa Bu?
0: Kira-kira mesti, Mbak.
1: Paling banyak paling sedikit?
0: Paling sedikit ya pernah kadang sehari gak timbang sama sekali gak juga pernah. Betul. Paling sedikit 5 kilo itu juga pernah. Terus pernah Mbak, saya tahun 2016. Saya sehari itu loh Mbak, saya itu pernah habis apa? 10 ton. Itu kenapa bisa habis 10 ton? Saya diambil, kebetulan anak saya waktu itu kan masih di Al-Uswah ya. Saya dipeseni untuk packingan santunan kayak DSU. Terus santunan untuk apa? Bu, apa? Abu, apa itu? Mama Kesia minta tolong di packing kemasan 5 kilo sekian. Ngambilnya itu gak cuma kintalan Mbak, ton.
1: Ton.
0: Betul. Terus dari yang lain, pernah Mbak? Itu rekor tahun 2016, saya tuh sehari, ya cuman sekali itu dok tapi, habis 10 ton, cuman sekali dok itu, seumur-umur saya jualan beras. Habis itu ya biasa Mbak, stabil. Itu waktu itu mendekati lebaran, terus saya pulang ke Dumpring, saya kan setor Mbak ya, totalan mau mendekati lebaran, soalnya kan lebaran tuh libur. Saya tuh dikasih bingkisan, gak cuman uang Mbak, gak cuman bingkisan berupa barang, tetapi uang juga. Soalnya apa, kata yang seleb tuh rekor seumur-umur, maksudnya cuman pedagang biasa. Beda lagi kalau kirim ke kayak,
1: gitu ya.
0: Ya beda. Itu baru
1: gitu.
0: Kamu yang masuk rekor, bisa gak bisa menghasilkan sehari tuh 10 ton. Nah itu Mbak, waktu itu yang mengambil, maksudnya saya itu cuman pesen ya, pesen dari seleb di seleb, itu suami saya itu ngambil itu sampai 3 kali, sehari semalam.
1: bolak-balik gitu, Bu, ya.
0: Iya, soalnya waktu itu selebnya itu tidak mengantar.

0: kalau sekarang enak Mbak. Okay. Sekarang itu saya tinggal WA, minta dibikinkan beras, packingan 3 kilo sekian, 5 kilo sekian, 10 kilo sekian, 25 kilo sekian, berarti total 1 ton misalnya. Itu saya dikirim memakai Coltepak. Dan sudah ada kulinya. Itu 2016 itu gak ada Mbak. Waktu itu pertama kali menggunakan mobil hijet. Memang punyanya waktu itu mobil hijet Mbak ya. Hijet itu bangkunya dilepas Mbak. Satu apa ini loh Mbak. Satu muatan itu waktu itu berapa ya? 8 kintal. Padahal mobilnya kecil Mbak itu waktu itu. Ya gimana ya Mbak ya. Ya memang punyanya itu memang. Dan pernah juga masuk sejarah Mbak, naik di Kepet. Kepet itu naik kan ada jembatan.
1: Lumayan,
0: Kepet.
1: Iya. Ya,
0: Mbak, ya alhamdulillahnya tuh sudah naik, baru mogok mobilnya itu. Mas, rekor tuh Mbak, saya kan cuma dua orang ya. Iya. Saya sama suami, anak saya yang kembar itu masih kecil.
1: Masih kecil.
0: Saya titipkan Mbak, kakak ipar.
1: Benar-benar ngeritis dari nol ya,
0: betul. Widian ya. Pertama kali saya berjualan beras itu 50 kilo. Itu 2 bulan gak habis.
1: Gak habis.
0: 2009. Itu pun gak pakai modal, cuman modal dari orang tua. Orang tua tuh gini, ini kan saran dari bapak ibu saya Mbak, jualan beras itu. Duk, no kiri dodolan beras lah enak, wong tonggomu ki mepet-mepet. Kan kalau di kota itu kan tetangganya mepet-mepet.
1: Iya.
0: Beda kalau rumah di desa Mbak ya. Yeah. Terus, lah payo apa gak ya bu, kira-kira. Wis tau didongakno bu, bismillah insya Allah payo. Akhirnya Mbak, saya itu dikasih modal tapi berupa beras 50 kilo. Saya bawa pulang, saya taruh di ruang tamu, saya taruh ember. Itu pertama kali. Terus saya gini, kalau saya cuma mengandalkan tetangga, gak mungkin bisa jalan.
1: Iya.
0: Akhirnya bondo nekat Mbak. Saya bawa, waktu itu saya punya gelangsing 5 kilo merek Teratai. Beras itu saya masukkan ke Teratai itu, apa itu, gelangsing Teratai itu. Saya melawang Mbak, toko-toko saya jalan dari Diponegoro itu. Setiap warung baik warung makanan mateng nasi, atau warung toko kecil-kecilan kelontong, itu saya tawarin. Terus saya itu punya apa pendirian seperti ini. Aku tawa, nek gak diterima ya paling ditolak. Seperti itu. Melawang Mbak, jalan. Alhamdulillah saya telateni. Akhirnya ada pembukaan CFD tahun 2013. Nah itu pertama kali kan waktu itu yang diambil itu 60 pedagang. Saya ikut daftar di Diskom Pumdak sama kakak ipar. Gitu ceritanya itu. Terus di situ Mbak, kebetulan kan jualan saya itu sama Pak Eko tuh gak jauh. Ya itu, iki piye caranya ya supaya iki payu wong CFD iki sing dodol roto-roto iki makanan dan minuman.
1: Iya.
0: Seumur-umur sampai sekarang ya jual beras ya cuma saya Mbak di CFD itu betul. Akhirnya saya gini Mbak, memang mulut saya itu kan seperti ini ya, maksudnya itu ya gampang untuk menyapa. Saya beranikan diri yang jual-jual makanan matang kayak nasi. Ada nasi kebuli, nasi pecel, nasi kuning, iya, nasi banyak. Apapun. Saya tawari Mbak. Mbak, gak pengen tau jajal berasku. Seperti itu. Gak pengen tau Mbak jajal berasku gini. Akhirnya alhamdulillah, yuk gak apa-apa Mbak, aku jajal 5 kilo iku. Alhamdulillah Mbak, jalan.
1: Cocok
0: dari
1: gitu
0: situ
1: ya.
0: Iya, dari situ akhirnya tuh ya, dari sama-sama pedagangnya itu. Punya langganan, okay. Seperti itu.
1: Kalau di CFD sebelah mana Bu Dian?
0: Saya di depannya SMP 3 tapi halte itu agak ke barat sedikit. Kalau sama Pak Eko cuman beda 5 orang.
1: Oke, berarti di utara jalan ya?
0: Betul, menghadap ke selatan. Ya dulu kan ini Mbak, waktu rame-ramenya CFD itu kan banyak ya. Terus akhirnya kan CFD itu agak sepi atau gimana-gimana.
1: Iya, pasca
0: ya.
1: Ini COVID.
0: Tetapi Pak Eko itu seperti ini bilangnya. Mbak, ayo Mbak, ayo tetap dodolan minggu ngarep. Engko sampean jejer aku wae waktu itu seperti itu. Yeah. Yo Pak, ayo ditelateni wae gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang gitu sama Pak Eko itu. Jadi pertama kali ya kenalnya itu dari situ sama Pak Eko 2013 sampai 2026.
1: Baik, luar biasa ya pendengar, informasi dan berbagai pengalaman gitu yang diberikan Bu Dian cukup menginspirasi Ibu. Terima kasih sudah hadir ya. Sebenarnya obrolan kita ini sampai hampir tidak terjeda ya. Saya cuma jeda satu lagu doang.
0: Iya, Mbak. Iya, enggak terasa ya, Mbak.
1: Luar biasa, kita ngobrolnya ngalir banget ya Bu ya, sampai ya semoga apa yang Bu Dian sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat begitu untuk seluruh pendengar dari RRI. Bu Dian, karena memang waktu yang terbatas ya, 1 jam sudah kita menemani Anda pendengar dalam program Tuban Sore ini, dalam program UMKM Bicara. Kita akan berjumpa kembali dalam program UMKM Bicara di Senin depan begitu, dengan masih banyak sekali sebenarnya UMKM yang perlu kita datangkan ya, salah satunya hari ini sudah hadir juga Bu Dian. yang memberikan pengalamannya, kemudian bagaimana sih seharusnya kita berdagang tuh harus telaten, harus sabar, yang pasti harus dilakoni gitu ya Bu Dian ya.
0: Betul sekali.
1: Semoga usahanya lancar Bu Dian.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin ya
1: kita bisa
0: alamin.
1: Kembali bersua, menyapa pendengar begitu ya. Kita sampaikan terima kasih Bu Dian sudah hadir hari ini. Dan pendengar kita sampaikan juga bagi Anda yang tadi sudah mendengarkan kami melalui siaran langsung maupun di FM 87.9, di aplikasi maupun dimanapun Anda berada saat ini. Terima kasih sudah membersamai kita dalam program UMKM Bicara. Setelah ini kita akan bergabung dalam program Info Prima yang dirilai langsung dari RRI Surabaya. Dan saya Witra Adila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 87.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia.
1: Pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan sekitar lokasi kejadian di Laut Jawa. Operasi melibatkan Basarnas Banjarmasin, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, serta beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Perjalanan 6 nelayan di perairan Bomo, Banyuwangi, berujung dalam situasi darurat setelah kapal yang ditumpangi tenggelam dihantam ombak. Beruntung seluruh nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Laporan Gea Dibora.
3: Perjalanan 6 nelayan menuju bagan laut di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu sore 12 September 2026 berubah menjadi situasi darurat. Kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak hingga tenggelam di tengah perjalanan. Dalam kondisi tersebut, para nelayan berupaya menyelamatkan diri. Dua di antaranya berenang menuju bagan laut untuk meminta bantuan, sementara 4 lainnya bertahan di rompon yang berada di tengah perairan. Mas Banyuwangi, Andi Irawan mengatakan informasi mengenai kecelakaan diterima pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat.
4: Hari ini kita mendapatkan informasi pada Sabtu 12 September tahun 2026 pada pukul 15.00, Pak Ucok sebagai nahkoda kapal beserta 5 kawannya sedang menuju ke bagan laut untuk melakukan aktivitas memancing. Di tengah perjalanan, kapal tersebut dihantam ombak dan mengakibatkan kapal tenggelam. Lalu dua korban berusaha berenang ke bagan laut tersebut untuk meminta bantuan dan menginformasikan kepada tim SAR atau kepada kantor SAR Banyuwangi. Pada pukul 15.48, kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut.
3: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Menurutnya ketika tim tiba di lokasi, proses pencarian langsung diarahkan ke dua titik keberadaan para korban. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Sejumlah peserta magang mulai menjajaki peluang untuk mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan lembaga penyiaran publik di RRI Jember. Proses seleksi peserta melalui wawancara sesuai bidang yang dipilih. Laporan Anggi Widya.
1: Pendengar LPP RRI Jember menggelar interview magang hub Kemnaker di auditorium LPP RRI Jember pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi peserta magang yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan, proses seleksi diawali dengan pemberian informasi secara umum kepada para peserta. Selanjutnya peserta mengikuti wawancara bersama mentor sesuai dengan bidang yang dipilih. Setelah melalui tahap wawancara, hasil seleksi akan diumumkan dan peserta terpilih diproyeksikan menjalani masa magang selama kurang lebih 6 bulan. Menurutnya, program magang di RRI ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai dunia kerja, termasuk membangun kedisiplinan, memperluas jaringan, serta kemampuan bekerja secara profesional.
5: Ingin dapat yang terbaik ya dari anak-anak magang itu. Untuk itu tadi kami awali dengan memberikan apa informasi secara umum lah. Untuk penguatan adik-adik itu, kemudian kita serahkan kepada mentor untuk sesuai yang mereka lamar ya untuk magang ini.
1: Sementara itu salah satu peserta interview magang hub Kemnaker, Muhammad Farhanul Insan mengaku tegang mengikuti proses wawancara. Alumni UINHAS Jember angkatan 2022 tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
6: Kalau perasaan tentunya tegang, deg-degan, ada dua, yakni gatekeeper sama konten media baru. Saya rasa saya mempunyai basic background dari kedua divisi tersebut.
1: Melalui proses seleksi ini, RRI Jember berharap dapat menjaring peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sekaligus memiliki kesiapan untuk memperoleh pengalaman profesional selama menjalani program magang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
7: Baik, terima kasih Sandy. Program kemitraan memberikan dampak positif bagi petani tembakau di Ngawi. Pada musim panen tahun ini, harga tembakau mampu menembus Rp50.000 per kilogram. Berikut laporan Imam Malik.
8: Harga jual tembakau Karang Jati Ngawi ke pabrik cukup signifikan tahun ini berkat kemitraan tertinggi mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram tembakau rajang kering. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan kemitraan strategis antara petani tembakau Ngawi dan PT Merabu yang berbasis di Magelang kini memasuki tahun keempat pembelian oleh pabrik dengan harga tembakau tertinggi mencapai Rp50.000 per kilogram. Pusat kegiatan transaksi dan pembelian tembakau musim ini di Kabupaten Ngawi dipusatkan di Gedung Perahu Kecamatan Pades.
9: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Merabu JV Wirata yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya ini berpusat di Desa Gedung Perahu, Kecamatan Pades. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan.
8: Sojo melanjutkan, selain mengandalkan jalur kemitraan resmi, APTI Ngawi juga aktif membangun komunikasi dengan jaringan perantara pabrik-pabrik tembakau guna memperluas jangkauan penyerapan panen para petani. Di luar jalur mitra PT Merabu, harga tembakau di pasaran umum tercatat tetap kompetitif dengan rata-rata Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Bahkan beberapa di antaranya menyentuh angka Rp47.000 per kilogram tembakau rajang kering. Sojo menambahkan, varietas tembakau di luar jalur kemitraan menawarkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan varietas perancak 95. Diketahui varietas perancak 95 saat ini menjadi fokus dalam program kemitraan PT Merabu. Imam Malik, RRI Madiun.
7: RRI dinilai memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah perkembangan zaman. Dahlan Iskan mendorong RRI, khususnya RRI Madiun, memperkuat konten budaya dalam siaran. Berikut laporan Nia Mona.
10: Tokoh media Dahlan Iskan mendorong Radio Republik Indonesia RRI Madiun memperkuat perannya sebagai wadah pengembangan seni dan budaya masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Menurutnya, radio publik memiliki posisi penting dalam memperkenalkan potensi budaya lokal, terutama kelompok karawitan yang berkembang di desa dan sekolahan. Dahlan yang juga tokoh pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo menyampaikan hal itu saat menghadiri pentas seni dan pergelaran wayang kulit Semelan Suntuk menutup rangkaian RRI Fest 2026 Sabtu malam di halaman LPP RRI Madiun. Dia menilai keberadaan RRI Madiun memberi kesempatan bagi kelompok seni dan generasi muda untuk mengaktualisasikan diri tanpa harus tampil di pusat-pusat kegiatan budaya seperti Jakarta atau Surabaya. Dia mengatakan banyak kelompok karawitan di desa, kalangan anak muda, dan sekolah-sekolah yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan kemampuan. RRI Madiun menurutnya dapat menjadi salah satu wadah untuk menampung potensi tersebut.
11: Saya bangga dengan RRI Madiun karena RRI Madiun ini didengarkan sampai pelosok-pelosok seluruh pawitan di Rogo. Saya sebagai warga pawitan di Rogo tentu ikut bangga, dan misi seperti RRI Madiun ini sangat penting karena sehingga mereka-mereka ini perlu wadah, perlu aktualisasi diri namanya untuk menambah kemampuan, dan RRI Madiun bisa menampung semua itu untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
10: Dahlan menekankan penguatan peran RRI dalam kampanye budaya menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, RRI harus mampu menjaga relevansinya bagi masyarakat untuk mengambil peran yang tidak selalu dapat dijalankan media swasta. Dalan juga menilai radio masih memiliki masa depan di tengah perubahan teknologi dan pola konsumsi media. Dia mengingatkan kemunculan televisi dan internet sebelumnya sempat memunculkan anggapan bahwa radio akan ditinggalkan masyarakat.
12: Radio lebih safe dibanding TV untuk menghadapi masa depan ini, karena kan ada TV live streaming, terutama live streaming itu sangat memakan segmen dari televisi kita. Tapi radio, sepanjang masih ada mobil, ada kendaraan, itu radio akan relevan. Karena tidak mungkin orang mengendarai mobil dengan nonton TV. Yang bisa adalah dengan mendengar.
10: Mantan Menteri BUMN itu berharap agar RRI Madiun dapat terus mengembangkan siaran yang dekat dengan masyarakat, termasuk melalui penguatan konten budaya lokal dan pemanfaatan platform digital.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Waris, silakan rekan Waris.
13: Baik, terima kasih Nindi. Perkembangan zaman membuat seni tari tradisional perlu terus beradaptasi agar tetap dekat dengan generasi muda. Inovasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi tanpa menghilangkan jati diri budaya. Laporan Rugaya Zain.
14: Seni tari tradisional dinilai perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan karakter budaya yang menjadi identitas daerah. Adaptasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi sekaligus menarik minat generasi muda. Warga Desa Kiring, Kecamatan Manding, Sumenep Asriani mengatakan, tari tradisional merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya daerah yang harus terus dipertahankan. Menurutnya, pengenalan tari tradisional perlu dikemas dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menilai inovasi dalam penyajian tari tradisional tetap diperlukan agar tidak ditinggalkan masyarakat. Namun, inovasi tersebut harus tetap mempertahankan nilai serta karakter asli dari setiap tarian.
15: Generasi muda perlu lebih banyak dikenalkan dengan tari tradisional sejak sekolah. Jangan sampai mereka itu lebih mengenal budaya luar daripada kesenian daerah sendiri. Tari tradisional tidak harus selalu ditampilkan dengan cara yang sama. Inovasi boleh dilakukan selama tidak menghilangkan nilai dan juga karakter asli dari tarian tersebut.
14: Sementara itu, PLT Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumenep Agus Hendriono mengatakan, arus globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan bagi keberadaan tari tradisional. Perubahan zaman turut menggeser fungsi tari dari yang sebelumnya berkaitan dengan ritual dan spiritual menjadi pertunjukan hingga bagian dari aktivitas komersial. Agus menjelaskan sejumlah tari tradisional kini dikemas lebih atraktif dengan durasi yang lebih singkat dan gerakan yang disederhanakan. Kondisi tersebut beresiko membuat tarian lokal kehilangan identitas karena harus menyesuaikan dengan selera pasar.
16: Meskipun tari tradisional menghadapi berbagai tantangan, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keberadaannya. Pentingnya memadukan antara inovasi kekinian atau inovasi digital dengan pemeliharaan kearifan lokal menjadi kunci dalam menjaga dan melestarikan tari tradisional.
14: Agus menambahkan, saat ini pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dan media digital sebagai ruang baru untuk memperkenalkan seni tari tradisional kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar tari tradisional dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budayanya.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
17: Baik, terima kasih Waris. Baik, terima kasih Waris. Kebakaran lahan tebu di Jombang memakan korban jiwa. Seorang petani ditemukan meninggal dunia saat petugas memadamkan api yang mendekati permukiman warga. Laporan Cantianov.
18: Warga Dusun Tanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, mendadak dibuat panik akibat insiden kebakaran lahan tebu pasca panen. Kobaran api yang cukup besar dengan cepat merembet dan mendekati area tanaman bambu yang berada sangat dekat dengan pemukiman warga. Beruntung, laporan warga segera direspon cepat oleh petugas yang mengerahkan mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Tias Quintas, SST PMSI mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengerahkan personel begitu dapat informasi mengenai adanya kebakaran lahan tersebut.
19: Kebakaran lahan di Ketanon, di Jiwa, dan di serlok lokasi dari itu langsung ditindaklanjuti dengan anggota untuk menuju ke lokasi. Dan setelah dilakukan penanganan, ditemukan adanya korban, sehingga segera berkoordinasi dengan kepolisian dan dari Dinas Kesehatan melalui PSC untuk segera mengamankan lokasi. Jadi seperti yang kita lihat tadi, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
18: Saat proses penyemprotan dan pemadaman berlangsung, petugas dan warga di lokasi sempat dikagetkan dengan ditemukannya seorang petani bernama Sutaji, 67 tahun, warga setempat, yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa di tengah area perkebunan tebu tersebut. Diduga korban sempat terjebak kepulan asap saat berada di area pembakaran sisa daun tebu. Untuk penanganan lebih lanjut, petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara situasi di sekitar pemukiman warga berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Chandra melaporkan.
17: Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Sidoarjo didorong tak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta Puskesmas memperkuat edukasi dan deteksi dini. Laporan Januar Fahmi.
20: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta Puskesmas memperkuat pelayanan kesehatan dasar agar masyarakat mendapat layanan yang cepat dan mudah dijangkau. Puskesmas juga diminta tidak hanya menangani warga yang sakit, tetapi memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, imunisasi, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
21: Tepat waktu, itu aja. Harus tepat waktu, kinerjanya seperti apa nanti kita tetap kita pantau. Yang penting BPD yang terpilih ini gimana kita ke depannya dijaga, diperhatikan kedisiplinannya.
22: Bu, informasinya juga ada kekurangan obat, Bu. Benar, Pak.
21: Enggak ada itu. Enggak ada, ya? Itu kunci pula.
22: Jadi hop ya, Bu, ya?
21: Hop, enggak ada, aman-aman aja. Gak ada.
20: Mimi Idayana juga menekankan peningkatan layanan harus didukung tenaga kesehatan, sarana-prasarana dan tata kelola yang baik sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Penguatan pelayanan dasar diharapkan mampu membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan, sekaligus mencegah penyakit berkembang hingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
17: Seorang bayi ditemukan dalam kardus di Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Bayi sempat dirawat di RS Intan Medika Batu hingga kondisinya stabil sebelum ditangani lebih lanjut di RSUD. Laporan Farin Regi.
23: Warga di sekitar Jalan Raya Blawi, Karangbinangun, Kabupaten Lamongan dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang baru lahir di dalam sebuah kardus. Penemuan bayi itu kemudian dilaporkan kepada petugas Polsek Karangbinangun. Polisi bersama Bidan Puskesmas Karangbinangun segera mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi bayi sekaligus melakukan evakuasi. Humas Rumah Sakit Intan Medika, Nur Kosya, mengatakan bayi tersebut tiba di IGD dan langsung melakukan pemeriksaan sesuai standar prosedur penanganan bayi baru lahir. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan masalah medis berdasarkan pemeriksaan awal.
24: Kondisi bayi sudah kami periksa sesuai SPO penanganan bayi baru lahir, okay. Bayinya dalam kondisi sehat, sudah kami lab darah lengkap, sudah juga hasilnya normal. Nanti ini di Rumah Sakit Intan Medika sepertinya titik rawat ya Mas, ya. Karena tadi di Puskesmas infonya alatnya kurang memadai, jadi dilimpahkan ke Intan Medika untuk pemeriksaan awal. Ini akan kami alihkan rawat ke RSUD Dr. Suti Lamongan sesuai dengan perintah dari Polres Lamongan PPA.
23: Kasih Mas Polres Lamongan, Ibdam Zaid, membenarkan adanya penemuan bayi tersebut. Ia mengatakan, keselamatan dan kondisi kesehatan bayi menjadi prioritas. Sementara untuk penanganan selanjutnya, kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial sesuai ketentuan.
0: kegiatan yang telah dilakukan oleh personel kami bersama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Karang Binangun bersama-sama mengevakuasi bayi tersebut, kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penanganan awal.
23: Ibda Said mengatakan apabila masyarakat yang mengetahui informasi berkaitan dengan peristiwa tersebut diimbau segera melapor kepada kepolisian atau menghubungi call center 110. Farin Raki melaporkan.
17: PLN AIS 2026 menyasar mahasiswa untuk mendorong lahirnya inovasi di bidang teknologi dan kendaraan listrik. Tahun ini, mahasiswa bahkan bisa mengembangkan gagasan awal menjadi produk melalui dukungan pendanaan. Laporan Oni Arianto.
3: PLN AIS 2026 mendorong mahasiswa mengembangkan inovasi teknologi kendaraan listrik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Project Officer PLN AIS 2026 Anesha Nevi Matirta, Senin siang mengatakan mahasiswa menjadi sasaran utama dalam kegiatan tersebut. Menurutnya PLN AIS 2026 diarahkan untuk mendorong mahasiswa berinovasi dan mengembangkan hasilnya hingga masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, PLN AIS 2026 menghadirkan workshop dan seminar motivasi bisnis bagi mahasiswa.
4: Tugasnya adalah kita ini sasarannya atau market kita ada di kalangan mahasiswa. Jadi goals kita tentunya untuk mengembangkan mahasiswa agar dapat berinovasi dan juga mengembangkan inovasinya itu sampai ke ranah masyarakat sendiri. Jadi makanya di Green Launching ini kita adakan workshop dan juga seminar motivasi bisnis agar mencapai goals kita nantinya.
3: Sementara itu, General Manager PLN Puslitbang Muhammad Soleh mengatakan kegiatan tersebut juga mendukung penguasaan teknologi ketenaga listrikan. Menurutnya, fokus tersebut mencakup teknologi kendaraan listrik dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik Indonesia.
5: S yang kedua.
3: Oke.
5: Jadi goalsnya kami ingin sebenarnya membantu di terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikan ini pertama adalah penguasaan teknologi, terutama dengan terkait dengan kendaraan listrikan, dengan EV, ya, terkait dengan ekosistem kendaraan listrik, dan juga tentu saja membangun talent-talent unggul yang ke depan yang kita mampu menyiapkan inovasi-inovasi terbaik dan juga menyambut masa depan kendaraan listrik Indonesia.
3: Melalui PLN AIS 2026, PLN berharap mahasiswa mampu menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diterapkan ke masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
17: Kolaborasi antar lembaga penyiaran diperkuat untuk mencari bakat penyanyi muda di Jawa Timur. RRI Surabaya dan TVRI Jawa Timur menandatangani MOU penyelenggaraan Bintang Radio Tingkat Jawa Timur. Laporan Faiz Putra.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia secara resmi menandatangani kesepakatan kerjasama atau MOU guna memperkuat keterikatan atau engagement dengan masyarakat untuk gelaran Bintang Radio 2026. Penandatanganan MOU tersebut dilaksanakan di kantor TVRI Jatim pada hari Senin 14 September 2026 dan dihadiri oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi, Kepala Stasiun TVRI Jatim Shalom Shalombe, serta didampingi oleh Ketua Tim dan Manajemen dari kedua pihak. Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi mengatakan, melalui kerjasama ini, diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan siaran dan partisipasi peserta, tetapi juga mampu membangkitkan memori publik terhadap ajang legendaris Bintang Radio dan Televisi atau BRTV.
25: Berkaitan dengan Bintang Radio antara Bintang Radio ini, diharapkan gemanya dari Bintang Radio ini dapat sebagian luas, ya, banyak yang mampu, banyak yang mendengarnya.
6: Senada dengan hal tersebut, Kepala Stasiun TVRI Jatim Shalom Shalombe menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga penyiaran publik ini memiliki nilai yang sangat strategis.
25: Harapan kita itu jadi tidak terbatas pada
6: melalui sinergi lintas platform audio dan visual ini, RRI dan TVRI berkomitmen untuk terus menyajikan program penyiaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
26: Info olahraga.
17: Persebaya Surabaya harus bekerja keras untuk meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Meski unggul jumlah pemain, Bajul Ijo hanya menang tipis 1-0. Laporan Agustin Irdiani.
1: Persebaya harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta dalam laga perdana Super League di kandang, meski sempat bermain menghadapi 10 pemain. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konferensi usai pertandingan mengakui situasi tersebut justru tidak membuat pertandingan menjadi mudah. Setelah PSIM kehilangan satu pemain, Persebaya memiliki keunggulan jumlah pemain, namun PSIM kemudian bermain lebih dalam dengan menutup ruang dan membuat Persebaya kesulitan menemukan celah di lini pertahanan. Tavares mengatakan Persebaya sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang terutama melalui umpan silang dan bola udara, namun persoalannya adalah tidak ada pemain yang mampu menyambut dan menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Menurutnya, menghadapi tim yang bermain 10 pemain terkadang memang lebih sulit dibandingkan menghadapi 11 pemain. Tim yang kehilangan satu pemain cenderung mempersempit ruang dan fokus mempertahankan area pertahanan.
2: Because they with 10 they remove the space, they give the ball, see how many times they put the ball and nobody attack the ball and it was difficult to score.
1: But mereka kehilangan pemain, mereka menutup ruang dan membiarkan bola datang. Lihat berapa kali kami mengirimkan bola tetapi tidak ada pemain yang menyambut bola tersebut. Itu membuat kami kesulitan mencetak gol. Terkadang bermain 11 melawan 10 justru lebih sulit dibandingkan 11 melawan 11 karena tim yang hanya memiliki 10 pemain akan menutup ruang dan bertahan. Meski demikian, Bernardo tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemain. Menurutnya, baik ketika bermain 11 melawan 11 maupun 11 melawan 10, Persebaya telah menunjukkan sikap dengan kerja keras yang baik. Kemenangan tipis tersebut juga menjadi modal bagi Persebaya untuk terus evaluasi, terutama dalam hal efektivitas serangan dan penyelesaian peluang sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
8: Terima kasih, Dio. Saudara, kompetisi sepak bola usia muda kembali digelar di Kota Malang. Youth Football 2026 di Asifa Training Center didorong menjadi wadah pembinaan dan pengalaman bertanding bagi atlet muda. Laporan Rizky Darmawan.
9: Turnamen Youth Football 2026 yang diselenggarakan Aji Santoso International Football Academy atau Asifa Malang resmi dibuka Ketua Umum KONI Kota Malang Joni Sujatmiko di Asifa Training Center. KONI Kota Malang mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda sebagai bagian dari pengembangan olahraga di Malang Raya. Kompetisi regional seperti Youth Football perlu lebih banyak digelar di lapangan-lapangan yang tersedia di Kota Malang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding secara kompetitif. Joni mengatakan, sepak bola menjadi salah satu olahraga yang lekat dengan masyarakat Malang Raya. Joni juga menyebut sepak bola sebagai bagian dari istilah 3B yang dikenal di Malang, yakni bal-balan, ben-benan, dan juga balapan.
10: Ini kan dikenal ada 3B ya, bal-balan, ya, ben-benan, dan apa itu balapan, kan gitu ya. Nah, salah satunya ini kan bal-balan ini menjadi memang kegemaran warga Malang Raya lah ini ya. Nah, ini sangat mendukung dan harapan kami ini akan kita dorong untuk bukan hanya lapangannya Asifa tapi di lapangan-lapangan lain itu supaya menyelenggarakan kompetisi-kompetisi serupa.
9: Turnamen Youth Football 2026 di Asifa Training Center menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda di Kota Malang. Dukungan KONI Kota Malang sekaligus menunjukkan keterlibatan organisasi olahraga daerah dalam mendorong kompetisi sepak bola regional dan pemanfaatan fasilitas olahraga untuk pembinaan atlet muda. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
26: Demikian info olahraga.
8: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
11: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi mengikuti informasi Warta Berita Daerah Info Prima, kini kita hadirkan Surabaya Sore ini dengan program Kentongan, dan Surabaya Sore ini menjelang kumandang azan maghrib juga nanti akan ada renungan agama Islam pendengar. Lalu juga ada musik dan informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, lalu juga ada kisah inspiratif ya. Untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dimanapun Anda berada, ditemani dengan lagu pop Indonesia, ada lagunya Akad, Payung Teduh.

0: pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin 14 September 2026 atas nama Diana Munsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudari Ragil Moninggar binti Sutarmo, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Banyu Urip Lor 1, nomor 27, RT 2, RW 6, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2887, /PDT.G/2026/PA.SBY, antara Muhammad Ridwan Pai Burhan sebagai penggugat dan Ragil Moninggar binti Sutarmo sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya.
1: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana, dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemennya, kita bekerjasama.
0: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya, SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
2: Seperti tugas dasarnya ya, SRPB kan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita lebih, apa ya, sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat, kemudian penanganan bencana juga lebih masif.
0: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan risiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.

0: Pendengar masih di Surabaya sore ini dengan informasi kentongan yang terakhir pendengar, yaitu DLH Perkim Kabupaten Sampang menghimbau seluruh pengelolaan dapur MBG untuk segera memperbaiki tata kelola sampah dan air limbah. Laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadilah.
1: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman di LH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
2: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
1: Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Ima Fadila melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, itu tadi dua informasi dari Kentongan sore hari ini ya. Setelah ini kita hadirkan Surabaya sore ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan juga menjelang azan maghrib di jam 17 lebih 28 menit pendengar kita hadirkan untuk sebelumnya renungan agama Islam ya. Bisa tetap stay tune pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September hingga 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari berita online, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel berita online yang berjudul Menteri Pan RB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka, karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Bukannya aku takut mati karena sering patah hati. Sore-sore disiapin lagunya kok galau melanda ya pendengar ya. Hari ini pendengar ya, dari Pemkot Surabaya ada 2150 lowongan kerja yang dibuka oleh Pemkot dan pendaftarannya sudah mulai hari ini pendengar ya. Jadi untuk pendengar yang saat ini masih bingung mau memulai kerja, mau cari di mana dan lain sebagainya. Nah, ini dari Pemkot ya sudah membuka lapangan pekerjaan, yaitu ada 2150 pendengar ya untuk hari ini sudah dibuka. Mungkin untuk pendengar yang ingin memulai untuk mencari pekerjaan bisa nih pendengar ya. Dan tentunya pendengar ini ada 1700 lowongan luar negeri ya. Lalu dari tanggal 16 September mulai apply lamaran online, 17 September walk-in interview bagi yang lolos administrasi. Lalu jam 8 sampai jam 16 waktu Indonesia bagian barat, pokoknya pendengar Urban Creative Hub ya sebagai di Surabaya gratis. Salah satu syaratnya yang penting adalah aktivasi IKD atau identitas kependudukan digital pendengar ya. Mungkin saya nanti, ini aku bacakan mungkin ada syarat-syarat dan apa aja yang perlu disiapkan ya untuk pendengar. Yang pastinya ini nama kegiatan adalah Mini Job Fair Surabaya Siap Kerjo 16-17 ya. Di tentunya nama-nama perusahaannya pasti nanti akan ada di sana pendengar. Ada 450 loker dalam negeri dan 1700 luar negeri pendengar ya tentunya. Ini dari Pemkot Surabaya yang sekarang sudah menyiapkan ya untuk pekerja migran yang pastinya punya persyaratan untuk negara tujuan. Lalu untuk posisi-posisinya beragam pendengar ya, tanpa keahlian khusus, tetapi ada juga posisi yang membutuhkan keterampilan sektor seperti industri, lalu VNB, lalu juga ekonomi kreatif, media sosial, dan pekerja tim pendengar ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman, siapkan CV-nya, siapkan semuanya supaya nanti datang di tanggal 16-17 itu mendapatkan hasil yang baik tentunya. Amin semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gamblang, Al-Quran telah menjelaskan tentang nama-nama surga dan calon penghuninya. Mereka akan kekal di dalamnya. Berikut ini nama-nama surga, tingkatan surga, dan para calon penghuninya. Pertama, surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara solat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri empat orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridha Allah, mendirikan sholat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa. Surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wa. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wa ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian, orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga khuldi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ataupun kedelapan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada, sehingga kita diberikan rahmat
untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk pendengar Surabaya ya, dimanapun Anda berada saat ini ya. Dan juga pendengar, kalau tadi saya informasikan terkait Pemkot Surabaya membuka berbagai lowongan sekitar sampai 2.150 lowongan yang sudah nanti dibuka di tanggal 16 sampai dengan 17. Lalu Pemkot juga sedang mendorong warga untuk memanfaatkan program P3RT ini untuk mencari pekerjaan, pendengar ya, itu yang bisa digunakan untuk masyarakat yang mungkin saat ini masih bingung mau mencari pekerjaan di mana, lowongan mana yang terbuka. Nah, itu memanfaatkan P3RT untuk mencari pekerjaan, pendengar ya. Dan tentunya Anda masih ditemani saya Leceh ini sampai nanti di jam 8 malam, pendengar ya. Setelah tadi ada informasi tentang lowongan pekerjaan dan juga renungan agama Islam sudah saya hadirkan, pendengar ya, untuk Anda. Setelah ini kita hadirkan musim informasi masih sama untuk selalu update cuaca, traffic, lalu lintas pendengar Kota Surabaya dan sekitarnya. Boleh lewat WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga melalui line telepon ya. Ada batas senja yang akan menemani Anda.

0: Zekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul. Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Semoga hari ini yang lagi pulang kerja, lagi di perjalanan, bagaimana keadaan perjalanan Anda. Semoga lancar semuanya pendengar ya. Untuk informasi yang pertama, pendengar, dari kapal Virgo Transport 8 yang berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin ini dilaporkan hilang kontak. Dan pada 12 September mendapatkan update yang dimuat ya pendengar ya pagi ini, ada 114 orang yang sudah ditemukan, sementara 129 masih dalam pencarian. Di terminal juga Gapura Surya Nusantara, keluarga penumpang masih menunggu kabar, salah satunya keluarga Miftah yang menjadi kernet truk yang berada dalam kapal tersebut mendengar. Sementara itu juga KSP Tanjung Perak menyatakan kapal ini masih laik berlayar. KSOP menjelaskan pada 12 September tidak ada peringatan cuaca yang diterima untuk kondisi laut yang dianggap melampaui kemampuan kapal. Statusnya masih pencarian semua pendengar, masih menjadi perkembangan utama tentunya untuk Anda ya pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang saat ini juga memantau informasi tersebut ya, masih menunggu bagaimana kabar-kabar selanjutnya pendengar ya terkait kapal Virgo tersebut.

pendengar RRI Tuban, tahukah Anda, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. Segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.

0: Lama juga ya antrinya. Kadang aku suka gak sabar kalau harus antri seperti ini.
1: Iya nih, aku juga. Tapi aku jadi mikir, kalau kita bisa sabar antri seperti ini, mungkin kita juga bisa sabar dalam hal yang lebih besar, seperti mewujudkan Indonesia yang adil.
0: Hah? Maksudnya gimana, Lani?
1: Jadi gini, Joko. Dalam astacita presiden, ada cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama. Misalnya dalam antrian ini, meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak yang sama untuk dilayani.
0: Oh, jadi kita bisa belajar dari antri ini ya? Kalau kita bisa menghormati giliran orang lain, itu bagian dari menciptakan keadilan. Di masyarakat juga harus begitu, saling menghormati hak masing-masing.
1: Betul banget, Joko. Jika semua orang bisa sabar dan menghargai satu sama lain, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak setiap orang dihargai dan dipenuhi.
2: Mewujudkan Indonesia yang adil dimulai dari saling menghormati dan menjaga hak setiap orang.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami sore hari ini, luar biasa ya. Kita informasikan kembali untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Persebaya mendapatkan hasil positif dengan mengalahkan PSIM 1-0. Namun pelatih Fernando Tavares menyoroti persoalan penyelesaian akhir bajul ijo dan juga mendapatkan sebagai salah satu berita yang baik ya tentang olahraga. Dan sebelumnya akan ada pekan pertama BRI Super League, Persebaya bermain 1-1 melawan Bhayangkara FC, pendengar ya. Lagi-lagi saya ingatkan untuk Anda ya, hari ini ada beberapa kondisi alam yang perlu diperhatikan. Semeru erupsi 3 kali Senin pagi, pendengar ya, dengan kolom abu mencapai sekitar 1000 meter. Lalu yang kedua adalah gempa magnitudo 5,2 dilaporkan mengguncang wilayah Tenggara di Malang, pendengar ya. Untuk Surabaya sendiri, perkembangan cuacanya perlu dipantau karena kondisi Laut Jawa juga berkaitan dengan operasi pencarian kapal Virgo Transport 8, pendengar ya, untuk saat ini ya. Tentunya maka dari itu, pendengar ya, bisa kok, boleh untuk Anda yang lagi dimanapun berada, mau update informasi berita hari ini juga boleh, pendengar ya, bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga bisa melalui line telepon, DM Instagram. Jangan lupa follow juga, pendengar ya, untuk sosial media, mengikuti sosial media dari Pro 1 RRI Surabaya di TikTok maupun juga di Instagram.

0: Kak, kamu kok sering banget sih makan kue sama minum minuman manis?
1: Hehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangin nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis, sayangi tubuh kita.

berbicara di sore hari ini pendengar ya, terkait apapun yang kejadian ya, tadi ada Celia, KM Virgo, lalu juga Persebaya, Lowongan juga sudah pendengar. Kini salah satu isu lokal yang menonjol yaitu adalah terkait penyerapan tenaga kerja. Nah, kini Pemkot Surabaya sedang mendorong lagi pendengar ya peluang kerja bagi warga usia produktif yang belum memiliki pendapatan tetap dan pemberitaan hal tersebut ya di tanggal 12 September menyebut ada 2.463 warga dalam kategori yang menjadi sasaran program tersebut. Ini berkaitan dengan tadi ya 250 peluang kerja yang kita bahas sebelumnya, tapi angka 2.463 adalah jumlah warga sasaran atau program, bukan jumlah lowongannya pendengar ya. Ini yang tentunya membuat banyak perhatian dari segi Pemkot lalu juga provinsi semuanya yang ingin agar masyarakat bisa memiliki pekerjaan dan pendapatan yang tetap. Maka dari itu pendengar 16-17 jangan dilewatkan untuk hadir di High Tech Mall pendengar ya, yang dulu bekasnya THR sekarang menjadi tempat yang dimanfaatkan untuk event-event juga pendengar. Dan ini juga sudah diumumkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya ya. Jadi untuk Anda bisa update melihat tersebut ya, yang dimana dinamai dengan nama program Mini Job Fair Surabaya Siap Kerja pendengar.

Pendengar, tadi berbagai informasi di Surabaya sore ini. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RR Digital. Sebentar lagi kita harus beralih ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pendengar ya, Anda bisa terus bergabung, stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih untuk seluruh pendengar ya, sambil kita ada beberapa lagu yang akan menemani, yaitu Baby Doll, lagu dari Utopia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihuni pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: The issue therefore is not where dollar remains relevant,
2: But housing can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Pada saat ASEAN meratap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: An international cooperation reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor kita.
16: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaten, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel satu kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran POPIS Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lain. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawi diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledane, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini, jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanu mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledanu. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita hadir untuk Surabaya malam suruh ini pendengar dengan edisi hari Senin kisah inspiratif, yaitu Benjamin Setiawan yang akan disampaikan oleh Anza. Anda bisa mengikuti pendengar untuk kisah inspiratif di Surabaya sore ini.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini pendengar, saya Anza Anissa akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Benyamin Setiawan. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Benyamin Setiawan dilahirkan pada tanggal 23 September 1933 di sebuah kota kecil bernama Tegal, Jawa Tengah. Sejak usia dini, bocah yang akrab disapa Kolibun ini sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa besar terhadap dunia medis. Orang tuanya selalu menanamkan nilai-nilai kerja keras, kesederhanaan, dan pentingnya menuntut ilmu setinggi mungkin demi masa depan. Di tengah keterbatasan zaman kolonial dan awal kemerdekaan, Bun kecil tumbuh menjadi sosok yang sangat disiplin dalam belajar. Ketertarikannya pada dunia obat-obatan dan kesehatan manusia membuatnya bercita-cita menjadi seorang tabib atau dokter yang bisa menyembuhkan sesama. Langkah awal ini kemudian membawanya merantau ke ibu kota demi mengejar impian besar yang mulai tumbuh di dadanya. Kegigihannya mendengar di sekolah menengah akhirnya membuka jalan lebar bagi dirinya untuk menembus institusi pendidikan tinggi paling bergengsi di Indonesia. Pilihan hidupnya untuk mendalami ilmu medis kelak akan mengubah landscape industri kesehatan di tanah air. Pendengar, memasuki bangku perkuliahan, Benyamin berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang terkenal sangat ketat seleksinya. Selama masa kuliah, ia tidak hanya belajar teori medis, tetapi juga aktif mengamati bagaimana masyarakat sangat kesulitan mendapatkan obat berkualitas. Dedikasi yang tinggi membantunya meraih gelar doktor pada tahun 1958 dengan catatan prestasi akademis yang sangat memuaskan. Haus akan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, pendengar, pemuda cerdas ini tidak langsung puas dengan gelar dokter umum yang disandangnya. Ia memutuskan untuk terbang ke Amerika Serikat guna melanjutkan studi di University of California, San Francisco. Di sana ia membenamkan diri dalam riset farmakologi yang mempelajari bagaimana zat kimia berinteraksi dengan tubuh manusia. Setelah berjuang keras melewati ujian demi ujian, pendengar, ia akhirnya berhasil mendapatkan gelar Doctor of Philosophy atau PhD pada tahun 1961. Sekembalinya ke Indonesia, pendengar, Benyamin Setiawan memilih untuk mengabdi sebagai dosen farmakologi di alma mater tercintanya, yaitu Universitas Indonesia. Sebagai seorang pengajar, ia sangat dicintai oleh mahasiswanya karena mampu menjelaskan materi-materi rumit dengan cara yang sangat sederhana. Namun, jiwa petualang dan visinya untuk berbuat lebih bagi kesehatan masyarakat membuatnya merasa tidak cukup hanya berada di ruang kelas. Pada tahun 1963, ia memberanikan diri terjun ke dunia bisnis dengan mendirikan sebuah perusahaan obat, yaitu bernama PT Farmindo. Sayangnya, idealisme tinggi sebagai seorang ilmuwan ternyata tidak serta-merta menjamin kesuksesan instan dalam dunia perdagangan yang keras. Karena keterbatasan modal dan minimnya pengalaman di bidang pemasaran, perusahaan pertamanya ini harus gulung tikar dalam waktu yang singkat. Kegagalan perdana tersebut, pendengar, memberikan pukulan finansial yang cukup telak bagi dirinya dan sempat memicu keraguan di hatinya. Meski demikian, Benyamin menolak untuk menyerah pada keadaan dan menganggap kebangkrutan itu sebagai biaya kuliah berharga di sekolah kehidupan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, 3 tahun setelah kegagalan pahit tersebut, secercah harapan baru mulai muncul kembali di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang bergejolak. Tepat pada tanggal 10 September 1966, Benyamin bersama saudara-saudaranya dan seorang rekan dokter bernama Yantan mendirikan PT Kalbe Farma. Modal awal mereka sangat terbatas, sehingga mereka terpaksa memanfaatkan sebuah garasi rumah kecil yang pengap di kawasan Tanjung Priok. Di dalam garasi sederhana itulah pendengar, mereka mulai meracik obat-obatan secara manual dengan peralatan yang seadanya namun tetap higienis. Dokter Bun bertindak sebagai otak di balik formulasi obat, sementara saudara lainnya bergerak cepat untuk mengurus manajemen dan distribusi. Mereka harus bekerja siang dan malam tanpa kena lelah demi memastikan produk obat yang dihasilkan benar-benar aman bagi masyarakat. Keterbatasan ruang gerak tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bermimpi bahwa suatu hari perusahaan garasi ini akan menguasai pasar nasional. Keberanian memulai kembali dari titik nol ini menjadi pondasi kokoh bagi lahirnya raksasa farmasi terbesar di Asia Tenggara. Salah satu kunci utama keberhasilan dari Kalbe Farma di awal berdiri adalah kejelian Dr. Bun dalam melihat celah pasar obat. Pada masa itu, pasar obat di Indonesia didominasi oleh produk impor yang harganya selangit atau obat lokal murah berkualitas rendah. Melihat ketimpangan tersebut pendengar, ia meluncurkan strategi jitu dengan memproduksi obat-obatan berkualitas tinggi namun dijual dengan harga menengah yang terjangkau. Produk pertama mereka yang sukses besar di pasaran adalah Biogesic, sebuah obat penurun panas yang langsung menjadi andalan keluarga. Penjualan yang melonjak tajam membuat keuntungan perusahaan mulai berputar dengan sangat cepat dan modal pun semakin mempertebal ekspansi. Mereka segera memindahkan operasional dari garasi Tanjung Priok ke pabrik yang jauh lebih luas dan modern demi menggenjot kapasitas produksi. Manajemen yang profesional dan kontrol kualitas yang sangat ketat membuat kepercayaan masyarakat serta para dokter terhadap Kalbe meningkat pesat. Visi Dr. Bun untuk menyediakan obat murah tapi manjur terbukti menjadi penyelamat bagi jutaan rakyat Indonesia yang membutuhkan kesembuhan. Seiring berjalannya waktu, Kalbe Farma tumbuh menjadi imperium bisnis yang tidak hanya memproduksi obat-obatan konvensional saja. Dr. Bun yang visioner mulai melebarkan sayap bisnisnya ke sektor nutrisi makanan, minuman kesehatan, dan jaringan logistik distribusi obat yang masif. Produk-produk ikonik seperti Proma, Nisagrip, hingga susu bayi mulai mendominasi pasar swalayan dan apotek-apotek di seluruh penjuru negeri. Tidak puas sampai di situ, ia juga merambah bisnis layanan kesehatan dengan mendirikan jaringan rumah sakit mitra keluarga yang modern. Diversifikasi bisnis ini terbukti sangat sukses karena setiap unit usaha saling mendukung satu sama lain dalam ekosistem yang terintegrasi. Perusahaan ini akhirnya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991 demi mendapatkan akses modal publik yang lebih luas. Melalui kepemimpinannya yang transformatif pendengar, Kalbe Group berhasil bertransformasi dari bisnis keluarga lokal menjadi sebuah korporasi multinasional yang disegani. Keberhasilan ini mengukuhkan posisi Dr. Bun sebagai salah satu maestro bisnis paling berpengaruh dalam sejarah industri modern Indonesia. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Benyamin Setiawan, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, di balik kesuksesan finansial dan bisnisnya, Dr. Boon selalu memegang teguh sebuah filosofi hidup yang sangat luhur. Beliau merumuskan 5 pilar sukses yang selalu ditanamkan kepada seluruh karyawannya, yang disingkat dengan konsep budaya kerja Jitu. Konsep ini, pendengar, terdiri dari nilai disiplin dalam waktu, jujur dalam tindakan, inovatif dalam berpikir, teliti dalam bekerja, dan ulet menghadapi tantangan. Berkat konsistensi menerapkan nilai-nilai tersebut, majalah Forbes secara berkala menempatkan dirinya dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2022, kekayaan bersihnya tercatat mencapai angka fantastis, yaitu sebesar 4,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan puluhan triliun rupiah. Walaupun statusnya telah berubah menjadi seorang miliarder dunia, penampilan dan gaya hidup Dr. Boon tetap terlihat sangat bersahaja. Beliau tidak pernah memamerkan kemewahan secara berlebihan dan lebih memilih mengalokasikan hartanya untuk mendukung perkembangan dunia pendidikan. Baginya, kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak materi yang dikumpulkan, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada sesama. Memasuki usia senja, pendengar, Dr. Boon memutuskan untuk mundur dari pengelolaan operasional harian Kalbe Pharma demi kembali ke cinta pertamanya. Jiwa ilmuwannya yang haus akan inovasi mendorongnya untuk mendirikan Stem Cell and Cancer Institute pada tahun 2006. Lembaga riset nirlaba ini didirikannya khusus untuk mendalami terapi sel punca dan pengobatan kanker mutakhir yang masih jarang di Indonesia. Beliau sangat percaya bahwa masa depan dunia kedokteran terletak pada kemampuan tubuh manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri melalui regenerasi sel. Di laboratorium riset ini, pendengar, beliau menghabiskan banyak waktu luangnya bersama para peneliti muda untuk melakukan berbagai eksperimen ilmiah. Beliau juga sering mendanai beasiswa bagi dokter-dokter muda berbakat agar bisa menimba ilmu riset sel punca ke luar negeri. Semangat belajarnya sama sekali tidak pernah pudar, meskipun guratan usia sudah semakin jelas terlihat di wajah tuanya yang ramah. Kontribusinya dalam dunia riset ini membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pengusaha yang mengejar untung, melainkan ilmuwan sejati yang berjiwa sosial. Perjalanan panjang dan gemilang dari sang pelopor industri farmasi tanah air ini akhirnya harus mencapai babak akhirnya yang penuh dengan keharuan. Tepat pada tanggal 4 April 2023, Dr. Benyamin Setiawan mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 89 tahun di sebuah rumah sakit di Jakarta. Kepergiannya, pendengar, meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga besar Kalbe Group, tetapi juga bagi seluruh dunia kedokteran Indonesia. Upacara penghormatan terakhirnya dihadiri oleh ratusan kolega, tokoh nasional, serta karyawan yang mengagumi keteladanan hidupnya. Warisan terbesarnya bukanlah sekadar tumpukan harta atau gedung-gedung pabrik obat yang berdiri megah di berbagai kota industri. Warisan sejatinya adalah semangat pantang menyerah dari garasi sempit yang kini berhasil memberikan akses obat terjangkau bagi jutaan jiwa. Kisah hidup Dr. Boon akan selalu menjadi mercusuar inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk berani bermimpi dan berkarya nyata.

Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya pendengar, saya Anza Anisa mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Surabaya. Setelah tadi mengikuti kisah inspiratif dari Benjamin Setiawan, pendengar, setelah ini akan ada tepat pukul 8 ya, mini drama yaitu Merdeka dari Prasangka yang akan yang diproduksi oleh RRI Cirebon dan Surabaya. Malam ini akan ditemani Juadi Yuanda. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Parah, masih nggak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
3: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
4: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi nggak balas. Telepon juga nggak aktif. Sekalinya aktif, dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
3: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
5: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
4: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
3: Oke oke, nanti kita gerbek aja biar clear.
6: Ayo ayo ayo ayo.
3: Ayo ayo.
5: Eh, si Tio ngabarin nih. Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
3: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
5: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yo, bener kan? Gak salah info.
4: Bener kok. Ayo kita kotak lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
5: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
4: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
7: Ish. Gak boleh gitu dong Tio. Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar, Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita, Pak. Kita bicarakan baik-baik ya, Pak.
8: Aduh, Pak. Maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak. Saya nggak makan uang warga sepeser pun.
7: Tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa Pak?
8: Saya malu Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya Teddy kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror Pak, penagih hutang.
7: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana Pak?
8: Ya, saya sudah berkali-kali Pak melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini Pak dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi Pak.
5: Lalu bagaimana uang iuran warga Pak?
8: Ya saya hilaf. uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
4: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
7: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
5: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
8: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
7: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
4: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
6: Benar.
7: Tio, sabar dulu, Tio. Gini, Pak. Kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
8: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
7: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
5: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
4: Nah, itu masih belum cukup itu.
7: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
8: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
5: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
7: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
9: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
10: Sama-sama, Pak. Jujur, saya pribadi minta maaf ya, Pak, kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga, Pak, dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini nggak diulangi lagi ya, Pak.
9: Iya, Mas Tio.
5: Betul, Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya, Pak.
9: Iya, sama-sama Mas Ical.
10: Alhamdulillah, akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah, kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak. Tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
6: Betul banget, Arif. Merdeka! Yeay!

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Senin tanggal 14 September tahun 2026. Dan malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan Mas Ahmad Zaki Yamani SH, Ketua Begandring Surabaya, yang sudah hadir untuk berbagi kisah, berbagi cerita, di mana nanti Anda pun juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 081331 4x992. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar sejarah perjuangan Radio Republik Indonesia Surabaya. Bagi Anda yang mungkin saja ingin tahu bagaimanakah RRI Surabaya mulai berkiprah, mulai mengudara, mulai menjadi salah satu radio perjuangan di Surabaya kala itu, kita akan sama-sama ajak Anda untuk bisa kembali mengenang beberapa tahun yang lampau di mana RRI Surabaya mulai mengudara di bumi kota Surabaya kita ini ya. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk Mas Zaki Yamani. Selamat malam Mas Zaki.
1: Selamat malam Mas Ju.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Baik. Semangat. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 Mas Zaki.
1: Siap.
0: Monggo silakan.
1: Ya, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya di mana pun Anda berada, khususnya dari Pro 1 RRI. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing yang ditujukan kepada seluruh pahlawan angkasawan Radio Republik Indonesia Surabaya yang selama revolusi kemerdekaan dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia gugur dalam menjalankan tugas di tempat. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih.
0: Baik. Ya. Terima kasih Mas Zaki. Waduh, ini background saya juga telat keluarnya nih ya. Masih. Baik, terima kasih Mas Zaki. Bicara soal sejarah perjuangan ya. Sejarah perjuangan angkasawati RRI dalam rangka merebut kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah berkumandang tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata di tiap-tiap daerah pun juga punya kisahnya masing-masing begitu ya Mas ya.
1: Ya.
0: Seperti yang kita tahu sendiri bahwa RRI juga merupakan salah satu radio yang juga punya peran besar untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah berkumandang tanggal 17 Agustus 1945. Boleh diceritakan Mas?
1: Iya, jadi gini Mas Ju. Setelah, kalau kita runtut ke belakang terlalu jauh. Jadi setelah 17 Agustus 1945 itu kan kemudian upaya RRI dalam Radio Surabaya pada saat yang masih bernama Surabaya Usokyoku itu berupaya untuk menyiarkan berita proklamasi. Malamnya tanggal 17 Agustus menyiarkan pakai bahasa Madura. Kemudian tanggal 18-nya sore disiarkan pakai bahasa Jawa, proklamasi itu. Dan itu menjadi salah satu upaya dan menunjukkan bahwa radio pada saat itu sudah berdiri di belakang pemerintahan Republik Indonesia dan mendukung proklamasi kemerdekaan, meskipun pada saat itu masih sembunyi-sembunyi.
0: Jadi artinya dengan menggunakan bahasa daerah itu bukan tanpa maksud begitu ya?
1: Betul. Jadi intinya bahwa itu untuk mengelabui Jepang pada saat itu, terutama badan propaganda yang berkantor menjadi satu di Radio Surabaya yang di sini, yang di Simpang ini. Jalan Pemuda itu kan jadi satu kantornya. Jadi supaya mengelabui ya pakai bahasa daerah.
0: Pakai bahasa daerah.
1: Tetapi itu intinya upayanya bahwa kami orang-orang radio itu sudah mendukung meskipun pada saat itu kekuatan Jepang juga masih sangat utuh dan masih sangat kuat di Surabaya. Cara mendukungnya yaitu tadi, ya diakali. Pakai bahasa daerah. Dan orang-orang Surabaya tentunya yang mendengar di sekitar areanya kampung masing-masing yang di tiap-tiap kampung itu ada radio bekupon, itu pasti mendengarkan. Orang-orang Madura pakai bahasa Madura, ini kok ada berita proklamasi. Kemudian itu dikuatkan dengan selebaran-selebaran dan koran-koran dari Suara Asia yang sudah beredar di Surabaya dan beberapa waktu kemudian koran-koran baik dari Madura, Siu, Bojonegoro, Siu itu semuanya menyiarkan berita proklamasi, oh berarti betul itu. Itu salah satu upaya. Nah, namun kemudian Kempetai atau polisi militer Jepang itu supaya radio itu kemudian dibatasi. Jadi tanggal 18 itu sebenarnya tanggal ke-19-nya itu RRI Surabaya sudah tidak boleh siaran. Jadi Surabaya Sukyoku itu ditutup. Jadi hanya beberapa orang saja.
0: Tanggal 19 Agustus
1: ya. 45. Jadi setelah bocornya berita proklamasi dalam bahasa Jawa itu tadi di siaran ketimuran. Nah, kemudian karena kekhawatiran bahwa lebih disiarkan lagi, akhirnya ditutup. Ditutup, semuanya ditutup, hanya menyisakan beberapa orang, dan itu pun ditugaskan tetapi dalam pengawasan yang sangat kuat dari Kempetai atau polisi militer Jepang di Surabaya itu.
0: Jadi tidak bersiaran RRI Surabaya Hoshokyoku tidak siaran ketika itu.
1: Jadi siarannya di stop,
0: diawasi.
1: Hanya mengawasi berita-berita yang dirilai.
0: Oke.
1: Nah, dan itu pun di bawah pengawasannya badan sensor Jepang yang sangat kuat pada saat itu. Nah, kemudian tanggal 11 September yang kemudian diperingati sebagai hari radio RRI
0: ya,
1: Radio Republik Indonesia tanggal 11 September di Jakarta diambil alih. Nah, radio di Jakarta Hosokanri radio pusat di Jakarta diambil alih tanggal 11 September sehingga dijadikan sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia
0: ketika itu.
1: Nah, ketika itu. Nah, kemudian tetapi di Surabaya dikarenakan perkembangan waktu sehingga baru bisa direbut Radio Republik Indonesia itu tanggal 27 September 45.
0: Jadi dari masa tanggal 19 Agustus sampai dengan 27 September. Ini Hoshokyoku itu tidak bersiaran ya?
1: Tidak siaran.
0: Sama sekali tidak siaran.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Jadi siarannya itu ternyata begini, pada saat itu, pada saat sebelum peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September. Nah, 19 September itu kan ada peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato yang kenal dengan insiden bendera
0: insiden
1: itu.
0: Bendera.
1: Nah, sehari sebelum peristiwa itu orang-orang radio yang diminta oleh perwira Jepang itu diminta untuk merilai berita dari Jakarta. Sehingga ada siaran dari Radio Jakarta itu, tetapi ternyata yang siaran itu adalah Van der Plas dengan Mr. Abdul Qadir itu orang nikah. Ini kok kata resmi, ini kok yang siaran bukan pemerintah republik ya, tapi malah pemerintah nikah yang oleh orang-orang Jepang pada saat itu diminta untuk merilai siaran itu dan disebarkan, dipancarluaskan. Nah, tetapi karena tahu bahwa itu adalah yang berbicara itu bukan orang-orang republik, tetapi orang-orang nikah, siaran itu tetap cuman nggak disebar.
0: Oke.
1: Nggak disebar. Jadi ya ditangkap aja, cuma tidak disebarkan. Tidak
0: dipancarluaskan ya.
1: Tidak dipancarluaskan di radio-radio buku pun yang ada di Surabaya.
0: Itu siarannya materinya apa ketika itu? Tentang apa? Propaganda apa yang mereka berikan?
1: Pastinya kalau Van der Plas dengan Abdul Qadir itu tentunya meminta bahwa orang-orang bersiap setelah ini pemerintahan Hindia Belanda akan kembali membawa kemakmuran, membawa kejayaan dan lain-lain. Nah, itu yang disiarkan. Bahwa intinya bahwa jangan mendukung pemerintahan Republik Indonesia
0: yang sudah berdiri seharusnya
1: tetapi 17. Tidaklah kalian ingat di masa dulu kemakmuran kita bla bla bla dan lain-lain. Nah, itu yang mereka omongkan sehingga
0: menarik sekali ini Mas Zaki. Nah, saya pengen tahu kalau sekarang kita menyebut pegawai atau karyawan RRI itu atau kita itu kan disebutnya sebagai angkasawan-angkasawati. Nah, kalau dulu ketika Hoshokyoku itu mereka bekerja di bawah pemerintahan Jepang, itu pegawai apa nama? Pegawai Hoshokyoku?
1: Ya, Surabaya Hoshokyoku.
0: Surabaya Hoshokyoku ya, namanya.
1: Surabaya Hoshokyoku.
0: Ada berapa banyak kira-kira waktu itu yang, itu sudah di sini ya gedungnya, sudah di Jalan Pemuda ini ya?
1: Sudah, ada dua kan, di Pemuda dengan Embong Malang.
0: Di Embong Malang pada saat itu ya, yang sekarang jadi hotel itu bukan ya?
1: Betul.
0: Oke. Nah, ketika itu di sini itu yang di Embong Malang itu stasiun pemancar atau?
1: Pemancar besarnya di Embong Malang, bekas Nirom itu.
0: Oke. Pemancar besarnya di situ dan di sini adalah radio Hoshokyoku yang memang notabene di bawah Jepang ya.
1: Betul. Sebenarnya yang di Embong Malang juga sama. Mm-hmm. Cuman di Embong Malang itu hanya sebagai pemancar besar dan sedangkan di sini itu studio. Studio dengan pemancar yang sedang yang kemudian
0: dipancar luaskan
1: Malang Embong itu. Malang betul. Okay. Yang bekasnya Nirom itu.
0: Oke, okay. Jadi yang ditutup gitu. Yang di sini sama di Embong Malang.
1: Betul.
0: Dua-duanya ditutup.
1: Ditutup.
0: Nah, untuk pegawainya siang. Ketika itu adalah pegawai Surabaya Hosokyoku, pegawai Jepang ya ketika
1: pembagai
0: itu.
1: Jepang.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian berani mereka membelot ketika pemerintah Jepang melakukan apa membuat kebijakan seperti itu.
1: Nah, tapi kemudian setelah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 45 sehingga orang-orang radio, para pemuda kantor yang ada di sini itu kemudian sadar, nah ini kalau tidak segera direbut, diambil alih, ini kalau diambil alih oleh orang-orang Belanda atau sekutu, atau orang rapi, selesai kita tidak punya pemancar. Sehingga mengikuti arus zaman pada saat itu, yang mana setelah perobekan bendera itu, setelah adanya rapat samudera 21 September di lapangan Kak Sari, lapangan Tambak Sari, terjadi perebutan semua aset Jepang di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mulai dari yang kecil menuju yang besar, mulai dari mobil itu diberhentikan, hingga truk diberhentikan.
0: Tanggal berapa itu?
1: Itu kurang lebih mulai tanggal 25 September sampai 5 Oktober 45. Perebutan aset Jepang
0: yang ada di sini ya.
1: Nah, salah satunya yang direbut adalah
0: Hosokyoku ini ya.
1: Betul. Pada saat itu kepalanya kan Marimoto. Nah, sehingga pada saat para
0: orang Jepang gitu.
1: Orang Jepang.
0: Asli ya.
1: Nah, asli orang Jepang. Pada saat mereka masuk kemudian mengatakan bahwa kami mau aku mengambil alih gedung radio ini. Tetapi kemudian Marimoto sepertinya lo kalau cuma sekedar tak kasihkan
0: gitu ya.
1: Kalau ada apa-apa saya nanti yang kena gitu. Jadi harus dipaksa, sehingga dibikin agak
0: skenario
1: sandiwara. Nah, sehingga nanti kalau ditanya, lu kenapa diberikan? Lu saya dipaksa. Itu jadi seperti tangannya disuruh cap jempol hingga disuruh tanda tangan untuk penyerahan itu terjadi. Nah, sejak saat itu kemudian di tanggal 27 September 45 sore, yang awal call sign dari Surabaya Hosokyoku di sini Surabaya Hosokyoku menjadi di sini Radio Republik Indonesia Surabaya.
0: Dia sudah menggunakan nama Republik Indonesia. Betul. Karena ketika itu adalah pemerintahan Republik ya, Indonesia. Membedakan antara pemerintahan Nika, pemerintahan Jepang dan pemerintahan Republik. Betul. Sehingga muncullah Radio Republik Indonesia. Di tanggal 27
1: September.
0: Oke.
1: Okay. Jadi penggantian call sign itu sore.
0: Sore
1: setelah direbut dan lain-lain dan semuanya dipersiapkan. Dan kemudian ditunjuk Pak Sukirman sebagai kepala radio. Dan kemudian call sign-nya diganti. Yang awalnya kalau membuka siaran dan menutup siaran itu pakai lagu Kami Gayo
0: lagu Jepang.
1: Lagu Jepang itu kebangsaan. Kemudian diganti. Diganti dengan lagu-lagu sifatnya patriotik. Pilihan-pilihan hitam. Itu menunjukkan bahwa ya secara sepenuhnya bahwa radio itu kemudian diambil alih oleh Republik Indonesia.
0: Itu yang di Surabaya ya. Sementara di Jakarta sudah terjadi dulu ya.
1: Lebih dulu. Hampir berapa? 17 hari. Nah, tanggal 11 ke tanggal 27 itu. Nah, itu yang kemudian menjadi satu acuan bahwa di Surabaya bukan terlambat, tetapi mengikuti arus
0: proses
1: sejarahnya.
0: Baik, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Halo. Iya. Sama Bang Jody Juanda. Beserta Mas siapa?
0: Zaki.
2: Mas Zaki, selamat malam. Saya Umi Yanti dari Jawa Barat. Merdeka, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Amin. Mau tanya, mungkin saya hanya dengar cerita-cerita ya dulu itu. Yang tadi dikatakan Mas Jaki itu radio yang Jepang, Hosokyoku ya?
0: Hosokyoku.
2: Nah, itu perbedaannya dengan radio BRS ini apa? Ya, pertama ya. Lalu juga katanya dulu ada radio kebudayaan pribumi.
1: Siaran ketimuran, betul.
2: Itu siapa saja sejarahnya ya. Yang ketiga, untuk kesininya proklamasi Agustus 1945, dengan pemuda dan angkasawan radio kita dulu sudah dinamakan dengan apa ya, pahlawan kita seperti Yusuf Rono Diputo dan Suprapto serta Dr. Abdurrahman Saleh. Ini bagaimana sih ceritanya, atau ada pembagian, atau mereka satu padunya? Yeah. Itu saja. Saya mulai dengarkan radio itu banyak dari tahun 75 loh.
0: Yeah.
2: Lalu saya, wah hebat sekali ya. Yeah. Apakah masih ada itu? Atau bagaimana kabarnya Pak, siapa namanya, penyiar kita yang lama? Itu ya, ya sudahlah. Tetapi kan menjadikan suatu sejarah juga ya. Seperti saya dari senang dulu ada ajang pemilihan
1: bintang radio.
2: Ya. Tapi tahun 75 atau 76 tuh masih AM loh, Pro 4 loh.
1: AM.
2: Iya. Jadi ada Ludruk apa? Ada Ludruk dari RRI, dari RRI.
1: Karawitan Ludruk.
2: Nah, kalau Toko Sudino Sumadi itu gimana ya kabarnya? Gitu loh. Terima kasih, itu saja sementara. Mohon maaf banyak.
0: Baik, ya.
1: Terima kasih.
2: Udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, luar biasa.
0: Baik, terima kasih Om Ayanti Queen. Silakan Mas mungkin.
1: Om Ayanti dari Bandung.
0: Ya.
1: Waduh, luar biasa. Tetangganya Radio Malabar itu.
0: Ya, betul. Radio Malabar juga punya sejarah juga ya.
1: Eman dihancurkan waktu perpindahan Bandung itu. Ya, baik, untuk BRV, BRV itu saya kira Batavia Radio Vereeningen.
0: Batavia Radio Vereeningen ya.
1: Itu yang di Jakarta sebenarnya. Kalau di Surabaya, kalau radio negerinya Hindia Belanda itu Nirom.
0: Radio Nirom.
1: Radio
0: jadi BRV itu radio apa?
1: Swasta kalau
0: radio saya. Swasta ya.
1: Kalau di Surabaya itu kemudian ada Sirvo. Sirvo itu Chinese Chinese Radio Umrup Vereeningen.
0: Chinese Radio Umrup
1: Vereeningen
0: ya.
1: Dan itu sebenarnya untuk menandingi Nirom ya.
0: Okay.
1: Menandingi Nirom sepelaku radio pemerintah. Karena mereka menganggap bahwa radio itu cukup menggiurkan keuntungannya. Karena ada iuran tiap bulan. Dan itu saling berebut. Saling berebut Mas Yu, saling berebut. Nah, sedangkan Nirom awalnya fokus di siaran yang sifatnya apa ya, ke Belanda-Belandaan.
0: Aha, ke pemerintahan Belanda mungkin ya.
1: Nggak mau, sifatnya ada tradisional, nggak mau. Nah, namun karena ternyata pelanggannya itu lebih banyak orang-orang dari orang-orang non-Belanda.
0: Non-Belanda.
1: Sehingga mau nggak mau, ah ini supaya pelanggannya nggak lari, ya tetap harus mengafiliasi atau mengapa ya.
0: Mengakomodir.
1: Mengakomodir keinginan dari pendengar.
0: Oke. Okay.
1: Dibuatlah satu siaran ketimuran pada saat itu. Siaran ketimuran itu ya, ya Ludruk, ya Ketoprak, ya Karawitan, ya Wayangan itu. Itu
0: jadi
1: online.
0: Siaran ketimuran itu adalah salah satu program yang masuk dalam siaran Nirom.
1: Nirom.
0: Ya,
1: nah, Nirom. Okay. Tapi kemudian itu dipisah.
0: Aha.
1: Nirom itu sendiri, kemudian siaran ketimuran itu sendiri.
0: Dengan dua frekuensi yang berbeda.
1: Dua frekuensi yang berbeda.
0: Yang berbeda.
1: Yang ketimuran, full masalah budaya. Ketimuran. Tidak menyinggung sama sekali soal Belanda itu.
0: Pemerintahan Belanda, ke Belanda-Belandaan tadi ya.
1: Tidak ada apa lagu yang Belanda itu tidak ada. Nah, tetapi kalau Nirom full, semuanya adalah Belanda. Untuk orang-orang Belanda.
0: Itu di mana siarannya?
1: Kalau di Surabaya itu di sini, tetap di apa itu di Embong Malam.
0: Oh.
1: Waktu di Nirom Embong Malang. Nah,
0: Nirom Embong Malang. Oh, yang di ini.
1: Yang di ya, yang di lama
0: di Pemancar
1: yang,
0: itu.
1: Betul, yang pemancar utama di situ.
0: Itu yang radio ketimuran tadi itu ya.
1: Nggih. Nah, tapi kalau ketimuran itu kalau enggak salah di Jalan Tembakan.
0: Oke.
1: Di Jalan Tembakan. Nah, itu pemancarnya Jalan Tembakan sehingga itu berbeda studio.
0: Okay.
1: Nah, berbeda studio. Nah, karena yang di Simpang ini kan waktu itu menjadi gedung pertunjukan.
0: Pertunjukan ya? Budaya.
1: Ya, masih gedung.
0: Gedung budaya lah ya.
1: Gedung budaya.
0: Gedung budaya ketika itu.
1: Gedung untuk kesenian.
0: Gedung kesenian lebih tepatnya ya. Ini yang di RRI ini sekarang ini.
1: Ya, yang ini dulu.
0: Okay.
1: Nah, itulah kemudian yang terjadi. Kalau dulu penyiarnya namanya Om Rupen.
0: Oke, penyiar itu bahasa Belandanya Om Rupen.
1: Om
0: ya?
1: Rupen.
0: Om nah, Rupen.
1: Om Rupen. Jadi penyiar itu Om Rupen.
0: Om Rupen.
1: Nah, sehingga para Om Rupen itu juga disesuaikan yang ketimuran sendiri, yang
0: yang Nirom sendiri.
1: Okay. Nah, kemudian masuk di era Jepang yang semuanya itu tidak boleh ada radio swasta, semuanya Husu
0: Kyoku. Tersentralisasi.
1: Sentral. Boleh.
0: Karena tidak boleh ada BRV, tidak boleh ada radio ketimuran, tidak boleh ada Chinese radio tadi.
1: Tidak ada.
0: Tidak boleh.
1: Semuanya di Husu Kyoku.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain tidak boleh siaran, ketahuan siaran, gembu.
0: Nah. Oh, gembu. Iya.
1: Nah itu.
0: Iya, artinya kena sanksi lah ya.
1: Sangat berat. Okay. Nah yang kemudian semua radio didata di era Jepang dan disegel tidak bisa mendengarkan siaran
0: selain radio
1: Husu Kyoku. Ketahuan bongkar pada saat diperiksa, berat,
0: pelanggaran
1: berat itu.
0: Okay.
1: Nah kemudian masuk di era kemerdekaan proklamasi itu jadi saya katakan bahwa banyak tokoh seperti Pak Yusuf Ronodipuro yang kemudian beliau berusaha menyiarkan berita proklamasi itu pakai voice di siaran luar negeri di Husu Kanri Kyoku itu yang kantor pusatnya RRI itu Jalan Merdeka.
0: Jalan Merdeka.
1: Nah, itu disiarkan ya pakai tipu muslihat tapi ketahuan
0: juga
1: sampai gitu dipukuli enggak karu-karuan itu.
0: Iya.
1: Kemudian ada tokoh Abdul Rahman Saleh, dokter seorang anatomis ya.
0: Betul.
1: Yang kemudian membawa pemancarnya itu masuk ke Fakultas Kedokteran Ikadaigaku pada saat itu yang di era di Jepang itu yang kemudian di daerah Salemba. Yang di dalam itu kemudian diberikan pemancar. Nah sehingga meskipun Husu Kanri itu yang kantor pusat itu ditutup gak boleh, yang pemancarnya Pak Abdurrahman Saleh di Salemba itu masih bisa
0: memancarkan siarannya.
1: Masih bisa memberikan siaran. Nah
0: gitu ya.
1: Itu yang kemudian saling berusaha bagaimana caranya
0: tetap siaran,
1: informasi ini tetap harus tersebar.
0: Maka itu ada slogan sekali di udara tetap di udara.
1: Tetap di udara.
0: Walaupun di sana ditutup, di sini tetap harus berjalan.
1: Tetap bagaimanapun caranya.
0: Itu semangat yang luar biasa itu ya.
1: Termasuk Tri Prasetya RRI itu kalau kita baca itu kan ngeri itu.
0: Ngeri itu. Bagaimana cara kita mengemudikan alat siaran.
1: Bagaimana caranya itu. Wes enggak tahu pokoknya.
0: Mengemudikan itu loh itu bahasanya. Iya. Mengemudikan alat-alat siaran. Mempertahankan dari itu dan segala macam ya.
1: Itu kan satu tekad ya Pak Yusuf Ronodipuro bikin tripasetnya itu kan enggak sembarangan. Artinya bahwa ini serius. Gitu bagaimanapun caranya enggak tahu. Pokoknya harus bisa siaran namanya RRI ya sekali di udara tetap di udara itu.
0: Jadi zaman dulu atau ketika perjuangan itu kekuatan suara itu sangat luar biasa gitu ya. Kekuatan suara yang dilakukan melalui frekuensi-frekuensi yang ketika itu masih AM ya.
1: Betul. Jadi pada saat itu kalau modulasinya kurang apa saya, tapi yang jelas
0: AM atau SW mungkin.
1: Rata-rata menggunakan gelombang pendek yang kemudian
0: pendek,
1: itu bisa sampai ke luar negeri dan saling merilai. Gitu ya. Yang mana bahwa setiap daerah itu memang tidak intens pada saat itu meskipun RRI Surabaya itu kemudian setelah pertempuran Surabaya itu berpindah-pindah tempat. Jadi pemancar dibagi tiga di Surabaya itu di Petemon, di sepanjang Balung Bendo. Petemon diserbu sepanjang masih bisa siaran. Sepanjang diserbu Balung Bendo masih bisa siaran.
0: Oh, sampai begitu ya?
1: Sampai begitu, namanya Trukval Basis. Jadi itu sudah dipikirkan sama orang-orang RRI Surabaya pada saat itu. Sehingga pemancar-pemancar yang masih bisa diselamatkan itu ditempatkan di titik-titik poin tertentu.
0: Iya.
1: Supaya nanti kalau Anda kata, karena ini kan sudah terbakar di Pemuda ini. Terbakar tanggal 29
0: September,
1: Oktober 45 pada saat pertempuran pertama itu kemudian yang di Embong Malang masih tetap bisa. Sampai dengan bisa nyiarkan radio apa suaranya Gubernur waktu Komando Keramat itu, tetapi berhasil direbut sama Inggris kurang lebih tanggal 17-18 November 45. Dan itu pada saat berusaha untuk membongkar pemancar yang paling besar itu enggak bisa karena sudah ditanam di bawah. Jadi kayak seperti dipancang di bawah itu enggak bisa dibongkar. Nah, sehingga pemancar-pemancar yang sekiranya masih bisa dibongkar kemudian dibawa itulah yang ditempatkan di tiga tempat tadi yang utama.
0: Oh, yang masih bisa diselamatkan
1: pada saat itu.
0: Di tiga tempat tadi.
1: Betul, bahkan pada saat akan meninggalkan studio radio yang ada di Embong Malang, Blas Nirom itu, salah satu operator tuh naik ke atasnya menara masang bendera merah putih.
0: Oh ya ampun, sorry. Coba kita terima telepon dulu ya mas ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
3: Selamat malam Bang Jo dan saudara sumber.
0: Ya, selamat malam Pak Toto. Dari
3: Surabaya.
0: Mau ke Pak Toto.
3: Singkat kata, saya mendengarkan RRI Surabaya dari tahun 74. Itu tiga gelombang pendeknya yang saya hafal itu 75,47.
0: Wes. 75,47.
3: Terus pemancar MB-nya 249 meter.
0: Waduh, 249.
3: Yang mungkin pemancarnya di Embong Malang itu 249 meter itu.
0: Itu isinya siaran apa itu Pak Toto ketika itu?
3: Tahun 74 tuh kalau Pro 1 itu sudah ada Pro 2, itu sudah ada Programa 2. Kalau kalau Programa 1 itu siarannya dari jam 5 pagi itu sampai jam 8 pagi.
0: Oh, 24 kemudian, jam. Oh, 5 oh, cuma berapa jam aja ya? 5 sampai 8.
3: Kemudian digantikan oleh Pro 2. Pro 2 itu dari jam 8 sampai jam 12.
0: Oh, dengan frekuensi yang berbeda ya.
3: Ya, terus diganti lagi Pro 1.
0: Oh.
3: Pro 1 dari jam 12 sampai jam 2.
0: Oke. Okay. Oh, nah, gantian gitu, selang-seling gitu ya.
3: Nah, dari jam 2 itu Pro 2 lagi sampai jam 5. Nah, jam 5 dari Pro 1 sampai jam 12.00. Nah, tapi kalau Pro 2-nya isinya itu adalah siaran bahasa Inggris dengan lagu-lagu remaja. Okay. Tapi kalau Pro 1 itu spesialnya sekederan ya, ada ludruk, ada kerawitan, renengan, wayang kulit dan sebagainya.
0: Itu tahun 70 berapa itu Pak?
3: 74.
0: Nah,
3: terus baru tahun 78, 77 berdiri gelombang MB. Yang sekarang itu menjadi AM585. Yang pemancarnya itu di Mojosari.
0: Di Mojosari,
1: oh,
0: iya, betul.
1: Mojosari.
0: Iya. Oh, itu tahun 77-78 ya, berdiri di pemancar ya. 585 itu ya.
3: Nah.
0: Oh, sampai sekarang akan dipertahankan itu ya.
1: Di Mojosari itu.
0: Iya, tetap berdiri, nah, tetap siaran.
3: Pertama kali RRI mengudara di frekuensi modulasi di FM, itu tahun 79. Tepatnya di gelombang 104 MHz.
0: Luar 104 biasa. MHz itu Pro 1 ya?
3: Ya, masih Pro 1.
0: Masih Pro 1. Nah. Jadi pemancarnya dibuat gantian diisi Pro 1, Pro 2, Pro 1, Pro 2 ya, gitu ya.
3: Tapi siarannya dibuat sentral. Tahun 81. Itu Programa 2 itu sudah menyiarkan non-stop. Pro 1 juga menyiarkan non-stop.
0: Oh, 24 jam baru bisa frekuensi.
3: Ya, terus tahun 83 mulailah RRI mengudara 24 jam pada tanggal berapa itu, waktu 11-an, mungkin 11 September. Waktu itu juga ada peristiwa kebakaran di RRI pusat.
0: Oke.
3: Tahun
0: 83. Akhirnya 24 jam terus sampai sekarang.
3: Untuk membantu mengingat saya mendengarkan radio dari tahun 74 sampai dengan tahun
0: itu umur 2000. Berapa Pak Toto ketika tahun 74 itu umur berapa, masih ingat enggak?
3: Umur 10 tahun
0: kan. Wes. 10 tahun hiburannya radio ya ketika itu ya, enggak pernah TV belum ada ya.
3: Ada acara favorit. Acara taman kanak-kanak hari Minggu itu. Nah, kebetulan saya menemukan jodoh di RRI.
0: Alhamdulillah.
3: Anaknya juga pernah ngisi acara taman kanak-kanak tahun 74 itu.
0: Oh, iya. Jadi memang sangat bersejarah sekali ya Pak Toto ya. Terima kasih banyak.
3: Begitulah. Sengaja Bang Jo dan Bung Narasumber selalu diberkahi, tetap semangat, banyak rezeki dan dengan Allah subhanahu wa
1: ta'ala. Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Merdeka.
0: Luar itu dia ya, ciri khasnya Pak Toto. Pak Toto sampai jumpa, itu harus ada sampai jumpa.
1: Wah, ini terkena hawa yang penyiar-penyiar lama.
0: Iya. Jadi memang biasa. Begitu ya. Kalau dilihat ini sharing-sharing saja, ini ada penelpon yang mau bergabung kembali nih, Mas. Laki, halo, selamat malam, Ngobras.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati, apa kabar? Ibu sehat?
4: Alhamdulillah, saya sehat. Saya bisa telepon ke RRI sekarang.
0: Alhamdulillah.
4: Ini saya dengan kakak siapa sebelah itu?
0: Dengan Mas Zaki Yamani. Zaki. Mas Zaki. Mas Zaki. Zaki. Zaki. Ya, Mas Zaki Yamani ya.
4: Saya waktu itu tahun berapa ya? Tahun 50 tahun berapa? Saya masih kecil kok. Waktu itu ikut ayahku. Ayahku kan waktu itu sedang piket ya, saya ikut. RRI itu ada tiga, ada di Embong Malang ada, di Kayun, Kayun juga ada loh.
0: Di Kayun ada, ya.
4: Betul. Saya ingat saya pernah dulu diajak Kak di Kayun.
1: Betul, Kayun.
4: Ya kan di Kayun ada loh.
1: Ada.
4: Ya,
1: betul, ada. Betul.
0: Yang enggak-enggak itu bukan?
1: Ya. Enggak-enggaknya sudah dibongkar.
0: Dibongkar itu ya, oke.
4: Okay. Iya, waktu itu saya masih kecil. Ayah saya kan, gitu, ayah saya waktu itu piket. Itu keliling, keliling. Waktu itu masih juga masih serem kok. Pokoknya masih keadaan gawat. Karena Belanda dan Jepang juga masih keliling aja. Jadi belum bersih. Waktu itu saya diajak. Jadi di Embong Malang ada, di Kayun juga ada.
1: Betul.
0: Dikasih tahu itu. Oh, ini studionya ini. Ya. Gitu. Tapi sempat dengerin radio enggak ketika itu, Bu Titi dan Yati?
4: Saya selalu enggak pernah lepas jadi radio itu. Jadi saya punya radio itu sampai ada pabriknya itu di Tunjungan.
0: Pabrik radio waktu itu jual radio ya di Jalan Tunjungan ternyata.
4: Iya, saya punya radio. Saya hanya muter radio tok, pernah muter apa-apa.
0: Iya.
4: Gelombangnya hanya gelombang radio
0: ketika itu.
1: Luar.
4: RRI.
1: RRI.
0: Mendengarkan radio waktu itu RRI. Gimana siarannya ketika itu? Bagaimana? Menurut Ibu Titi?
4: Senang
0: sekali.
4: Terima kasih. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Titi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, luar biasa.
0: Ini testimoni ya dari pendengar-pendengar yang memang mengalami masa itu.
1: Wah, ini pendengar senior semua ini. Saya belum lahir.
0: Sama, saya juga belum lahir ya. Ketika itu beliau-beliau ini sudah mengalami di mana RRI Surabaya itu ada di Embong Malang, ada di Jalan Kayun, ya, ada juga di Jalan Pemuda sekarang ini atau Jalan Simpang ya, dan beberapa tempat yang lain. Dan ketika itu siarannya sudah mulai banyak yang mendengar ya, artinya masyarakat luas pun juga sudah mulai menikmati. Karena radio jadi salah satu-satunya sarana hiburan ketika itu selain ada film juga ya. Tapi kalau film mungkin harus effort ya, kalau radio bisa didengarkan di mana saja. Nah,
1: mobile.
0: Nah, kembali lagi ke perjuangan ketika perebutan ini Mas Zaki. Kira-kira momentum apakah yang kemudian membuat Radio Republik Indonesia Surabaya ini kemudian menjadi kembali lagi di gedung ini? Karena tadi terakhir itu kan tanggal 29 Oktober itu kan terbakar ya.
1: Habis.
0: Itu antara perebutan. Ketika itu berarti sudah tentara Inggris ya?
1: Inggris yang menguasai gedung ini.
0: Jadi agresi militer yang kedua kalau tidak salah.
1: Nah itu pertempuran Surabaya fase pertama.
0: Pertempuran fase Surabaya yang pertama. Ya. Jadi gedung ini dikuasai oleh tentara Inggris. Betul. Kemudian direbut oleh para pejuang kita.
1: Betul.
0: Sehingga harus terbakar. Nah pertanyaan saya ketika gedung ini terbakar, lantas bagaimana dengan para karyawan atau angkasawan-angkasawati ketika itu?
1: Ya, Inggris mendarat di Surabaya 25 Oktober 45. Kemudian mereka berusaha untuk menguasai beberapa gedung. Dan kemudian di tanggal 20, setelah ada pamflet dari pesawat yang bahwa siapapun orang di Surabaya yang bawa senapan itu akan ditembak. Kemudian tanggal 28 Oktober itu terjadi pertempuran di Surabaya yang pertama. Sebelum 10 November. Itu pertempuran 3 hari yang luar biasa itu. Nah, Inggris berusaha untuk merebut gedung ini itu di tanggal 29 itu. Di tanggal 29 itu direbut, itu kurang lebih ada 40 personil tentara Inggris merebut. Nah, semuanya disuruh keluar. Jadi semua pegawai radio RRI Surabaya suruh keluar kecuali Pak Sukirman.
0: Kepala RRI yang
1: waktu itu rumahnya di belakang.
0: Iya.
1: Diminta semua kuncinya, Pak Sukirman itu ditahan. ditahan di sini. Nah, kemudian yang lebih parah seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Inggris menembaki orang-orang yang lewat di depan dari lantai 2 itu loh. Nah, itu kemudian banyak korban dan mereka minta bantuan PRI, PRI meminta suruh untuk ke polisi istimewa. Polisi istimewa mengirimkan 2 panser. Nah, pansernya yang kemudian masuk ke sini enggak bisa lurus karena harus menghindari orang yang orang-orang korban yang ditembak itu.
0: Korban ditembak tadi itu ya.
1: Akhirnya diserbu, ditembaki, kemudian orang-orang yang di sini Pak Sukirman kemudian diselamatkan.
0: Diselamatkan itu siapa maksudnya?
1: Diselamatkan. Jadi oleh? Pak Sukirman itu diselamatkan oleh polisi.

0: 43
1: Iya,
0: ini,
1: iya, iya, iya, iya.
0: zamannya Pak Samadikun gubernur itu. Nah, memang betul. Jadi pada saat setelah keluar dari Surabaya dan kemudian radio itu ikut bergerilya hingga membuat beberapa cabang ya. Jadi zaman Jepang itu USO Kyoku ada dua, Surabaya dengan Malang. Nah, kemudian setelah bergerilya itu membuat di Bondowoso, Kediri, Madiun. Sehingga pemancar-pemancar itu kemudian disebar lagi. Dan itu memanfaatkan pemancarnya Jepang. Itu semuanya diburu sama Belanda. Jadi orang-orang radio itu diburu. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan teknis dalam melakukan penyiaran,
1: menyampaikan berita, bisa menyebarluaskan, itu ancaman ya.
0: Sangat ancaman.
1: Ngeri banget ya.
0: Iya, Mas Jo diburu.
1: Wih, kalau saya itu saya pakai senjata apa? Gak bisa kita ya.
0: Lari-lari.
1: Bagaimana cara kita menyelamatkan diri? Terus berarti banyak sekali angkasawannya menjadi korban dari itu.
0: Ya, di pikiran itu banyak karena jadi posisi radio-radio pemancar itu begitu diketahui. Yang nyerbu bukan orang, yang nyerbu pesawat.
1: Pesawat ya.
0: Jadi ditembaki, dibom itu kalau kita baca bukunya suara apa ini perjuangan RRI Surabaya. Ya jadi dibom. Ampun. Nah sehingga kemudian untuk mengakali itu siarannya di bawah tanah. Jadi menggali seperti lubang. Pemancar ditaruh di bawah tanah. Antennya itu disamarkan dengan pohon. Jadi tidak kelihatan, tapi nanti setelah siaran itu diturunkan lagi, kembali dimasukkan di dalam tanah. Kalau
1: sampai
0: mau siaran naikkan
1: itu
0: lagi begitu. Itu untuk mengelabui
1: ya, mengelabui penjajah gitu.
0: Ya, mengelabui Belanda. Terutama Belanda itu kan yang frekuensi itu kan bisa di tracking pada saat itu.
1: Betul.
0: Oh ini di sini, ya sudah dibomi, ditembaki dari pesawat dibom, blar gitu. Nah kemudian para angkasawan itu setelah andai kata para pemancar itu kemudian rusak atau hancur tidak bisa digunakan, nah mereka sudah tahu ini pemancar yang paling dekat itu sebenarnya ada di sini. Itu semuanya menuju ke sana.
1: Di sini tuh di
0: andai kata rata-rata mereka itu kan di daerah Madiun. Itu di atas Gunung Wilis masih ada pemancar itu. Mereka menuju ke sana, ke daerah Seran, ke daerah apa itu di sekitarnya Gunung Wilis itu masih ada beberapa. Dan itu kebanyakan pemancar-pemancar yang masih bagus disembunyikan di gua-gua di dalamnya Gunung Wilis itu.
1: Untuk menyelamatkan itu
0: untuk
1: tadi
0: menyelamatkan.
1: Ya.
0: Nah, kemudian baru tinggal mencari pembangkit listriknya untuk menghidupkan radio. Dan ada kisah membangkitkan listrik dari bekas dinamonya mobil itu yang pakai kincir air itu. Kemudian untuk siaran. Nah, kemudian setelah pengakuan kedaulatan, para angkasawan dan orang-orang RRI itu turun gitu. Nah, call sign-nya Radio Surabaya itu berganti beberapa kali. Kalau di Surabaya, Radio Republik Indonesia Surabaya.
1: Yeah.
0: Pada saat di luar Surabaya, Radio Republik Indonesia daerah Surabaya.
1: Nah, itu kalau misalnya di daerah mana gitu, di Madiun daerah Surabaya. Madiun,
0: Radio Republik Indonesia daerah Surabaya. Oh, berarti ini yang siaran adalah dulu orang-orang RRI Surabaya.
1: Oh gitu.
0: Itu call sign-nya begitu. Sampai akhirnya jadi call sign-nya berubah daerah Surabaya menjadi Radio Republik Indonesia Jawa Timur.
1: Jawa Timur ketika itu ya.
0: Jawa Timur pada saat itu. Sehingga yang RRI Jawa Timur itu setelah pengakuan kedaulatan Desember 49 itu semuanya turun gunung. Turun kemudian mengambil alih radio yang meskipun pada saat pengakuan kedaulatan itu kan masih ada Republik Indonesia dengan Republik Indonesia Serikat.
1: Ya, ketika itu RSIS.
0: RIS. Nah, yang di Kayun itu pemancarnya RRIS, Radio Republik Indonesia Serikat. Dan operator semuanya adalah orang-orang Belanda. Nah, kemudian yang di Embong Malang itu yang punyanya RRI. Gitu, nah sehingga orang-orang, karena perangkatnya RRIS itu lebih canggih, karena mereka mendatangkan perangkat dan pemancar yang baru dari luar
1: dari
0: itu.
1: Dari luar, dari Eropa ya.
0: Sehingga pemancarannya lebih bagus. Tetapi Indonesia Serikat RRIS itu kan bertahan sampai 8 bulan.
1: Ya, tidak lama ya.
0: Tidak itu lama, sampai Agustus 50, kemudian seluruh militer Belanda harus meninggalkan Surabaya. Nah, yang di Kayun itu kemudian menjadi studio siaran. Pemancarnya tetap di Embong Malang.
1: Nah, iya.
0: Gedung yang lama yang di sini itu kemudian terbakar, itu kemudian kan diperbaiki, dibangun.
1: Dibangun lagi.
0: Dibangun dan digunakan lagi sekitar akhir tahun 50-an itu. Menggunakan model jengki yang ada fotonya keren itu gedungnya. Nah, itu kemudian yang di Kayun ditinggalkan, dipindah ke sini. Nah, termasuk yang ada di Embong Malang itu hanya sebagai kantor administrasi seingat saya. Jadi yang di

0: di Embong RRI, Embong Malang itu tetap karena itu asetnya RRI dan itu hanya menjadi kantor administrasi gitu.
1: Saat itu ya.
0: Ya, tapi ada foto lama yang di belakangnya itu masih kelihatan ada
1: pemancarnya.
0: Pemancarnya besar itu.
1: Oh, besar ya ketika itu ya.
0: Ya, padahal gedungnya enggak seberapa gede loh.
1: Iya, iya, tapi pemancarnya memang cukup besar ketika
0: tinggi,
1: itu. Ya.
0: Tinggi, tinggi dan besar.
1: Sekali dan besar ya. Ya. Gitu. Itu jadi salah satu anu ya dan sekarang sudah tidak ada ya.
0: Iya.
1: jadi hotel. Iya. Tapi itulah cerita ya. Ya, memang kalau kita melihat ternyata perjuangan para angkasawan-angkasawati RRI ya khususnya yang ada di Surabaya itu memang pertaruhannya jiwa raga ya dan semuanya itu dikorbankan hanya untuk demi mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia. Dikejar pun sampai ke ujung gunung ya tetap mereka harus siaran. Slogannya RRI sekali di udara tetap di udara memang bukan hanya slogan yang hanya diucapkan tapi juga menjadi salah satu semangat untuk para angkasawan-angkasawati ini untuk terus berjuang bagaimana berita atau kabar ini terus bisa didengarkan untuk masyarakat begitu ya Mas Aki ya. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1.
0: Terima kasih Mas Jun.
1: Terima kasih sudah kembali mengingatkan dan juga kembali mengajak kita pendengar ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung tadi. Terima kasih juga saya jadi tahu bahwa dulu sudah ada Pro 1 sejak tahun 70-an. Ngeri juga ya. Pro 2 juga sudah ada. Siarannya bergantian. Waduh. Dan ini merupakan salah satu kisah yang memang patut kita kenang, bukan hanya kita kenang, tapi kita juga harus terus menggelorakan semangat juang ini untuk terus mempertahankan Republik melalui siaran-siaran RRI. Terima kasih Mas, sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu Mas.
1: Saya Juadi Juanda pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

saya putarkan yaitu adalah lagu-lagu yang ada di tahun 60-an, 70-an, 80-an hingga tahun 90-an. Tetap bersama kami mendengar suasana cerah, tapi malam hari ini ada sedikit hujan yang sudah mulai turun. Rhythm of the Rain.

0: Iya, yeah, walaupun di luar masih cukup cerah, tapi malam hari ini suara rintik hujan sudah mulai kita nantikan ya. Semoga saja kebahagiaan pun juga menyelimuti kita semuanya malam hari ini. Dan kesehatan pun juga kita rasakan untuk bisa beraktivitas dan juga tetap semangat menjalani kehidupan ini begitu. Baik, semangat sampai jam 12 malam saya akan temani Anda dengan lagu-lagu mancanegara tahun 60-an, 70-an, 80 hingga tahun 90-an. Silakan Anda bisa bergabung untuk menikmati lagu-lagu kesukaan Anda, lagu-lagu mancanegara lawas. Jangan lupa sebutkan passwordnya kalau saya angkat nanti telepon Anda. Ruang Rindu, maka Anda teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo.
0: Selamat malam Pak Toto. Gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, baik.
1: Mau request lagu dari The Beatles, Hey Jude.
0: Hey Jude.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Mariono, Udah Nata Mayanti Queen, Udi Tita Miyati, Udah Tata Pak Freddy di Merauke, Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Bang Jo, terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih. Sampai jumpa juga untuk Pak Toto ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Bagaimana punya kabar malam hari ini, sehat Ibu?
2: Kabarnya baik-baik aja, tambah bunder.
0: Baik, silakan kalau tambah bunder ya. Saya berikan kesempatan yang bunder-bunder dulu ini maju. Kesempatan pertama yang bunder-bunder dulu ya.
2: Iya, yang bunder-bunder seperti iya. Apa?
0: Seperti Dodat katanya, seperti onde-onde ya.
2: Enggak mau. Onde-onde enggak mau.
0: Seperti onde-onde mau cekerto, enak tapi kan yang penting kan tutup minyak, yang penting kan isi nih.
2: Iya, asli ketan enak. Lek bukan ketan ora enak. Ya,
0: yang penting kan isi nih ya. Oke, silakan. Silakan mau dengar lagu apa ini malam hari ini?
2: Robbie Williams, Angel.
0: Angel, oke. Okay. Salamnya okay. Buat?
2: Salamnya 5 aja ya, Bu.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Pak Toto. Apa lagi? Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, 3. 4, Wira, 5. Bu Hartini, weh, sampai Pak Mariono besok ya, Pak. Sama Pak Heu Huda. Terima kasih banyak.
0: Pak Marno bisa disebut no jenengnya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mariono besok ya Pak, tapi disebut no jenengnya. kalah sama orang Pasuruan saya ya. Terima kasih Bu Siti, Pasuruan ya. Sehat selalu, yang pastinya malam hari ini saya masih tunggu kembali atensi-atensi Anda. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, malam Bu Dewi, gimana punya kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Saya sehat juga, Bu Dewi Pasuruan. Monggo silakan. Apa ini Bajo, lagu?
3: Ya. Tadi pada ode-ode anakan kucur saya.
0: Oh, lah kucur kan gak bunder Bu, tapi Bu. Ini foto yang bundernya aja.
3: Bunder kan. ini bunder tapi cepet.
0: Oh, kan apa bunder cepet? Wong itu loh fotonya yang bunder ser.
3: Kocor yang enak banjol. Apa ada apa lagi dari Pasuruan? Wah, mantap.
0: Tapi kan gak bunder dari ini. Roto lengket-lengket katanya. Oke, silakan.
3: Salam puterin lagu Baby Blue.
0: Baby Blue. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Bu?
3: Buat Bu Siti. Terus Bu Mayanti, Bu Ira, Bu Istikaro, Mama Yu, Bu Tisi Damiyati. Dan tak lupa juga buat Kak Idris, Bang Kobar. Akbar,
0: Bung
3: Freddy, Pak Leni Sujan.
0: Siap.
3: Oke. Kakem Banjo.
0: Siap. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wong putus yang bunder kok digawe lemet iku ya apa sih Bu? Bu ya, kurang bunder ya, kurang ser ya. Yesta. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagai rindu memori lewat.
0: Waduh, trio Pasuruan muncul semua ini.
4: Emang kurang bunter-bunter.
0: Iya, seneng kan emang Pasuruan sih bunter-bunter tiba ya. Pak Idris sehat ya, Pak Idris.
4: Bumbu kreco ya.
0: Oh, pemanen bumbu kreco ya, kira reda tahu saya. Oh.
4: Kami kan kalau supaya manis di bumbu kreco dulu.
0: Oh, ngono dah. Ya. Saya belum pernah tahu itu.
4: Manis rasanya.
0: Ngono dah. Ya, ya, ya.
4: Kalau kami begitu kan enggak manis.
0: Oh.
4: Bumbu kreco.
0: Ya, weh. Sekarang apa nih yang bunder manis?
4: Selain bumbu kreco, ada lagi yang bunder.
0: Apa?
4: Itu buat tim bulat tapi manis.
0: Oh, ya. Sekarang lagunya apa nih?
4: Lagunya dari Jimmy Roger. Ride of Sluf Jambi.
0: Ride of?
4: Sluf Jambi.
0: Gak punya saya.
4: Gak punya. Al Martino.
0: Al Martino. Al Martino.
4: Look around, then you find me there.
0: Al Martino, saya... Oh, ada. Ya, wes.
4: Salam untuk yang barusan turun Bu Siti,
0: okay,
4: Bu Dewi, Bu Siti, ya, Pak Toto, Pak Kobar, Bu Siharo, yang lain. Selamat malam.
0: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk trio Pasuruan yang sudah menguasai pasar. Dengan perundi-undian ya, ya. Terima kasih untuk Ibu Dewi, Pak Idris, kemudian juga tadi ada Ibu Siti, Pak Toto, ya kurang afdol kalau kurang satu lagi penelpon ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali 534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-1-4x992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini baru Abdul Bang.
0: Oh gitu, ya
5: betul,
0: ya
5: bang.
0: Ya.
5: Kalau
0: ya.
5: Kenapa seruan semua nggak Abdul?
0: Nggak Abdul.
5: Hari harus ikut.
0: Oh ngono.
5: Ya Perak sudah Pak Toto.
0: Oh, Mojokerto gabung.
5: Iya, Mojokerto.
0: Oke.
5: Ntar lagi dari Maroke sama Sidarjo Bang Jo.
0: Oh mantap.
5: Okay. Itu Maroke Bang Freddy. Sidarjonya Pak Bambang.
0: Yes, itu pada pada mbak salam ini lagi. Pada mbak salam.
5: Tadi Bu Dewi.
0: Iya.
5: Kita miyati ntar lagi Surabaya ini.
0: Yes, pada mbak salam ya ini ya. Udah asal salam lagi loh ya.
5: Biar Abdul Pak Jo.
0: Lah ya kan pada mbak salam ini. Oke, okay, lagunya apa ini?
5: Aku nyebut namanya.
0: Ya, pada mbak salam ini. Ayo, lagunya apa?
5: House of the Rising Sun.
0: Oh,
5: House of
0: Rising Sun. Oke, okay. Salamnya
5: buat siapa? Doakan selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dilancarkan rezekinya. Matur nuwun, thank you so much.
0: Oke, okay, matur nuwun. Ada Bang Kobar ya. House of the Rising Sun. Siap, kita nikmati dulu lagunya. Look around and you'll find me there. Dari kantong albumnya Al Martino untuk Anda mendengar setiap Pro 1 RRI Surabaya. Dimanapun saja Anda berada, yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program kesayangan kita Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir. Dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Josh Baker, Baby Blue, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Juadi Yuanda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Yes, selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus ya, dicoba kembali kalau begitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang. Sehat Pak?
1: Amin.
0: Amin. Monggo silakan Pak Bambang.
1: Venus dari Shocking Blue.
0: Shocking Blue.
1: Venus.
0: Venus. Bentar, saya cari dulu ya. Salamnya buat siapa Pak?
1: Dari Bang Kobar ya. Mm-hmm. Kemudian ini lagu kesukaannya Pak Budi Sukisno. Mm-hmm. Kalimantan Utara.
0: Kalimantan Utara, ya. Yes.
1: Kemudian Mas Putra di Aceh itu juga. Pak Awi, Pak Tua, Pak Freddy, Mas Bandi, terus dan semuanya ada.
0: Dan semuanya saja, baik, terima kasih. Selamat malam Pak Bambang, sehat selalu. Nge, untuk Pak Bambang dari Sidoarjo ya. Venus Shocking Blue, kita sudah siapkan. Di belakang Pak Bambang, silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali, pendengar yang mau ikutan juga boleh, WhatsApp juga saya tunggu atensinya. Kita akan terima satu atensi dari WhatsApp dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum, Mas Ju.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi Damiati. Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah, saya di hari ini sehat.
0: Amin.
2: Mas Jo begitu juga.
0: Amin.
2: Sehat sekeluarga.
0: Amin, amin, amin. Monggo silakan.
2: Saya lagunya apa ini? Lagunya Maui,
0: Frank Sinatra. Siap.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Pak Tua, Pak Toto, Pak Idris, juga Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, juga Pak Freddy, Pak Wi, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Dian, Bu Esther. Terima kasih Mas Jo.
0: Sami-sami
2: Bu. Hari ini sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hold dulu sebentar. Saya mau bacakan dulu atensi-atensi melalui WhatsApp kali ini yang sudah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, edisi lagu-lagu mancanegara oldies malam hari ini. Ada Pak Setiawan Mujari, halo. Selamat malam Pak Setiawan Mujari, apa kabar Anda? Oh ya, Assalamualaikum, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Pak Setiawan Mujari. Apa kabar juga buat Pak Wandi, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih Pak, lagunya belum ada, baik. Apa kabar juga Pak Mariono dari Tulungagung, juga selamat malam Pak Mariono. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya That's Why You Go Away, versinya Michael Learns to Rock. Selanjutnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Dian, Bu Titi, Pak Toto, Pak Mulyono, Bang Ali, Pak Gerul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mas Jo-nya, selamat bertugas ya, terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Pak.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam. Ini Abah Awi. Sehat,
1: Sugeng
0: Abah?
1: Dalu,
0: Sugeng Dalu, Pak Abah Ali. Sehat, G?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, ya.
1: Artinya, saya mau minta tolong Pak Bambang. Pak Bambang keduluan, Mas.
0: Oh, gitu. Minta tolong lagu apa ini?
1: Lagunya Susi Quattro, Panari.
0: Susi Quattro, yang judulnya?
1: Saya lupa, Mas.
0: Susi Quattro. Judulnya apa ya? Cat Size, bukan?
1: Ya mungkin, ya pokoknya Susi Quattro.
0: Oh, mungkin. Pokoknya Susi Quattro, ada Cat Size, gitu.
1: Ya.
0: Gitu aja, Susi Quattro aja yang Cat Size, atau yang mana?
1: Udah yang itu aja.
0: Udah yang itu aja. Kalau enggak dinikmati nanti percuma lo, Abah. Mendingan request sendiri aja, Abah, yang lain. Yang Abah tahu.
1: Dari awal sampai akhir saya menikmati lagunya Bro Sati, Mas.
0: Oh, gitu. Nah,
1: Om Ropen penyiar itu yang siaran.
0: Oh, Om Ropen. Iya. Om Ropen. Iya. Oke, Susi Quattro yang Cat Size ya, Pak. Saya siapin ya. Oke, selanjutnya buat siapa, Bawi?
1: Pak Bambang, Pak Bawi, Bulan Kobar, Abah Ali, Mas Bandi, sampai jumpa Pak Toto. Buat Om Ropenku, Mas Durnu.
0: Om Ropen itu apa tuh, Pak? Abah?
1: Penyiar.
0: Oh, penyiar. Om.
1: Dari tadi nyimak, maju.
0: Om Ropen, Ropen, iya Om Ropen bahasa Belanda ya, penyiar tuh, siap, siap bahasa Londo, matur sembahnuan, selamat malam. Baik, kita nikmati satu lagu dulu kali ini, pendengar, dari The Animals, House of the Rising Sun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Firman Shah Ali, Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan ADP, Pimpinan Pusat Nahdiyin Bergerak Nabra, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU KONU, Wasekjen PB IKPMII, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia tercinta. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Yes, it was my way dari Frank Sinatra. Sudah kita nikmati bersama malam hari ini, mendengar. Anda masih bersama saya, Joadi Yuwanda, dalam program Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kali ini coba saya akan bacakan terlebih dahulu atensi-atensi Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Halo, apa kabar? Selamat malam Ibu Musdiati Wibowo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Jo request lagunya Boyzone yang Everyday I Love You. Salamnya untuk Ibu Isti, Ibu Siti, Ibu Hartini, Ibu Wira, Ibu Wati, semua pendengar Pro 1 Surabaya. Mas Jo jaga, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian juga, oh iya ya, ini saya siapkan dulu saja lagunya sebelum nanti saya beralih ke WhatsApp berikutnya. Everyday I Love You dari Boyzone. Ah, ini siap. Oke, tinggal diputar lagunya. Mohon ditunggu. Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung malam hari ini melalui WhatsApp kami. Ada Ibu Sri Suhartini. Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagunya Foreigner. I Want to Know What Love Is. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Ibu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana Omayanti Queen, buat Mas Joadi Yuwanda. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu untuk Ibu juga sekeluarga. Kemudian juga selamat malam. Ada Ibu Ibu Wira yang bergabung melalui line WhatsApp. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam. Iya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Joadi Wanda.
0: Malam Ibu.
1: Karena telepon-telepon terus.
0: Kenapa dimaafin lah, emang begitu.
1: Saya, ya, kan mengganggu.
0: Gak mengganggu, kan saya lagi baca WhatsApp tadi. Gak mengganggu lah, Bu.
1: Oh, terima kasih. Bang Jo, saya kok grup, jadi malu sendiri.
0: Kenapa, Ibu?
1: Saya request lagu Unbreak My Heart dari Toni Braxton.
0: Toni Braxton, oke. Okay.
1: Salamnya selamat malam, karena 5 orang ya. Selamat malam untuk semua pendengar di Surabaya, di Sidoarjo, di Pasuruan, di Mojokerto, di Trenggalek, Blitar, Malang, Tuban, Kediri, dan semuanya.
0: Sikil-sikil
1: juga, saja, ya. Surabaya dan sekitarnya.
0: Siap.
1: Salam sehat semuanya, salam bahagia, salam kaya raya, salam makmur.
0: Ya.
1: Untuk Bang Joadi Wanda.
0: Oke.
1: Okay. Semoga Bang Jo, kita tuh pendengar itu kalau Bang Jo kabar. Bang Jo itu kan ikon ya. Jadi kalau Bang Jo gak ada, gak seru.
0: Ini ada lagi nih.
1: Benar-benar ikonnya.
0: Terima kasih.
1: Ruang Rindu tidak 100% itu indah. Cuman 57,99%.
0: 58 dong berarti. Ya, terima kasih sudah ditunggu. Nanti kita nikmati lagunya ya. Sehat-sehat. Baik.
1: Semoga Bang Jo sehat selalu. Makmur naik batang, naik gaji, saldo rekening 10M. Kurang siaran nanti. Semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke kamarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama Bu Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira. Sehat selalu untuk Ibu. Dan saya mau perdengarkan terlebih dahulu, ini ada Ibu Nana yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum Ruang
0: Waalaikumsalam.
2: Rindu. Waalaikumsalam. Memori lewat lagu. Requestnya Temple of the King dari Rainbow. Salam sehat, semangat juga buat Ibu Yuni Solotiko, Ibu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Istiharo, Bu Wati Ramli, Mas Ali Sakti, Bang Kobar, Pak Freddy, Mas Jebet PP dan semuanya, semoga
0: dan
2: selalu
0: semuanya
2: sehat. Makasih ya Mas Jo.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Nana, sehat selalu untuk Ibu Nana sekeluarga ya. Kita nikmati dulu lagunya dari Sisi Quattro, Cat Size. Untuk Abah Awi.

RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. 22 lewat 41 menit, tidak terasa juga waktu terus berjalan. Dan saya juga masih punya tugas untuk membacakan atensi Anda yang cukup banyak, ini luar biasa. Ada Ibu Nani, selamat malam Ibu Nani. Ibu Nani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ibu ingin mendengarkan lagunya Genesis, Mama. Selanjutnya untuk semua pendengar setia Pro 1 buat Mas Joe. Semoga sehat-sehat selalu dan smart ya. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih Ibu, nanti saya coba siapkan lagunya. Kalau mencukupi saya akan putarkan. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Joe, request lagunya Rest Your Love On Me by Bee Gees ya. Bee Gees ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya, dimanapun berada untuk Bang Yunya, selamat bertugas, terima kasih waktunya. Dari Ibu Mes ke Sadia di Trenggalek. Terima kasih Ibu, kemudian juga Ibu Nur Fadila. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya Girl on the, apa ini? Cliff Richard, Mas Jo, salamnya buat Ibu Wira, Bu Sri Hartini, Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Titi, dan semua salam bahagia buat Mas Jo yang bertugas malam hari ini. Terima kasih. Ya. Ada juga Mbak Rika Herlin. Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini saya ingin dengar lagu dari Maybe This Time Michael Murphy. Selamat beristirahat. Om Mayanti, Umi Siti, juga Mas Haji Ali di Tandes ya. Terima kasih. Ada Pak Setiawan Mujari. Tadi mengirimkan voice note ya. Coba kita dengarkan dulu voice note-nya Pak Setiawan Mujari. Jadi ini saya bacakan atensinya, saya belum tahu ini apakah bisa terputar lagunya atau tidak ya. Saya bacakan dulu saja atensinya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Jo. Itu tadi kan sore tadi kebaca. Saya tuh kalau lagu Barat tuh gak seberapa ya, jadi ya mendengarkan, jadi judul-judulnya yang gak tahu. Yang kesalahannya untuk itu Cirungi Mama USTMJ Awi, untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Bang Jo, selamat bertugas ke yang ke-81, semoga semakin melejit sekali di udara, tetap di udara merdeka. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Sian Mujari atas atensinya. Oke. Ibu Siti Rumia. Oke, terima kasih Bu Siti Rumia. Kemarin kalau baju gak seru, kemarin hari Minggu sepi gitu ya. Ibu Wati Ramli juga selamat malam. Ibu Wati Ramli, halo apa kabar Ibu? Kita dengarkan suaranya. Ibu Wati Ramli, halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Marianda. Tolong, lagu dengan Manda ya. Salam untuk Bu Ida, Omayanda Win, Budi Damayanti, Budi Nisolatiko, Pak Mus, Bu Mus Tiyati Wibowo, Bu Hadini, Bu Yani Wijaya, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nur, Bu Siti, Bu Istihara, Dada Linda, Bang Gobal, Abah Awi, Mas Bandi, Pak Dua. Semoga sehat selalu ya Pak. Untuk Pak RB saya yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya Pak. Bisa beraktivitas lagi. Terima kasih,
0: Amang Ganteng. Ya, terima kasih, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya putar lagunya dulu ya. Saya sesuai dengan antrian. Apabila nanti ada lagu yang belum terputar, saya mohon maaf ya, karena yang request hari ini banyak betul. Terima kasih untuk atensi-atensinya. Kita nikmati dulu lagu-lagunya Rainbow dengan The Temple of the King. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Lagu dari Bee Gees, Raise Your Love on Me. Luar biasa, lagunya romantis sekali ya. Baik pendengar, tanpa terasa juga waktu kita lah yang semakin terbatas malam hari ini ya. Saya mohon maaf kalau ada banyak lagu yang belum bisa terputar karena keterbatasan waktu ini. Dan juga banyak atensi yang masih belum bisa terakomodir karena juga terbatas waktunya. Tapi saya yakin dan percaya besok kita masih punya waktu untuk bisa kembali bernostalgia, kembali menikmati lagu-lagu enak di Pro 1 RRI Surabaya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Edisi lagu apakah besok? Kita tunggu saja nanti. Yang pastinya Anda terus bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Jody Wanda pamit, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.

0: 看出了门前的一幕。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kekayaan batin tertinggi adalah ketika engkau tidak lagi merasa kehilangan saat dunia berakhir.

Mendengar dengan demikian, sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: stabilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudiroso 254 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87,91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat memulai pagi hari ini menemani Anda bersama program 1 RRI Tuban. Di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pendengar menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya di Suatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menemani Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Di hari Selasa ini pendengar ya, kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi. Kemudian nanti kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya dalam Tuban pagi ini pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi dari wilayah Jawa Timur bersama program Jatim hari ini. Dan tentunya nanti update informasi bersama komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda menikmati sajian di hari Selasa pagi ini pendengar bersama program 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Kita akan awali Tuban pagi ini dengan program Mutiara Pagi edisi hari Selasa 15 September 2026. Kami hadirkan untuk Anda murotal surat Al-Fatihah ya di pagi hari ini. Kemudian nanti akan berlanjut bersama dengan surat Az-Zukhruf di pagi hari ini. Nanti kita akan bahas terkait dengan kandungan ataupun isi dari surat Az-Zukhruf di Mutiara Pagi hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami juga hadirkan untuk Anda komposisi lagu religi pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda masih di Tuban pagi ini dalam Mutiara Pagi. Kita akan bahas terkait dengan kandungan surat Az-Zukhruf yang sudah kita ikuti bersama pagi ini ya. Dari surat ke-43. Surat Az-Zukhruf adalah surat yang terdiri dari 89 ayat dan tergolong surat makkiyah. Namanya diambil dari ayat ke-35 yang berarti perhiasan. Kandungan utama dari surat Az-Zukhruf ini ada 6 pendengar untuk kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama adalah dari kemurnian Al-Quran. Jadi dalam surat ini menjelaskan Al-Quran bersumber dari Lauhul Mahfud dan merupakan wahyu yang mulia untuk membimbing manusia. Dalam surat ini juga mengisahkan ataupun menceritakan dan menjelaskan bahwa Allah Maha Esa. Lebih ditegaskan keesaan Allah bahwa Allah tidak memiliki anak serta membantah anggapan kaum musyrikin yang menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah. Surat ini juga mengingatkan bahwa perhiasan dunia seperti emas dan harta hanyalah kesenangan sementara, sedangkan kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal bagi orang bertakwa. Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, kisah dari para nabi juga hadir atau tertulis ya dari surat Az-Zukhruf. Ini juga mengisahkan keteladanan dan kisah perjuangan para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan penegasan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Dalam surat ini juga mengajarkan manusia agar mensyukuri nikmat atas karunia alam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kapal, binatang ternak yang ditundukkan untuk kepentingan manusia, dan ini tercantum dalam ayat ke-13. Surat ini juga mencela kebiasaan orang kafir Quraisy yang menolak kebenaran karena semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang secara membabi buta atau sikap taklid buta. Pendengar ya, ini adalah beberapa kandungan dari surat Az-Zukhruf yang pagi ini sudah kita ikuti bersama sebagai pembuka di Mutiara Pagi.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban pagi ini dalam Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan ya untuk Anda. Jadi kita ikuti surat Az-Zukhruf sebagai pembuka dan kita sudah bahas, kita sudah ketahui bersama kandungan dari surat Az-Zukhruf, yaitu ada 6 tentang kemurnian Al-Quran, tentang tauhid dan bantahan syirik, kenyataan hidup kita di dunia, serta kisah-kisah para nabi, syukur nikmat dan sikap taklid buta. Pendengar ya, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya. Kita akan ikuti informasi pagi ini ya bersama program 1 RRI Surabaya dalam Warta Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita. Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin. Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menegaskan pentingnya penegakan standar keselamatan transportasi laut. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 15 September 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Andi Asana melaporkan.
2: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
3: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan. Sekali lagi, kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
2: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
4: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
2: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin, Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menegaskan pentingnya penegakan standar keselamatan transportasi laut. Faris Yarbu melaporkan.
5: Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menilai faktor cuaca ekstrim di perairan Laut Jawa seharusnya masih dapat diantisipasi oleh kapal berukuran besar seperti KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan minggu kemarin. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Rahmatikal Ardianto menyatakan, kondisi gelombang tinggi berada dalam rentang yang secara teknis dapat dihadapi kapal dengan tonase sebesar selama nakoda menjalankan wewenang penuh dalam penilaian keselamatan pelayaran.
6: Cuaca ekstrim, kapal itu dengan ukuran tertentu dia akan bisa menghadapi cuaca dengan ketinggian gelombang tertentu gitu. Kalau yang kami pantau kemarin di BMKG itu memang sih dalam waktu 2 bulan terakhir itu cuacanya naik turun. Tapi bergesernya itu di antara gelombang 1-2 meter.
5: Lebih lanjut, dijelaskan Rahmatika, indikasi masalah stabilitas kapal dipicu oleh penataan beban yang tidak tepat. Sehingga ia menyebut perlu ada penataan lebih baik ke depan terkait angkutan kapal. Sementara itu, Kepala KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya, Agustinus Maun mengatakan, kapal tersebut dalam kondisi laik laut. Terkait dengan gelombang tinggi yang menjadi penyebab, Agus menegaskan bahwa ketinggian gelombang masih bisa dilalui kapal dengan spesifikasi seperti KM Virgo Transport 8.
7: Penumpang Kepala BMKG Surabaya Perak menginformasikan beliau, sebenarnya pada tanggal 12 itu tidak ada informasi mengenai peringatan cuaca. Informasi perakhiran cuaca yang kita terima pada satu minggu itu di daerah Laut Jawa ini berada pada ketinggian ombak itu 1,5 sampai 2 meter. Artinya untuk kapal dengan gross tonnage 8.540 untuk kapal jenis ini itu masih bisa untuk melewati situasi cuaca seperti itu.
5: MTI berharap proses investigasi resmi atas tragedi KMP Virgo Transport 8 tidak hanya berhenti pada analisis cuaca, melainkan diikuti langkah nyata perbaikan sistem keselamatan pelayaran maritim nasional secara menyeluruh. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pakar sistem perkapalan ITS mengatakan sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Oni Arianto melaporkan.
8: Sistem monitoring kapal ICTS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar sistem perkapalan ITS Dr. Dimas Widihandani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan ICE ITS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.
9: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya Mas ya, dan jika dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, bisa mengetahui secara real time pergerakan kapal, dan bisa yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini, karena rescue itu penting ya, sangat bekerja dalam waktu, maka histori titik yang terakhir itu gimana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
8: Sementara itu warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
10: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya di pending atau di apa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu. Kan sebelum berangkat kan harusnya tahu dong ada BMKG-nya cuacanya buruk, jadi kan ya di pending dulu atau di delay, atau kayak pesawat gitu loh.
8: Menurutnya informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan secara bertahap. Yanuar Fahmi melaporkan.
11: Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Lestiningsih, menilai program revitalisasi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
12: Terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
11: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harus Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan, khususnya di wilayah Sidoarjo.
13: Merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Ada 71.000 bayangan sekolah yang rusak yang direvitalisasi dan dibangun. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam merealisasikan untuk pendidikan.
11: Dia juga memastikan revitalisasi mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: MAN 1 Lamongan dipercaya sebagai tuan rumah Ekstranas ke-8 menjadi ajang unjuk kompetensi bagi lembaga, guru, hingga murid se-Indonesia. Informasi disampaikan Farin Regi.
14: tingkatkan kualitas pendidikan madrasah aliyah dan tunjukkan kemampuan para siswa, serta tampilkan budaya lokal tiap daerah. MAN Satu Lamongan jadi tuan rumah gelaran pelaksanaan expo, rapat kerja nasional, dan lomba nasional MA Plus Keterampilan dan MAKN di Gor Lamongan. Ketua Panitia Eksternas ke-8 sekaligus Kepala MAN Satu Lamongan, Nur Endah Mamuda, mengatakan kesuksesan kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Eksternas ke-8 sendiri mendirikan perlombaan secara langsung yang melibatkan dari unsur guru, siswa, hingga MA Plus Keterampilan dan MAKN.
15: Lomba-lomba itu adalah exponya dan video profilnya. Kalau lomba guru ada lomba inovasi guru. Kalau siswa ya sesuai MA Plus itu yang ada adalah tata busana, elektro, terus tata boga. Nah itu termasuk lomba-lombanya. Jadi nanti harapannya ke depan anak-anak kami yang di madrasah MA Plus Keterampilan betul-betul anak-anak yang siap dalam hidup. Kenapa? Karena dibekali life skill and hard skill-nya.
14: Bupati Lamongan Yudhara Rewendi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas ditunjuknya Lamongan sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Menurut Pak Yes, apa namanya, salah satu manfaat utama kegiatan tersebut adalah terbangunnya interaksi sosial antara peserta dari berbagai daerah.
16: Tentu nanti ada sharing knowledge, ada saling tukar-menukar pengalaman, dan banyak hal lagi ya. Lebih-lebih hari ini tentu juga banyak multiplier effect yang terkait dengan ekonomi ya. Hari ini juga laris lah penginapan, toko kuliner di Lamongan ini dengan kehadiran atau dengan kegiatan Eksternas ini tentu sangat mendorong, membantu daripada perekonomian di Kabupaten Lamongan.
14: Eksternas ke-8 diikuti peserta dari 19 provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan, terdapat 137 lembaga negeri maupun dari swasta MA Plus Keterampilan yang berpartisipasi dalam kegiatan nasional tersebut. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, pengolahan limbah ternak di Kecamatan Beringin menjadi pupuk organik terbukti membuka peluang ekonomi baru bagi para peternak lokal. Ana Kusuma melaporkan.
17: Pengolahan limbah ternak terus dikembangkan oleh peternak di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan pupuk organik. Kurniadi, salah satu peternak di Desa Beringin, menjadi bagian dari masyarakat setempat yang memanfaatkan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk organik. Menurutnya, pemanfaatan tersebut memberikan alternatif bagi para peternak dalam mengelola limbah hasil peternakan, sekaligus juga menghasilkan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Pengelolaan kotoran sapi secara lebih produktif ini dinilai dapat mengurangi potensi gangguan lingkungan, sekaligus juga membuka peluang agar limbah ternak memiliki nilai guna dan juga nilai ekonomis bagi para peternak.
18: Daripada limbahnya tidak terpakai, kita olah menjadi pupuk organik, melalui proses kita jemur dahulu, lalu kita giling, dengan kitamik, alhamdulillah hasilnya bagus untuk pemupukan tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan tanaman buah-buahan.
17: Sementara itu, Kepala Desa Beringin, Iwan Faisal, mengatakan bahwa selama ini pihaknya juga terus mendukung pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik sehingga hal tersebut mampu untuk membentuk kelompok masyarakat yang bisa mengelola limbah ternak secara berkelanjutan dan hasilnya juga dapat memberikan banyak manfaat bagi warga setempat.
19: Berusaha untuk mengelola atau membentuk suatu kelompok masyarakat yang mana nanti bisa mengelola kotoran sapi ini menjadi pupuk organik yang bisa dipasarkan ke masyarakat atau ke umum, sehingga ada pemasukan kepada kelompok atau masyarakat itu sendiri dan juga akhirnya limbahnya juga tidak mengganggu lingkungan.
17: Pengolahan limbah ternak tersebut menjadi alternatif bagi peternak untuk mengelola kotoran sapi secara lebih produktif dengan mengalihfungsikan limbah menjadi bahan yang mendukung khususnya kebutuhan pertanian. Dengan demikian, limbah peternakan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi potensi produktif bagi masyarakat setempat. Anugusuma melaporkan.
0: Bank Sampah Induk Surabaya BSIS mengajak masyarakat untuk aktif berkontribusi pada pengelolaan limbah rumah tangga. Faiz Putra melaporkan.
20: Bank Sampah Induk Surabaya atau BSIS mengajak masyarakat untuk aktif berkontribusi pada pengelolaan limbah rumah tangga. Hal tersebut dilakukan BSIS saat turut serta mengikuti gelaran RRI Fest 2026 pada hari Sabtu 12 September lalu melalui stand penukaran minyak goreng bekas atau jelantah. Melalui marketing Bank Sampah Induk Surabaya, Rigita Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mengumpulkan sebanyak 40 kg minyak jelantah dari masyarakat yang hadir pada saat itu. Masyarakat yang membawa jelantah mendapatkan kompensasi uang tunai sebesar sebesar Rp7.000 per kilogram. Ia menjelaskan bahwa minyak jelantah yang terkumpul dari masyarakat tidak akan dibuang ke lingkungan sembarangan, melainkan disalurkan ke industri daur ulang untuk diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat, salah satunya sebagai bahan baku pembuatan lilin. Lebih lanjut, dirinya menghimbau masyarakat agar tidak membuang limbah minyak goreng bekas ke saluran air atau sungai, karena sifat minyak yang tidak dapat menyatu dengan air dan berpotensi mencemari lingkungan.
3: Jadi teman-teman atau masyarakat umum yang punya jelantah banyak di rumah, jadi bisa ditukarkan ke kami, nanti bisa dapat kompensasi berupa uang. Hitungannya kita per kilo, Kak. Jadi kalau misalnya tadi tanya, kalau per itu berapa? Nanti kita konversi ke per kilonya dapat 7.000. Ini nanti kita serahkan ke industri daur ulang minyak. Biasanya minyak itu mereka buat jadi lilin, kayak gitu.
20: Bagi warga kota Surabaya yang memiliki jelantah sisa rumah tangga dan ingin menukarkannya, layanan penukaran tetap dibuka di kantor Bank Sampah Induk Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Menur nomor 31A, satu lingkup dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dengan tarif penukaran yang bervariasi tergantung dengan barang yang ditukarkan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, dosen teknik sipil Universitas Teknologi Mara Malaysia memberikan edukasi manajemen risiko dalam Konferensi Internasional Teknologi Maritim. Farida Husnia melaporkan.
21: Mahasiswa mahasiswi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS maupun dari kampus lainnya antusias mengikuti Konferensi Internasional Teknologi Maritim kemarin. Hal ini tampak saat sesi tanya jawab dengan para pembicara. Salah satu peserta dari Universitas Pendidikan Indonesia, Weni, mengatakan mendapatkan pemahaman baru tentang perspektif manajemen risiko dari dosen teknik sipil University Teknologi Mara Malaysia, Profesor M. Fazil Arsad.
22: This is such an interesting discussion because we know that in Indonesia, same as Malaysia, we have a lower seabed. So I think dredging is one of unavoidable to do in Indonesian port. And listening to your discussion, I have a new insight. From the management risk management perspective.
21: Sementara itu, dosen teknik sipil University Teknologi Mara Malaysia, Profesor M. Fazil Arsyad, turut senang berbagi hal pemahaman baru di konferensi internasional ini.
23: In Indonesia, we are having a low seabed conditions and the dredging process has to be carried out from time to time. Okay, actually this thing is happening and then we got to be more focus and concentrate on it because as I said before, the environmental impact has give the impact to the sea as well. The velocity of wave, the tidal velocity also are changing. Okay, and then the melting of ice on the north of the north region also it has increased the tidal of sea. But somehow the seabed also have been increased up. Okay, so we got to do the dredging process. Yes, we cannot run away from the dredging process because it is the problem of the port management program.
21: Melalui Konferensi Internasional Teknologi Maritim dari PPNS ini diharapkan dapat membangun masa depan maritim berkelanjutan melalui transformasi digital, dekarbonisasi, dan inovasi kolaboratif. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Beralih ke informasi seputar olahraga, pendengar. Kemenangan perdana di kandang atas PSIM kemarin menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya untuk menghadapi laga berikutnya di Stadion GPT Surabaya menjamu Garuda Yaksa FC. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Kemenangan perdana di kandang atas PSM Yogyakarta menjadi modal penting bagi Persebaya untuk menata pertandingan kandang berikutnya melawan Garuda Yaksa FC pada 19 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares pun kini mengarahkan perhatian kepada calon lawannya tersebut. Pelatih asal Portugal itu menyebut Garuda Yaksa memiliki pemain-pemain bagus dan berpengalaman. Analisis terhadap permainan lawan juga sudah mulai dilakukan oleh tim pelatih Persebaya. Meski demikian, Tavares meminta anak asuhnya tidak terlena dengan kemenangan atas PSIM. Ia menegaskan bahwa Persebaya harus mampu mampu mempertahankan mentalitas tinggi ketika menghadapi pertandingan berikutnya. Salah satu hal yang ditekankan adalah larangan meremehkan lawan hanya karena Garuda Yaksa berasal dari Liga 2. Menurutnya pola pikir seperti itu justru akan menjadi masalah bagi Persebaya. Karena itu evaluasi terhadap pertandingan melawan PSIM akan menjadi bagian dari persiapan Persebaya. Tavares mengatakan dirinya akan mulai melakukan persiapan setelah menganalisis permainan timnya pada laga tersebut.
2: And now Garuda, they have good players, they signed experienced players. We already start analyze them. I go to start.
24: Dan sekarang Garuda Yaksa, mereka memiliki pemain-pemain bagus yang berpengalaman. Kami sudah mulai menganalisis mereka. Kami tidak berpikir tim ini adalah dari Liga 2. Mereka bukan mudah dikalahkan. Tidak. Jika kami berpikir seperti itu, kami akan menghadapi masalah. Di sisi lain, dukungan Bonek dan Bonita kembali diharapkan akan menjadi kekuatan Persebaya. Setelah atmosfer GBT mendapatkan apresiasi dari pelatih pada laga melawan PSIM, ia kembali mengajak supporter untuk memenuhi stadion pada pertandingan 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Surabaya resmi menggelar kejuaraan Surabaya Racing Championship yang berlangsung September hingga November 2026. Faris Yarbo kembali melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional KONI Surabaya resmi menggelar kejuaraan Surabaya Racing Championship yang berlangsung September hingga November 2026. Ajang yang melibatkan 33 cabang olahraga ini digagas sebagai wadah pembinaan berkesinambungan sekaligus persiapan awal dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kejuaraan tahunan ini sangat penting untuk menjaga ritme kompetisi atlet. Hal ini dilakukan agar kemampuan atlet Kota Pahlawan terus terasa dan tidak mengalami kekosongan.
5: Ini adalah kegiatan yang kita rutin setiap tahun kita lakukan bersama dengan KONI. Jadi jangan sampai atlet Kota Surabaya itu ketika tidak ada porprov, tidak ada kegiatan yang lainnya, maka tidak ada pertandingan. Sehingga akan menurunkan kemampuan mereka. Karena itulah sepakat bahwa setiap tahun akan ada piala KONI dan piala wali kota. Hari ini kita berkomitmen itu. Dan ini adalah sekaligus persiapan untuk menyambut porprov di bulan Juni tahun 2027. Semoga ini memberikan semangat kepada adik-adik kita agar target kita menjadi yang terbaik bisa realisasi dengan target 200 emas ke atas ketika menjadi tuan rumah.
4: Sementara itu, Ketua KONI Surabaya Arderio Hukum menyampaikan bahwa Surabaya Racing Championship yang digagas oleh Pemuda Surabaya menjadi ajang miniatur kelayakan Surabaya menghadapi Porprov 2027.
6: Tentunya yang ingin dicapai KONI Surabaya adalah menunjukkan bahwa Surabaya sangat siap menuntaskan Porprov 2027 karena acara Surabaya Racing Champion ini seperti yang disampaikan oleh Mas Wali bahwa ini digagas oleh anak muda Surabaya, jadi mereka menghelat yang sebenarnya Piala KONI, tapi ini digelar dengan nama Surabaya Racing Champion. Ini adalah kita berharap sebagai miniatur, tentu masih ada kekurangan. Kita akan segera sempurnakan untuk Porprov 2020.
4: Selain kesiapan atlet dan penyelenggaraan cabur, Pemkot Surabaya bersama KONI terus mematangkan perbaikan fasilitas olahraga, serta berkoordinasi dengan KONI Jawa Timur terkait penyiapan lokasi pertandingan, khusus bagi cabang olahraga tertentu. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi menjadi penutup jumpa kita dalam program Warta Pagi di edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini ya, dalam Tuban pagi ini. Kita akan update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban, di mana Indonesia Cycling Federation atau IFC, pengurus Kabupaten Tuban, selenggarakan Pekan Olahraga Kabupaten dan Kejuaraan Kabupaten Balap Sepeda. Acara ini digelar pada Minggu 13 September 2026, pendengar, di sepanjang Jalan Tengku Umar. Pendengar, kejuaraan tersebut mempertandingkan sejumlah nomor balap sepeda mulai dari BMX, kemudian MTB, XC Road hingga Road Bike. Di mana selain itu, perlombaan juga dikelompokkan dalam sejumlah kategori sesuai usia dan kelas para peserta. Ketua Indonesia Cycling Federation, pengurus Kabupaten Tuban, Gunadi, mengatakan bahwa kegiatan pertandingan ini diawali dengan nomor BMX yang mempertandingkan kategori pelajar, mulai dari tingkat SD hingga SMA dan kelas open. Setelah itu dilanjut dengan perlombaan nomor MTB XC Road dan juga Road Bike hingga kategori Master. Jadi teknis kejuaraan ini adalah mengelompokkan sesuai dengan kategori umur dan kelas masing-masing. Kemudian ia juga berharap melalui kejuaraan ini pendengar dapat membangun mental para atlet khususnya di tingkat pelajar agar terus mengasah skill hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Gunadi juga mengatakan bahwa penyelenggaraan PORCUP dan KEJURCUP ini dilatar belakangi dengan tingginya minat atlet balap sepeda di Kabupaten Tuban. Sehingga melalui pembinaan yang dilakukan secara terukur ini bisa membantu menyiapkan atlet untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Dukungan lainnya juga turut disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban, Muhammad Emawan Putra, yang mengaku kejuaraan ini sangat penting untuk membantu menyalurkan bakat dan minat para atlet muda. Ia juga berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda pertandingan semata, namun menjadi bagian dari proses pembinaan olahraga yang berkelanjutan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Tuban Pagi ini, Pro 1 RRI Tuban. Usai kita update informasi terkait dengan adanya balap sepeda ICF Tuban ya pendengar ya. Kita akan update informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban menjelang pukul 7 hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi dan assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Pada segmen ini saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Selasa 15 September 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Kemudian ada potensi jarak pandang berkurang akibat udara keruh pada dini hari di Kecamatan Gerabakan, Palang, Lumpang, Rengel, Semanding, Soko, dan Kecamatan Widang. Selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya berkisar antara 38 hingga 91%. Sedangkan untuk perakiran anginnya secara umum bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 26 hingga 37 km per jam. Baik para pendengar setia semuanya, dalam menghadapi musim kemarau seperti saat ini, BMKG senantiasa menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan. Dengan cara menghindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian masyarakat juga dihimbau agar bijak dalam penggunaan air bersih. Untuk para nelayan semua, BMKG juga menghimbau agar waspada terhadap kondisi cuaca di perairan Tuban, mengingat tinggi gelombangnya bisa mencapai kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Tuban. Pagi ini Bro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita sudah update informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Dan kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi bersama program 3 RRI Pendengar dalam Warta Berita Sentral. Usai itu, kembali mengupdate informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya dalam Tuban Menyapa hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan PK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian.